Abang Po, Festival Muharram 2026 di Jakarta akan menjadi salah satu agenda perayaan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pertengahan Juni ini. Acara tersebut terbuka untuk masyarakat yang hadirin rangkaian kegiatan religi serta hiburan bernuansa Islami. Informasi mengenai Festival Muharram 1448 Hijriah itu diumumin melalui unggahan akun resmi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dan akun resmi Pemprov DKI Jakarta di Instagram. Masyarakat diajak menyambut penggantian tahun Hijriah dengan suasana kebersamaan dan penuh keberkahan. Merujuk unggahan resmi, Festival Muharram 1448 Hijriah akan digelar pada hari ini 14 sampai dengan 15 Juni 2026 di Taman Bendera Pusaka, Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata nyampein terus berdiskusi secara masif bersama Kementerian Perhubungan terkait dengan tingginya harga after yang mempengaruhi konektivitas angkutan udara yang berdampak pada sektor ekonomi. Kementerian Pariwisata nyampein telah berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya melakukan upaya mitigasi strategis untuk menjaga kenaikan harga tiket pesawat dalam negeri akibat terdampak kenaikan harga aftur. Agar harga tiket tetap terjangkau oleh masyarakat atau wisatawan, sehingga mendorong wisatawan ngelakuin traveling di dalam negeri seiring kampanye program #BanggaBerwisata di Indonesia. Sampai di mari dulu beritanya. Aye, Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta, kabarnya gini dan selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin, pantengin Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Nih hari apa nih? Hari Minggu 14 Juni bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Yang kali ini temanya di tahun 2026 yaitu One Drop of Humanity, Give Love, Save Life. Ya, tema tersebut ini terinspirasi dari gagasan bahwa seluruh nilai kemanusiaan dapat tercermin dalam satu tetes darah yang diberikan untuk membantu sesama. 0213504. Ya, udah mati deh. Kalau udah masuk ya, tahan dulu gitu ya. Ya udah, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada Aki Adi melalui telepon WhatsApp. Assalamualaikum Aki Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passport. Apa kabar Bang Wawan?
0: Baik, Aki Adi bagaimana?
1: Alhamdulillah, elo-elo.
0: Elo-elo, oke, nuhun. Baik, Aki Adi, pasportnya boleh? Silakan Aki Adi.
1: Oke, siap. Yes. Perompat FM Suara Budaya, mendonor yuk.
0: Oke, baik. Aki Adi, sudah pernah mendonor darah?
1: Yang Aki alami belum.
0: Belum ya? Sampai dengan saat ini? Dari dulu?
1: Iya.
0: Kenapa ya, Aki Adi?
1: Kalau mendonor kan apa aja boleh ya Bang Wan?
0: Boleh, yang penting sehat.
1: Yang penting sehat. Kalau Aki itu sudah pernah mendonorkan seolah-olah dari pakaian aja Bang Wan. Karena ada kemusibahan, Aki itu mendonorkan pakaian, baju, celana. Pokoknya kepentingan-kepentingan itulah yang mereka butuhkan.
0: Oh, gitu. Mendonor barang begitu ya. Kalau untuk donor darah mungkin Aki Adi mungkin takut atau bagaimana gitu ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Banyak cara kita menolong orang lain begitu ya, seperti itu Aki Adi ya. Bye, Aki Adi.
1: Tahun dalam data memang belum sih, betul.
0: Belum ya. Ada keinginan mungkin?
1: Keinginan sih ada.
0: Ada ya.
1: Siap.
0: Oh belum gitu. Siap nanti ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Tapi Aki Adi siapkan untuk mau kirim-kirim salam dulu, boleh?
1: Oke,
0: mau kirim salam buat siapa ya Aki Adi?
1: Untuk Pak Kunjo sekeluarga yang ada di rantau sana. Selamat pagi Pak Kunjo, sekeluarga keluarga. Bang Tono juga Pondok Gede.
0: Ya, boleh.
1: Iya. Pak Hasan yang ada di Jasinga ya. Lantas ada Pak Lupi juga tuh.
0: Pak Lupi juga,
1: iya. Ada Bang Jamal di Rangkas Bitung. Ada juga Pak Haji Suhanda yang di Lebak Maja Banten. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Untuk semuanya dah yang lagi monitor ya. Terima kasih untuk Bang Wawan. Sehat selalu.
0: Amin ya Rob. Aki Adi juga ya. Oke, selalu dengerin Perompat ya. Oke. Assalamualaikum Aki Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.
0: Sehat selalu. Oke. Itu dia Aki Adi di belakangnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Bang Wawan.
0: Pagi juga. Pasportnya dulu Bang Wardi.
2: Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Mendonor yuk.
0: Oke, baik. Kalau Bang Wardi harus wajib berpantun. Boleh.
2: Oh, harus ya. Oh, udah siapin. Tenang.
0: Alhamdulillah. Gimana?
2: Pantunnya begini.
0: Gimana?
2: Membeli kurma dengan keripik.
0: Cakep.
2: Ke daerah Bogor membeli kayu. Tema pagi ini sangat menarik. Temanya adalah mendonor yuk.
0: Oke, terima kasih Bang Wardi.
2: Kalau nggak nyambung, mohon maaf ya Bang ya.
0: Nggak apa-apa, it's okay, nyambung kok. Oke.
2: Okay. Oh nyambung.
0: Tapi kalau Bang Wardi sendiri gimana? Udah pernah mendonor?
2: Belum pernah Bang.
0: Belum pernah, kenapa alasannya?
2: Karena saya ada riwayat epilepsi.
0: Oh gitu, jadi ada karena riwayat penyakit lainnya, khawatir gitu
2: jadi,
0: ya?
2: Jadi sebelum tidur itu minum obat dulu, obat dari dokter maksudnya.
0: Siap deh.
2: Katanya kan kalau kita minum obat tertentu kan nggak boleh donor dulu, Bang ya, nggak salah ya.
0: Benar.
2: Jadi keinginan sih ada sih Bang, kalau udah sembuh.
0: Udah normal kembali gitu ya Bang Wardi.
2: Udah normal kembali, pengen juga.
0: Amin, mudah-mudahan Bang Wardi. Baik. Nah, kali ini udah SOP atau gimana?
2: Oh iya, tadi sebelum kita nimbrung SOP dulu SOP tadi.
0: SOP dulu. Yang pasti sehat-sehat selalu buat Bang Wardi ya.
2: Iya Bang, amin.
0: Bang Wardi mau kirim salam buat siapa?
2: Oh, salamnya tadi buat Bang Wawan juga.
0: Terima kasih.
2: Terus buat tadi juga salam kenal. Buat Pandang, Pak Lutfi juga Bang. Bang Ori, buat Bu Ani di Depok. Buat Bang Haris Bang ya, untuk setiap Rompak Jakarta juga. Amin. Dan mungkin semua-semua cantik kecuali Bang ya. Okay. Bapak Dani juga Bang ya.
0: Baik.
2: Ini jajak itu aja kali ya Bang Wawan ya, selalu.
0: Oke, baik.
2: Semangat Bang Wawan ya.
0: Sama-sama Bang Wardi, salam buat CS ya di sono ya.
2: Iya, insya Allah kalau dia udah pulang.
0: Oke, Bang Wardi pun, bentar, Bang Wardi dapat sapaan salam dari Ibu Sri Haryatu nih. Bang Wardi, semoga sehat selalu ya. Bagi SOP-nya dong, bikinin pantun buat saya. Tuh, Bu Sri Haryatu minta pantun. Coba dikasih pantun buat Ibu Sri Haryatu di Ciledug. Coba.
2: Oh, mau pantun juga.
0: Coba, udah. Kasih deh. Action.
2: Berjalan kaki membeli buah sukun.
0: Cakep.
2: Habis itu membeli kue kelpon. Selamat pagi buat Bu Sri Haryatun. Semoga tidak kurang satu apapun.
0: Keren tuh. Bu Sri Haryatun udah dikasih pantunnya ya. Aduh, pasti senyum-senyum deh.
2: Semoga tak kutu apapun. Alhamdulillah.
0: Baik. Nah, terus ini Pak Herman Ganesha bilang, Bang Wardi udah sarapan belum?
2: Alhamdulillah tadi udah sarapan.
0: Seperti itu ya. Baik. Oke. Siap. Sehat selalu.
2: Udah kali Bang. Enggak ada lagi
0: katanya. Bu Sri Haryatun, wah, Bang Wardi keren.
2: Terima kasih.
0: Dikasih jempol banyak.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Baik, Bang Wardi sehat selalu ya. Terima kasih.
2: Iya, Bang. Makasih, Bang.
0: Salam buat keluarga di rumah ya.
2: Insyaallah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi. Oke, Undi Linda Yanti di Kedoya. Assalamualaikum, Perempat FM Suara Budaya Jakarta mendonor. Yuk, udah Wawan, Bakaba. Tentu elo-elo saja ya. Uni takut donor lihat jarum suntik. Salam semua penyiar Perempat Jakarta dan salam penggemar dari A sampai Z. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih untuk Undi Linda Yanti. Tetap semangat selalu. Ayo, yang belum berinteraksi di mari silakan ya. Ini lagi kosong nih. Susah banget masuknya. Kagak. Ya, 0213504510 0812112498. Hari ini bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia ya. Oke, apakah Bang Poncang Cingnya Babe pernah enggak berdonor darah atau mendapatkan donor atau mendonorkan organ lainnya atau bagaimana? Boleh ya. Alright. 0213504510 0812112498 ya. Oke, yang pastinya tetap semangat selalu ya. Oke, masih menunggu untuk Bang Poncang Cinyak Babe bisa berpartisipasi di mari ya. Ayo dong. Susah. Masuknya susah dah. Ame Bang Wawan kagak. Ayo manfaatkan waktu yang kosong nih. Yang belonan, ayo kita tunggu di mari dan jangan kemana-mana. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Donor yuk.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Kabar Jakarta, kabarnya gini dan pasnya menunggu Anda, Abang Poncang Cingnya Babe di mari 0812-1124928. Kita bahas perihal donor darah ya. Oke, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Ade Bang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Wawan. Waalaikumsalam Bang Haris. Maaf Bang Wawan, radio ayah udah rusak nih, sedang rusak nih katanya. Jadi ayah sementara belum bisa on air. Insya Allah kalau ayah ada rezeki, ayah mau beli radio. Amin. Ya insya Allah. Sepi rasanya tanpa adanya hiburan, apalagi kagak Ade Pro 4, sepi banget. Terima kasih, ya udah gak apa-apa. Sabar. Oke. Siap. Oke. Baik. 0213504510 atau 0812-1124928. Ibu Sri Ariatun di Ciledug nih. Wah, oke. Okay. Ada jarum di balik cawan mungil. Waalaikumsalam Bang Darman Ismail. Terima kasih. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat hari donor darah sedunia. Saya belum pernah mendonor darah. Dulu waktu mau mendonor, tiba-tiba saya demam. Akhirnya enggak jadi deh. Jujur saya takut jarum. Sama. Apalagi zaman COVID, saya sudah mau coba lagi karena waktu itu kurang tidur, gak jadi lagi. Namun saya salut sama bapak ibu yang bisa donor, apalagi rutin. Semoga suatu hari nanti saya berani mendonorkan darah. Salam buat pendengar Perempat, Ibu Igati, Bu Helmi, Bang Wayu, Bu Retno, dan semua pendengar Perempat. Ya, Bang Wawan, sehat selalu, sukses. Terima kasih Perempat. Matur nuwun Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Oke, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Udah ada Pak Budi Prayitno melalui WhatsApp. Oke, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, mendonor yuk. Bang Darmon, ayah belum pernah donor darah atau ayah transfusi darah. Tapi kalau ada aksi sosial dalam bentuk lainnya, alhamdulillah ayo turut partisipasi. Selamat hari donor sedunia. Terima kasih Bang Wan. Selamat bertugas. Ayo nepok dulu ya. Aduh, atlet pingpong. Sehat selalu Pak Budi. Anyo yang belonan silakan. Aduh susah katanya masuk Pro 4. Lah kagak nih waktunya. Saatnya Ande mempunyai Ande ujuk uji nyali. Bukan uji nyali. Oke, ada peluang untuk bisa berinteraksi di mari ya. Yang belonan silakan. Ayo deh. Aduh susah banget. Enggak, males, malu atau apa. Ya udah kalau malu chat WhatsApp aja juga boleh.

0: ya. Sekali lagi 0213504510 0812112498. Ya, kalau berbicara masalah donor darah, memang Hari Donor Darah Sedunia ini atau World Blood Donor Day ya, ini kembali diperingati ya di bulan Juni ya, 14 Juni 2026. Jadi peringatan tahun ini menjadi momentum nih untuk mengapresiasi para pendonor darah sukarela sekaligus ningkatin kesadaran masyarakat tentang penting dah tuh ketersediaan darah yang aman. Jadi setiap tahun nih Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini ngusung tema dan kampanye berbeda-beda setiap tahun nih untuk ngajak lebih banyak orang berpartisipasi dalam donor darah. Nah, lantas apa tema donor darah? Tadi udah ya untuk tahun 2026 ini yaitu One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives, itu dia. Jadi tema itu terinspirasi dari gagasan bahwa seluruh dunia ya, nilai kemanusiaan dapat tercermin dalam satu tetes darah yang diberiin untuk ngebantu sesama.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: tadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta, kabarnya gini nih ya. Oke, dan ditunggu teleponnya berinteraksi 0213504540 atau 0812112498. Ade Pak Arjuna di Kerawang menanggapi tema kita mengenai donor ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih katanya. Kalau saya mohon maaf sebesar-besarnya, abang ya, ayah emang nggak pernah donor darah bang, soalnya ayah emang kurang darah. Oh gitu, baik. Yang pasti tetap semangat dan sehat selalu untuk Pak Arjuna di Kerawang ya. Tetap semangat. Oke. Berikutnya ada Babe Sadli di Sawadalem ya. Oke, di Sawadalem. Kalau saya dari kecil, dari remaja sampai babe-babe ini belum pernah donor darah. Terima kasih Bang Owan. Baik. Terima kasih untuk Babe mengenai respon untuk tema kita kali ini. Ada Pak Mukimin dan Ibu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Bang Owan.
0: Oke, paspornya boleh?
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, donor yuk.
0: Oke, kalau Bu Yati dulu deh. Kalau Pak Abu Yati udah pernah donor belum?
1: Kalau saya donor belum pernah.
0: Oke. Kalau Pak Mukimin?
1: Udah pernah donor belum, Pak?
2: Saya juga belum pernah.
0: Belum pernah juga. Oke.
2: Belum pernah.
0: Ada pernah mendengar ada donor darah begitu selama hidupnya? Pak Mukimin
1: atau Biati? Sering dengerin.
2: Iya. Malah saya tuh ngantar donor darah teman saya. Dulu ngantar teman saya dulu di BNI.
0: Oh gitu. Nah, kalau Pak Mukimin pribadi pengen atau bagaimana?
2: Pribadi belum.
1: Kalau saya itu pengen Bang Lawan, tapi tensi saya itu selalu
0: tinggi, ya,
1: selalu tensinya rendah.
0: Oh, rendah. Baik. Jadi ya, kondisi
2: mau
0: kesehatan.
2: Kalau rendah ditensi dulu.
0: Mm-mm, betul sekali.
2: Kalau rendah ya enggak mau.
0: Enggak boleh stres juga, enggak boleh capek gitu ya.
2: Aha. Pokoknya kalau itu loh, kalau mau donor darah bawa uang dulu, tadi kan senang. Bawa uang kan senang, wah. Hey. Wah, ya, artinya kan senang tadi anu darahnya normal.
1: Mau didonorin sama teman saya juga, tapi nganu Bang Wawan.
0: Apa itu?
1: Darah saya sama darahnya teman saya tuh enggak cocok gitu.
0: Oh, mendonorkan karena kondisi tidak kecocokan darah gitu ya.
1: Iya, terus saya tuh ambil di rumah sakit itu.
0: Seperti itu. Wow, oke. Okay. Baik. Pak Mukimin sama Bu Yati
2: donor udah darah ya belum didonorin ya belum.
0: Belum juga.
1: Tapi kan donorin yang lain-lainnya ya pernah
0: waktu sedikit-sedikit. Contohnya apa mendonorin?
2: donor di rumah.
0: Oh, nyamuk itu. Oh, donor makanan ya buat tetangga gitu ya. Masya Allah. Baik deh kalau gitu. Mudah-mudahan ada
2: kesempatan. Saya nih tanah saya donori. Nasi goreng.
0: Itu bantuan itu ya. Oke. Okay.
1: Bukan donor ya Bang Lawan, itu bantuan ya.
0: Bisa aja. Baik, Pak Mukimin sama
1: ya sedikit bercanda, maaf ya Bang Wawan.
0: Nopo, kagak nape-nape. Oke, udah pada sarapan belum Pak Mukimin sama Bu Yati?
2: Baru selesai.
0: Makan apa sarapan saat ini?
2: Nasi goreng.
0: Wih, nasi goreng. Oke, bye.
2: Iya, nasi goreng.
0: Pak Mukimin sama Bu Yati mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Kak Kongjo sama Uti. Buat
2: Bu Umi
1: sama Kak Bang Haris di Kalianyar.
2: Haris sekarang anu di Kalianyar.
1: Ali sama Tama.
2: Tepi.
1: Pak Haji Hamsar. Bang Gilang udah naik belum?
0: Bang Gilang belum.
1: Oh, belum. Mungkin sebentar lagi mungkin.
0: Mungkin sebentar lagi ya. Iya.
1: Iya.
0: Baik deh. Itu aja. Pak Mukimin sama Bu Yati.
2: Semuanya saja
0: baik. Oke.
1: Okay. Yeah. Semuanya saja. Makasih banyak Bang Lawan.
0: Sama-sama. Sehat selalu untuk Ibu dan Pak Mukimin.
1: Iya, Bang Lawan juga mau sehat selalu.
0: Amin ya Rabb. Oke. Okay. Oke. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke. Okay. Baik. Oke, okay. Pak Mukimin sama Bu Yati pun juga mendapatkan sapa dari Uni Linda ya. Assalamualaikum Pak Mukimin sama Ibu Yati. Sehat selalu ya. Di belakangnya udah ada telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Udah masuk? Sayang sekali. 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Oke, kita jelang kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: kita jaga kebersihan.
1: Yailah, hari gini masih aja buang sampah sembarangan. Gak malu ya bikin tempat umum jadi kotor. Padahal buat kepentingan kita bersama loh.
2: Iya ya, sangat disayangkan. Yuk kawan-kawan, kita sama-sama jaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Supaya kota kita bersih, asri, dan

0: udah tua, tapi masih semangat banget tuh bikin kue. Ih, hebat banget, Din. Tua-tua masih produktif.
1: Iya, Leha. Nyak gue tuh emang ya selalu ade aja kegiatannya. Tiap hari tuh yang dilakuin, kagak berhenti-berhenti.
0: Ih, bener banget tuh, Din. Lingkungan yang ramah sama lansia tuh bikin semangat. Misal nih ya, ada posyandu atau kegiatan komunitas gitu. Biar para lansia tuh tetap ikut berperan.
1: Bener tuh, Leha. Nyak gue nih ya, selain dia jualan kue, dia juga ngajarin dia tuh cucu-cucunya bikin kerajinan. Pokoknya produktif terus biar tetap bahagia.
0: Nah, entuh dia, Din. Kalau lansia dihargai, dirawat, dan ada fasilitas yang mendukung, hidup kita bisa bermartabat, Din.
1: Setuju, Leha. Makanya gue juga berdoa nih, mudah-mudahan ntar ya kita nih kalau udah tua tetap sehat, mandiri, dan juga tetap produktif.
0: Amin.
2: Halo Bang Po, ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Komite Jam 8.
1: Abang Po, Satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Satpel Dukcapil Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lame, Jakarta Selatan berhasil menjangkau 812 warga dalam layanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Satpel Dukcapil Kelurahan Cipulir Lutfi Al-Azari nyampein bahwa ratusan warga yang udah mengaktivasi IKD tersebut itu merupakan penerima bantuan pangan yang datang ke kantor Kelurahan Cipulir. Lutfi ngejelasin bahwa layanan aktivasi IKD berlangsung selama 3 hari, yakni pada 10 hingga 12 Juni yang lalu. Sebelum pelaksanaan, pihaknya nargetin sebanyak 500 warga dari 10 RW dapat melakukan aktivasi IKD. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa nyebut bahwa wisata gastronomi berbeda dari wisata kuliner pada umumnya karena ngajak wisatawan memahami sejarah, budaya, tradisi, proses pengolahan hingga nilai-nilai yang melatar belakangi sebuah hidangan. Nilu menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk ngembangin wisata gastronomi. Dari Sabang hingga Merauke, beragam kuliner tradisional hadir dengan cerita, filosofi dan warisan budaya yang mencerminkan kekayaan identitas bangsa. Bagi Indonesia, gastronomi kagak hanya berperan sebagai daya tarik wisata aja, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Rantai nilai gastronomi melibatin petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, pengrajin pangan lokal, hingga pelaku usaha kuliner yang tersebar di berbagai daerah. Sampai di mari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: nasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong amat.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Bang Wawan.
1: Iya, kabar Jakarta kabarnya gini bersama Ayu Bang Wawan Dimari. Ada Bu Nurlela di Tegal. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nurlela.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, paspornya selamat boleh. Selamat pagi. Oke, Bu Nurlela.
2: Pro 4 Jakarta, Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Jakarta.
2: Yuk mendonor.
1: Oke, baik. Kalau Bu Nurlela sendiri pernah mendonor?
2: Alhamdulillah, tapi baru satu kali.
1: Baru satu kali ya. Kapan itu terakhir?
2: Waktu saya ngikut Pak Dokter Bayu Basuki di Jate. Saya kan kecil sana. Saya kan kepingin mendonor darah. Alhamdulillah. Kan hopeless gitu ya.
1: Siap seperti itu ya.
2: Iya. Ya alhamdulillah saya udah pernah gitu lah.
1: Udah pernah ya. Pengen dilakuin secara intens gitu setiap mungkin berkala udah dijadwalin gitu untuk Bu Nurlela pribadi.
2: Oh, saya sebetulnya kepengen mendonor lagi ya, tapi saya sudah sepuh sih.
1: Oh gitu ya, khawatir ya.
2: Nanti aku takut loyo apa gimana
1: gitu.
2: Enggak, waktu aku donor di sana di Dokter Bayu Basuki sana. Sih alhamdulillah enggak loyo kan.
1: Enggak loyo kan? Mungkin karena khawatir aja takut itu ya, ada pemikiran yang ini ya, kekhawatiran yang berlebihan kali ya.
2: Iya, karena kan sebetulnya itu apa enggak apa-apa ya. Enggak cuman apa-apa. Kan kita punya rasa takut iya. Jadi kan kan pemikiran yang enggak ya. Kita sebetulnya enggak apa-apa.
1: Gitu.
2: Pun enggak geliang-geliang, enggak pun. Ya kan? Kan ada orang juga yang mendonor terus. Cuman kepalanya Bu alhamdulillah apa-apa, aku kan bilang gitu.
1: Gitu ya.
2: Amin ya Allah.
1: Amin ya Rob. Oke, iya. Seperti itu ya. Baik. Bu Nurlela udah sarapan belum?
2: Alhamdulillah.
1: Udah ya? Oh, belum. Ya wis lah, abis ini sarapan lo ke privasi.
2: Oke.
1: Baik.
2: Ini kepengen denger suaranya Bang Wawan karena iya. Yang penting sehat selalu.
1: Siap,
2: ya Bang Wawan.
1: Pada ya Bu Nurlela juga sehat selalu ya. Oke. Okay. Baik, matur nuwun. Mau kirim salam ya untuk siapa?
2: Saja buat semuanya aja.
1: Semuanya tanpa aja. Siap.
2: Iya, Kong Dani, semangat Kong Dani.
1: Oke.
2: Okay. Oh, makasih ya. Ya, makasih Bang Wawan.
1: Sama-sama,
2: tetap
1: senyum. Oke, okay, siap. Oke.
2: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurlela dari Tegal. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Kong Marun di Parung.
1: Kong Marun, apa kabar Kong Marun?
3: Kabar saya baik.
1: Ih, maaf. Baru kali pertama nih Kong Marun ya, ikutan di Mari ya.
3: Iya,
1: baru salam kenal ya Kong Marun ya. Ya. Oke, okay. Kong Marun, kalau Kong Marun pribadi ya, udah pernah kagak nih untuk ikut berdonor?
3: Belum, saya belum pernah.
1: Belonan ya?
3: Belum pernah.
1: Sebentar, tadi Kong Marun di mana tinggalnya?
3: Parung.
1: Oh, Parung Bogor ya?
3: Parung Bogor,
1: oh,
3: ya.
1: Oh, cakep dah tuh. Oke, baik deh. Jadi Kong Marun sendiri belum pernah ya?
3: Belum pernah, betul.
1: Baik deh. Ada keinginan?
3: Jadi saya pengen ikutan aja gitu di karena saya tiap hari monitor Pro FM gitu.
1: Wih, Pro 4 FM, terima kasih. Kenapa baru sekarang ikutan Kong Marun?
3: Saya enggak bisa main HP-nya.
1: Oh, kok enggak bisa minta tolong anak atau tetangga gitu?
3: Enggak bisa saya main HP-nya. Atau enggak punya gitu, enggak bisa
1: punya
3: maininnya.
1: Oh gitu. Pelan-pelan gitu. Bisa minta tolong. Pakai WhatsApp Kong Marun. Iya.
3: Oh, ini di WhatsApp Mas.
1: Jadi bisa
3: pakai nomornya udah gitu, tapi susah,
1: susah saya
3: nggak
1: ya?
3: Bisa sama sekali.
1: Gitu.
3: Kali-kali ya? Saya mencetnya nggak bisa. Ya?
1: Mencetnya kagak bisa.
3: Kita pesenin pulsa kemarin.
1: Oh gitu, baik deh.
3: Kita pesenin pulsa kemarin. Yeah. Pengen bisa gitu tadi.
1: Pengen bisa, nggak apa-apa, pelan-pelan. Seneng ya Kang Marun ya, dengerin perempat ya.
3: Manula udah gak kemana-mana.
1: Lah kagak napa, Manula juga masih tetap semangat Kang Marun ya. Pastinya ya.
3: Iya.
1: Oke, kalau boleh tahu usia berapa Kang Marun?
3: Usia
1: berapa?
3: Ya.
1: Usia berapa saat ini?
3: 70.
1: Wah, suaranya masih 27.
3: Oke.
1: 70.
3: Bulan Desember ini.
1: Masya Allah, semoga sehat ya Kang Marun ya.
3: Amin. Mudah-mudahan sehat.
1: Baik. Ya. Kang Marun mau kirim salam buat siapa ya Kang Marun?
3: Ya buat semuanya aja yang
1: semuanya aja. Siap kalau gitu.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Insyaallah.
3: Dan saya juga minta doanya biar sehat selalu.
1: Amin ya Rob. Kita doain Abang Po, Encang Cing, Nyak Babe, Kang Marun juga sehat ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Saya mau ngitar terus kalau radio juga dia. Cuma Pro FM.
1: Gitu ya, Pro 4 FM Jakarta ya Kang Marun ya. Pantengin terus dah ya.
3: Cepat dingin terus.
1: Oke, bye. Terima kasih Kang Marun ya.
3: Ya,
1: sama-sama. Oke, assalamualaikum Kang Marun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Kang Marun ya. Baru on air pertama kali, tapi udah sering dengerin ya. Sehat selalu buat Kang Marun. Di belakangnya mana nih? Kita telepon angkat dulu yang mana? Oke, yang ini nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo. Iya, dengan siapa di mana?
4: Dari Mubarok.
1: Dari Mubarok, Pak Mubarok di mana Pak Mubarok?
4: Ya. Mubarok Tangerang.
1: Tangerang. Waduh. Paspornya boleh Pak Mubarok Pro 4 FM? Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Suara Budaya Jakarta. Donor yuk. Kenapa?
4: Suaranya kecil.
1: Mungkin ini kan Pak Mubarok pakai nomor 3440798 ya. Bisa nomor satunya lagi, tapi enggak apa-apa. Ayah kedengeran dikit di mari. Iya, Pak Mubarok ya. Ini kayaknya baru pertama ya Pak Mubarok ya ikutan.
4: Iya.
1: Masyaallah. Iya, baru pertama ya perdana ya. Halo, Pak Mubarok?
4: Halo.
1: Iya, pertama kali ya. Tapi udah sering ya, dengerin Pro 4. Udah sering ya. Dengerin Pro 4 ya.
4: Ya.
1: Sejak kapan Pak Mubarok?
4: Saya di.
1: Kenapa, Pak?
4: Udah pernah.
1: Udah lama. Udah lama.
4: Udah lama juga.
1: Udah lama juga gitu.
4: Berapa kali tuh?
1: Berapa kali? Ame Aye baru udah sekali lah.
4: Ya. Ya sering lah.
1: Sering ya?
4: Saudara itu sering juga pindahkan.
1: Oh gitu ya Pak Mubarok ya. Oke, Pak Mubarok saat ini kan kita bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Kalau Pak Mubarok pernah donor darah atau dapat dapat donor darah atau berkaitan dengan darah itu sendiri?
4: Juga itu juga donor darah juga suka.
1: Oh gitu. Kapan terakhir donor darah Pak? Terakhir kapan donor darah? Iya, baik. Gimana? Dengar saya sekarang?
4: Halo.
1: Halo. Iya, halo pada Pak Mubarok.
4: Ya.
1: Oke, dengar saya sekarang?
4: Dengar.
1: Oke, baik. Terakhir kapan donor darah Pak Mubarok?
4: Pada tanggal 2 Juni.
1: 2 Juni kemarin ya? Oh, baru ya?
4: Kemarin ya.
1: Oh aduh, memang sering dijadwalkan per saat ini kan katanya per 2 bulan sekali ya.
4: Ya.
1: Dengan kondisi sehat ya. Nah gitu. Kalau boleh tahu,
4: sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak Mubarok ya. Baik, ya. Pak Mubarok sudah kali keberapa kalau boleh tahu untuk donor darah mendonorkan?
4: Sudah hampir 3 kali.
1: 3 kali ya, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dijadwalkan untuk donor darah begitu ya Pak Mubarok ya.
4: Ya.
1: Baik, Pak Mubarok mau kirim salam buat siapa ya?
4: Kirim untuk semuanya aja.
1: Siap.
4: pendengar radio Kompas RRI.
1: Baik. Iya, itu aja Pak Mubarok. Siap, baik. Sampai-sampai Pak Mubarok, tetap semangat, sehat selalu Pak Mubarok.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mubarok, ya. Di belakangnya Pak Mubarok. Halo, assalamualaikum. Halo, sudah masuk? Oke deh, malu deh kayaknya ya. 0213504510. Oke, sudah deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Volume radionya boleh dikecilkan, mohon maaf. Sekali lagi, volume radionya dikecilkan dulu, dengarnya melalui telepon. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Pagi juga. Bu. Iya, Bu Umi ya.
5: Iya, betul.
1: Oke, baik. Paspornya Bu Umi.
5: Masuk.
1: Baik, paspornya dulu boleh Bu Umi.
5: Iya, biar donor.
1: Iya.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Donor yuk. Oke, ya. Baik. Kalau Bu Umi sendiri pernah mendonor darah?
5: Saya belum pernah.
1: Belum pernah.
5: Dulu cuma mau ngasih darah tetangga saya itu. Ibunya tetangga saya dirawat di rumah sakit.
1: Oke.
5: Nah,
1: terus?
5: Butuh darah. Saya mau ngasih. Kan setahu saya dulu itu kalau darah mau kayak golongan darah bisa ngasih ke jenis yang lain. Itu tapi sampai di rumah sakit sekarang nggak bisa Bu,
1: gak
5: jadi
1: bisa,
5: harus
1: ya.
5: Sejenis
1: gitu
5: akhirnya saya batal. Nah habis itu kan saya terus kena sakit ini dalam ini darah saya udah nggak murni, jadi
1: gitu.
5: Sampai sekarang saya kontrol tiap bulan terus nggak pernah jadi pendonor Bang Mawar.
1: Oh begitu ya. Tapi
5: iya.
1: Pernah Bu Umi pernah mungkin membutuhkan darah begitu?
5: Alhamdulillah belum.
1: Belum ya, mudah-mudahan sehat selalu belum ya Bu Umi ya.
5: Amin ya, ini hati. Ya sekarang malah sakitnya darah.
1: Gak apa-apa, tetap semangat Bu Umi.
5: Iya, iya amin. Itu
1: udah sarapan belum Bu Umi?
5: Tadi baru minum susu ini mau masak.
1: Mau masak
5: semur ayam sama telur.
1: Wih, mantap, siap deh.
5: Sarapannya ntar.
1: Sarapannya ntar, gitu. Gak apa-apa. Baik, Bu Umi mau kirim salam buat siapa Bu Umi?
5: Salam buat Pak Mukimin dan Bu Yati yang setia. Sehat selalu.
1: Amin.
5: Terus juga Kak Kongjo dan Uti. Bang Haris dan Pak Sidmai.
1: Pak Sidmai.
5: Iya, kemarin saya dengar dipanggil siapa sih ya Bang Haris kok Pak Sidmai. Oh iya, Bu Siti Mai Sara.
1: Itu dia ya, hanya guyon ya, nggak apa-apa.
5: Iya, nggak apa-apa. Saya aja dulu manggil Bang Haris juga Bang Abut. Ternyata Bang Haris bilang, iya ini yang manggil nama ini hanya teman sekolah saya gitu kan.
1: Iya kayak ayah. Kalau Wawan kan kadang manggil Bu Umi, Bu Umay gitu ya.
5: Iya, enggak apa-apa. Saya
1: baik. Baik.
5: Terus Bu Bang Ali Topan, Bu Titin, Bu Alma.
1: Terus ada Unilinda Rama. Nih, mohon maaf. Adik Unilinda, assalamualaikum Bu Umi. Apa kabar? Tentu sehat selalu ya. Semangat terus
5: sehat.
1: Katanya.
5: Unilinda, maaf ya, sering lupa juga.
1: Enggak apa-apa. Terus ada lagi nih.
5: Sehat ya, Uni, ya.
1: Amin. Ada Pak Lutfi, sehat dan bahagia selalu untuk Ibu Umi di Pesanggerahan bersama keluarga. Gitu.
5: Ya, nih sendirian nih enggak ada keluarga Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi.
1: Anaknya sampai si Jawir lagi di Jawa ya.
5: Lagi main ke Semarang.
1: Iya. Terus ada sapaan lagi dari baik, ada sapaan lagi dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Bu Umi, sehat selalu.
5: Terima kasih. Sama-sama Bu Tami, Bu Tami sehat selalu ya Bu.
1: Oke,
5: terima
1: terus,
5: kasih.
1: Pak Lutfi menyampaikan, saya alumni SMP 110 dekat Bu Umay katanya.
5: Oh iya, itu sekarang kan pada nyebutnya SMP CX.
1: Oh gitu ya, alright, baik.
5: Di samping puskesmas itu.
1: Sampai
5: dulu di situ. Emang mungkin tinggalnya di daerah sini kali Pak.
1: Mungkin orang tuanya Pak Lutfi dulu,
5: iya.
1: Gitu, bener ya Pak Lutfi?
5: Iya, jadi jauh. Ya nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
5: Kita udah ketemu, kenal ya Pak Lutfi.
1: Iya,
5: sama Ibu sehat selalu. Ketemu lagi, insya Allah. Terima kasih.
1: Katanya Pak Lutfi, saya dulu di Kostrad Bu Umay.
5: Oh iya ya, kostrat nyebrang itu depan ya nggak begitu
1: bener.
5: Jauh sih, masih lingkungan
1: gitu ya?
5: Kecamatan sini ya, kecamatan sama itu.
1: Kecamatan sama
5: Petukangan Utara. Iya
1: deh,
5: ya, itu aja. Siap. Siapa lagi ya? Bang Irman Ganesha, terus juga ya semuanya ada saya deh. Lupa.
1: Siap. Pokoknya dari A sampai Z ya, Bu Umi ya.
5: Iya. Okay. Iya. Dari A sampai Z. Dari Pak
1: Haji
5: Amsar sampai Bang Zen.
1: Baik. Baik, Bumi.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, Bumi.
5: Selamat bertugas. Okay. Terlalu ya.
1: Amin.
5: Banyak ya, rezeki Bang
1: Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umay di Pesanggeran yang mau masak saat ini. Oke, bacaan lagi WhatsAppnya dari Mas Suparman di Temanggung ya. Promot FM Suara Budaya Jakarta mendonor yuk. Selamat pagi Abang Po semuanya. Salam sehat selalu, tetap semangat ya. Semoga Abang Po selalu sehat dalam lindungan Allah dan banyak rezekinya. Amin, berlimpah. Buat Bang Wan, Abang Po semuanya, berbagi sesama, mengutamakan bagi yang membutuhkan, menyehatkan bersama. Kita adalah satu di mana tempat. Saya sering entah di rumah sakit, kalau pas ada petugas puskesmas yang datang untuk donor darah, pas badan sehat, cek visit, fisik sehat, saya langsung ikut mendonorkan darahnya. Oke, semoga bermanfaat, bermanfaat badan jadi sehat katanya. Oke. Dan Ibu Nurlela juga menambahkan kembali, assalamualaikum. Saya sih sebetulnya pengen donor lagi Bang Wawan, tapi aku sudah sepuh, takut deh dana darahku berkurang. Bang Loyo, nanti golongan darahku O+ Bang. Oke, baik. Semoga sehat ya untuk Bu Nurlela ya. Lanjut lagi ada Bu Pipin di Ciawi ya. Waalaikumsalam Bang Wawan ya. Semoga sehat selalu. Amin ya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta mendonor yuk. Kalau saya donor yang lain aja.

0: list tahun lalu ya, tahun lalu itu. Karena dari dulu berat badan saya kurang dan saya sering kurang sehat. Tapi suatu hari nanti suatu hari tahun lalu ada yang butuh darah dan kondisi saya pas sehat dan fit, jadi akhirnya saya bisa jadi donor darah. Wow. Wow, makasih Kakak Yeni. Oke. Aha. Iya. Oke, sehat selalu ya Kakak Yeni ya. Tetap semangat. Baik. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada penelpon berikut ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat sore di Jakarta.
0: Iyo.
1: Donor yuk.
0: Yo, oke. Okay. Yo. Ayo eh.
1: Ya, deng ayo.
0: Deng ayo, oke.
1: Ini hujan nih.
0: Eh, ya weh, Alhamdulillah hujan berkah eh.
1: Hujan dingin lah ya Allah.
0: Oh, mantap. Oke, okay. Baik. Kalau
1: ngomong-ngomong donor ya. Iyo, Bang. Saya lama tidak berdonor sih, Bang Wawa.
0: Oh gitu, tapi pernah berdonor?
1: Pernah berdonor waktu saya masih dulu, tapi semoga saya sakit minggu itu ya.
0: Ayo, mohon maaf Ayu, agak terputus ya.
1: Donor.
0: Agak terputus.
1: Kenapa suara putus-putus?
0: Ah, oke, okay. Ya ini cakap ini.
1: Halo.
0: Oke, okay. Diulang kembali ya. Coba.
1: Sing bisa donor leh, Bang Wawan, karena kenapa? Saya kan vertigo dan waktu itu juga kena lambung saya.
0: Oh, begitu ya.
1: Jadi sing bisa untuk donor sebenarnya sih bagus ya untuk donor ini karena mengganti trombosis darah
0: yang baru fresh ya.
1: Iya, mengganti darah baru. Kemarin saya nggak bisa lebih 2 hari.
0: Ayo, mohon maaf terputus-putus lagi.
1: Apa?
0: Yo, agak keputus-putus.
1: Ah,
0: coba lagi. Cek. Oke, siap. Lanjut kembali. Silakan. Yo, mohon maaf. Ayo, suaranya seng kedengaran putus-putus. Iyo, agak seperti robot Tuhan. Begitu Iyo, mungkin kondisi ya karena hujan ya. Ah, oke. Okay. Baik, dicoba kembali atau melalui WhatsApp ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ayu dapat salam dari Ibu Tami. Assalamualaikum Kakak Ayu, salam sehat selalu katanya begitu. Jangan kemana-mana, tetap di Mari Perompot FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya, Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Fresly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Kabar Jakarta, kabarnya gini. 02135045510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Sebentar yang telepon 021, sebentar aja ya. Ayo bacain dulu WhatsApp dari kakak Yeni tadi menambahkan kembali. Iya, ada pengalaman tak terlupakan tentang donasi darah. Dulu waktu masih kuliah, saya dan teman kuliah sama-sama mencarikan donor darah untuk adik kelas dari luar pulau yang sedang butuh darah. Teman saya cari donor di wilayahnya dan saya cari di gereja saya. Akhirnya kami masing-masing dapat satu donor. Yang saya dapat sebetulnya kerja di luar pulau ya. Puji Tuhan, saat itu pas kebetulan beliau lagi cuti di Jakarta. Yang bikin terenyuh nih, donor dari teman saya yang memberi kami tumpangan dan membantu menjemput donor yang saya dapat. Jadi kami berempat berangkat dan pulang di satu mobil. Dan sekarang adik kelas kami itu sudah jadi profesor yang mumpuni di bidangnya. Puji Tuhan, wow keren ya kakak Yeni ya. Makasih kakak Yeni. Sudah ada penelpon, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan.
2: Apa kabar Mbak Christine, Surabaya?
3: Puji Tuhan baik Bang Wawan.
2: Ih, senang banget kalau dengar yang satu ini. Pasportnya dulu lo, Be.
3: Lobe. Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Donor yuk.
2: Oke. Kalau Mbak Christine sendiri gimana? Pernah mendonor atau mendapatkan transfusi?
3: Waktu masih sehat dulu pernah donor, rutin itu 3 bulan sekali di gereja.
2: Wow, okay.
3: Terus kalau sekarang, sekarang dapat.
2: Sekarang dapat nggak apa-apa. Untuk saat ini selalu ya intens untuk mendapatkan donor, mendapatkan darah, transfusi darah.
3: Enggak sih. Kalau kemo enggak membutuhkan
2: gitu ya.
3: Waktu kecelakaan waktu itu ia membutuhkan.
2: Seperti itu ya.
3: Kalau kemo enggak membutuhkan donor, iya. Cuma rasanya tuh enak sekali.
2: Ya. Sudah terbiasa jadi seperti itu ya. Aduh. Tetap iya. Nah itu dia Mbak Christine dan pendengar-pendengar semuanya, pahlawan ya, membantu sesamanya. Aduh the best. Tapi mungkin kalau ya itu dia, tetap semangat. Mungkin ada juga yang khawatir atau tidak apa ya, kekhawatiran ya, banyak ya, itu hak masing-masing ya. Tapi iya, semua orang mempunyai apa ya, bisa dibilang mempunyai cara untuk bagaimana membantu sesamanya gitu ya Mbak Christine ya.
3: Iya, harus membantu dengan materi dari donor darah pun juga itu kan termasuk nyawa.
2: Betul,
3: juga pengawalan itu
2: benar.
3: Sangat berharga buat yang membutuhkan. Karena apa, nggak selalu juga kita bisa membantu kadang kala kita yang membutuhkan pengawalan.
2: Begitu ya. Seperti itu, baik. So sarapan belum?
3: Iya. Udah.
2: Terus udah masak?
3: Sebelum dia nganterin anak.
2: Gitu.
3: Udah ke sarapan.
2: Udah ya. Ke gereja saat ini, Mbak Christine.
3: Ini lagi libur, lagi lemes-lemesnya.
2: Gak apa-apa, di rumah aja berdoanya. Gak apa-apa.
3: Baik.
2: Mbak Christine mau kirim salam
3: buat siapa? Mudah-mudahan gak jadi putih giok di metode baru.
2: Amin, tetap semangat. Nah Mbak Christine mendapat dukungan dari Kakung Joni di Lamandau. Pagi Mbak Christine, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Gitu.
3: Pagi juga Kakung Jo, juga Uci, terima kasih supportnya. Kakung juga di sana sehat selalu, bahagia selalu.
2: Amin, baik. Mbak Christine mau kirim salam untuk siapa?
3: Ya, tadi buat Kakung Jo, juga Uci, sehat selalu, bahagia
2: amin.
3: Selalu. Terus buat Bang Gilang, selamat pagi. Kemarin Kris Monitor katanya
2: gitu ya?
3: Abis ini ya.
2: Orang tuanya sudah berpulang dua-duanya.
3: Iya, tapi cara sebenarnya kita nggak boleh ya berlarut-larut berduka cita ya.
2: Betul.
3: Karena Kris juga pernah merasakan itu nggak sampai satu bulan itu tiga orang bawahan yang waktu itu diceritain kan. Jadi sebenarnya kita bersuka cita karena beliau-beliau ini sudah tidak sakit lagi.
2: Iya, benar.
3: Tinggal kita juga nggak tahu nanti kan
2: itu
3: gimana gitu.
2: Yang pasti mau nggak mau kita harus tetap semangat dan memang
3: iya semangat
2: kembali pastinya ke sana ya. Gitu
3: iya,
2: baik.
3: Kita tinggal nunggu tiket.
2: Tetap semangat.
3: Buat, buat Bu Muji juga, terus buat Ibu Umi, terus buat siapa lagi ya, banyak benar.
2: Banyak sekali ya.
3: Buat Bapak Endang.
2: Terus ada salam buat lagi nih dari Kakak Ayu Dimasohi. Pagi Mbak Christine, sehat selalu. Salam kenal Ayu Dimasohi.
3: Oke, dan salam kenal kembali. Kayaknya kita udah kenal ya, cuma kita suka timbul tenggelam.
2: Gak apa-apa. Terus ada lagi Uninda di Kedoya. Salam kenal Ibu Christine, apa kabar? Sehat selalu, semangat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Salam kenal.
3: Amin, katanya. Amin, doa terbaik juga buat Uninda. Juragan okay. Anduk itu kalau kata almarhum ini gitu Mas ya? Jarot buat candaan itu.
2: Iya. Baik deh Mbak Christine, itu saja.
3: Iya, terus buat ini juga apa tadi Indah nggak pernah ini
2: iya,
3: ya?
2: Iya, beliau sibuk ya. Mungkin. Iya.
3: Iya.
2: Gak apa-apa, kita doain.
3: Selalu,
2: amin.
3: Apapun yang lakukan selalu sukses.
2: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Tuhan.
2: Amin.
3: Dan bahagia bersama keluarganya ya,
2: Pak Wawan.
3: Doa terbaik juga buat semuanya.
2: Sama-sama.
3: Sahabat lama maupun baru. Okay. Kalau Chris udah expired.
2: Sama aja. Dae-dae jaen.
3: Iya. Pokoknya doa terbaik juga okay. Buat Pak Wawan.
2: Siap, Mbak Christine tetap oke, semangat
3: Bang
2: ya.
3: Terima kasih, selamat
2: pagi.
3: Selamat bertugas kembali.
2: Siap, semangat.
3: Oke, semangat.
2: Ya, gitu. Aduh, senang sekali ya berbagi keceriaan di sini. Mbak Christine tetap semangat selalu. Ada Kakak Ayu Dimasohi yang mau jelang kabar berita, gak apa-apa karena terputus. Halo, Ayu.
4: Ya, Bang Wawan, mohon maaf ya, tak putus.
2: Iya, gak apa-apa.
4: Bareng jaringan tuh angin kuat.
2: Betul, oke. Oke, okay, langsung
4: jadi
2: saja.
4: Jadi, kita mau bilang tuh donor darah itu penting gitu ya. Karena kan itu juga bisa buat badan kita lebih sehat so, gitu
2: ya.
4: Kan. Iya, terus tapi jangan lupa kalau habis donor darah harus banyak minum air putih. Kan sudah diedarin tim kesehatan juga tuh ya.
2: Betul,
4: untuk memberikan apa
2: ya.
4: Namanya. Ya, kalau betapun suami kemarin baru habis donor lah Bang
2: gitu.
4: Wawan. Jadi betah khawatir karena beliau ini sering donor buat orang gitu kan. Tapi betah tanya apa perasaannya kayak mana. Katanya perasaannya enteng gitu,
2: enteng.
4: Badan ringan. Karena emang ada orang kena sakit komplikasi di resus ini, jadi harus donor juga ya, butuhkan darah dan beliau mau donor. Kalau beta sih bisa donor lah ya Bang Wawan, karena beta vertigo.
2: Oh begitu ya? Ya udah gak apa-apa.
4: Ya beta takut
2: mungkin,
4: jadi.
2: Mungkin bisa mendonor dengan cara yang lain, begitu ya?
4: Iya, kalau untuk donor darah beta ada masih sementara kan kadang vertigo sering datang juga nih.
2: Betul.
4: Dan beta konsultasi ke dokter, katanya kalau untuk vertigo itu memang kalau perempuan kan memang kalau untuk donor itu memang tidak diharuskan harus sering karena kan untuk jangka panjang mendonor itu setahun itu hanya 4 kali untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki itu siapa pakai 5 kali kan atau iya, jadi ya begitulah kata mesti perhatikan kata kesehatan lah itu jangan asal donor lah karena setiap iya, jangan begini katong donor lah, katong yang dapat donor ulang lah.
2: Iyo batu, iyo.
4: Jaga kesehatan, begitu toh Bang Wawan.
2: Iya batu, mohon maaf ya, mau menjelang kabar berita.
4: Iyo, baru menjelang berita lah.
2: Iyo, mau baku dapat buat siapa ya? Oh, buat sama.
4: Iya, salam para Ibu Christine tadi tuh, terus juga Bu Dindin, buat Bu Retno ya panggilan, terus ada juga Bang Haris di, siapa lah yang di Bu Wigati. Eh siapa lah yang di Lamandau tuh?
2: Lamandau, Kakung
4: Jo. Kakung Jo. Iya, Bu Pamukimin, Parno sama Jo yang dapat dengar ya. Mudah-mudahan selalu sehat, tentu terkecuali selamat beraktivitas dan selamat berhari air pekan.
2: Siap, nah Kakung Jo menyapa
4: terima
2: juga
4: ya.
2: Nih. Katanya, pagi Kak Ayu, salam sehat selalu, semangat ya. Katanya gitu.
4: Tetap semangat Pak Bindo dan tetap sehat juga untuk kita semua.
2: Bye.
4: Wawan
2: siap.
4: Dan Kelai.
2: Dan Kelai.
4: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: Jelang kabar berita pukul 9 kita dengerin dulu Bapak dapat lotre dari pancaran sinar Petromax.

0: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
1: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
0: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
1: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
0: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
1: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
0: Sering ada kok di PMI atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
1: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
0: Bener tuh.
2: Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.
3: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
4: Propat FM.

0: Varieté jam 9.
1: Abang Po, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta telah nutup 27 perlintasan liar dari total target 49 perlintasan sebidang kereta api atau setara dengan progres 55,10% pada 2026. Adapun pada Jumat kemarin, KAI Daop 1 Jakarta nutup perlintasan sebidang KM 119+4/5 Kampung Odel, Kelurahan Kasamen, Kecamatan Kasamen, Kota Serang, Banten. Pada lokasi itu dilakuin penutupan permanen dengan pemasangan 4 titik patok penghalang dan ngegunain bantalan rel bekas yang dicat merah putih sebagai penanda larang melintas.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata berupaya memperkuat penerapan program Gerakan Wisata Bersih di seluruh destinasi wisata yang ada di Indonesia sebagai tindak lanjut untuk mewujudin pariwisata yang berkelanjutan. Kementerian Pariwisata nyampein bahwa program itu terus kudu mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penyediaan fasilitas pendukung kebersihan, serta peningkatan kesadaran wisatawan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menerapin perilaku wisata yang bertanggung jawab. Selain itu, gerakan wisata bersih juga diperkuat melalui penguatan tata kelola destinasi dan manajemen pengunjung atau visitor management, edukasi dan kampanye perubahan perilaku, pelatihan atau lebih tepatnya pelatihan pengelolaan sampah bagi sumber daya manusia pariwisata, serta penerapan prinsip-prinsip destinasi pariwisata berkelanjutan sesuai Parmen Parekraf nomor 9 tahun 2021. Sampai dimari dulu beritanya. Ayo Darmawan Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kembali lagi di sini di Prompet FM Suara Budaya Jakarta, dan selamat pagi jelang siang buat Abang Pok yang baru bergabung. Anda sedang dengerin mantengin Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Ya, temanya yaitu berkaitan dengan donor darah ya. Udah deh Kakung Jo di Lamando. Halo, assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Kakung Jo.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam Kakung Jo. Paspornya
1: lo
0: be?
1: Lobe.
0: Oke, apa silakan Kakung Jo.
1: Prompet FM Suara Budaya Jakarta. Donornya.
0: Donornya. Oke, Kakung Jo pernah berdonor?
1: Kalau mendonor dari donor belum pernah, Bang.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Maksudnya dalam artian mendonor belum pernah. Jadi dalam artian kita masih dalam artian kita di donor pun belum pernah.
0: Oh, begitu ya. Jadi dua-duanya belum pernah ya. Oke, kenapa?
1: Ya, intinya memang alasannya memang dari kondisi kan nggak memungkinkan.
0: Oh gitu bang. Ya, nggak apa-apa deh.
1: Mereka banyak persyaratan yang yang harus dipenuhi kan.
0: Betul betul. Bagi, iya nggak apa-apa.
1: Kemarin memang ada teman Kakung yang kebetulan kan cuci darah. Golongannya sih sama bang, sama golongan A sebetulnya cuma kan. Oh, karena kondisi Kakung nggak memungkinkan, jadi dibatalkan kan begitu?
0: Iya, nggak apa-apa, tidak dipaksakan. Tapi ya mungkin Kakung Jo bisa melalui donor yang lain dari doa atau finansial atau mendonorkan yang lainnya begitu ya, Kakung Jo ya?
1: Iya. Iya. Tapi sebetulnya gini bang, tanpa disadari ya kita tiap hari pun jadi pendonor buat nyamuk.
0: Itu dia alami ya tuh nyamuk kebangetan dah bikin ke donor ini terus juga gatel nggak enakan capek gitu ya.
1: Tapi kalau soal diambil darahnya bang itu Kakung sering ada di rumah
0: sering
1: sakit
0: ya, kan mungkin ke rumah sakit ya
1: untuk di lab kan untuk di lab itu sering bang. Kalau banyak cekian mirip itu sering. Jadi kalau langsung suntikan terus terang aku udah gak takut sekarang.
0: Oh gitu.
1: Iya udah
0: sudah menyesuaikan ya Kakung Jo ya.
1: Iya betul. Iya udah menyesuaikan dengan keadaan.
0: Siap.
1: Uti lagi di belakang.
0: Lagi masak ya Uti ya. Oke Uti action.
1: Lagi di belakang banget.
0: Oh lagi di belakang. Ya udah. Uti masak apa rencana hari ini Kakung Jo?
1: Tadi Kakung dimasakin ini ya bang. Apa itu? Masakin tumis terong sama tempe aja.
0: Wow.
1: Sama tempe bang. Udah ditambah sama ini ya bang. Liver chicken.
0: Oh fried chicken. Iya gak apa-apa. Oh biar ada kekuatannya ya.
1: Ada proteinnya lah ya. Gitu.
0: Oke, baik deh. Yang pasti Kakung Jo tetap semangat walaupun memang tidak bisa berdonor, tetapi nggak apa-apa mendonorkan dari lain.
1: Tidak ada dari satu sisi bagi yang lain.
0: Lain sisi, di sisi lain aja begitu ya Kakung Jo ya.
1: Baik. Ya walaupun dengan doa pun insya Allah kan begitu.
0: Okay.
1: Ya sebisa kita lah bang.
0: Nah itu dia. Kakung Jo mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya tadi ya buat Om Gimen sama Bu Yati. Ya. Salam sehat tetap semangat. Kemudian tadi buat Bu Christine juga, Bu Umi juga. Ya. Kemudian tadi salam kenal buat Engkong Umrat apa? Kok siapa ya dia?
0: Engkong siapa ya tadi tuh bentaran yang
1: Kong Mukron, Amron,
0: Mukron. Kong Maron ya Kang Ram.
1: Kong Maron lupa.
0: Iya. Hai Uti, sehat ya Uti ya. Oke, laporan ya. Siap menunya apa hari ini?
2: Menunya tadi Kakung tumis terong sama apa tadi kata Kakung tadi?
0: Tempe ya.
1: Sama paru, Bang.
0: Oke, jadi udah selesai ya. Selesai atau masih masak ya. Uti?
1: Udah selesai, Bang.
0: Udah selesai semua ya. Oke. Kalau masakan buat Uti apa dan anak-anak?
2: Kalau Uti sama anak-anak ini, Bang, nyambel ikan tongkol.
0: Ikan tongkol mantep.
2: Kalau Kakung enggak boleh, Bang.
0: Iya, kan udah pernah bilang. Enggak apa-apa. Yang pasti menyesuaikan dengan saran dari dokter ya.
1: Iya, Bang.
0: Siap kalau Uti. Iya, kalau Uti pribadi pernah untuk berdonor? Donor darah?
2: Belum
0: pernah.
2: Takut, Bang.
0: Takut ya gitu ya.
1: Takut banget.
0: Cukup donornya sama nyamuk kali ya, Uti ya.
1: Tiap hari.
0: Begitu tiap hari ya.
1: Iya. Di belakang banyak di bapak.
2: Anu apa namanya, bersih-bersih tempat sayuran Uti kan banyak nyamuk.
0: Gitu ya. Iya, enggak apa-apa buat nopo-nopo deh.
1: Enggak ada terpaksa Bang Utunya.
0: Siap, siap, siap. Oke, baik. Uti dan Kakung Jo tadi udah mau kirim salam. Mungkin Uti menambahkan kirim salam buat siapa?
1: Iya, tadi belum selesai.
0: Oh, belum selesai. Oke.
2: Ini ya Bang, saya selalu
1: Mbak Ani enggak ada kabar Mbak Ani ini. Insya Allah nanti mungkin kalau ada kesempatan mau menelpon nih ya, mau tanya beri kabar ya kan.
0: Siap. Mas
1: Bang Haris.
0: Bang Haris.
1: Bang Haris sama Mbak Siti. Sama Mbak Siti Manya ya. Siti Manya jadi Saroh pada itu.
2: Ibu Titi Dembak.
1: Udah di Jabatan Besi, Ibu Tami, Epi di Jawabah juga, Bang Gilang, terus Aki Adi ya, Bang Pandang, terus Kong Dhani, kemudian Bang Pansa, Bebe Kadeli,
2: Pak Lutfi ya,
1: Pak Lutfi, Budi, Pak Budi Kaya juga, Bu Sari Haryatun, Kakak Ayu, kemudian Bu Wigati juga, kemudian Bu Retno, Bu Alba, Talinda, Ajo ya, Ajo Budi ya.
0: Ajo Budi.
1: Budi ya. Dede Tam. Dede apa? Dede Ali ya.
0: Dede Ali sama Tama.
2: Terus buat Bang Wawu.
1: Selamat tugas tinggal tuntas.
0: Terima kasih, matur nuwun.
2: Sampai jam 12 Abang nanti ya.
0: Injil kurang lebih.
2: Ya selalu Bang Wawan.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam Kakung Jo dan Uti di Lamandau ya. Oke. Okay. Baik, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Nah, kalau yang satu ini gimana Bu Alma Citerup? Assalamualaikum Bu Alma.
3: Waalaikumsalam
0: Bang Wawan. Apa kabar? Kemana aja sih?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Sibuk ya.
3: Sibuk.
0: Oh iya, gak apa-apa. Insya Allah. Paspornya dulu loh, Be. Boleh.
3: Oke.
0: Aha.
3: Perempat Jakarta. Suara Budaya Jakarta. Bener ya? Perempat Jakarta.
0: Perempat FM.
3: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Mendengar yuk.
0: Oke. Kalau
3: bener gak sih?
0: Dia number benar. Ini ke karena apa? Karena udah kelamaan kagak ini nih ikutan jadi lupa sama kita.
3: Enggak lah, nyimak terus.
0: Nyimak terus. Oke, siap kalau nyimak gitu. Nyimak doang. Alright, enggak masalah. Bye. Nah, gimana kalau menurut Bu Alma, kapan terakhir pernah mendonor enggak lebih tepatnya?
3: Pernah dulu itu waktu waktu masih kerja ya.
0: Masih kerja. Kapan tuh terakhir?
3: Masih kerja. 2002 kalau enggak salah ya. 2002 itu ada orang-orang PMI, ada orang-orang PMI gitu ke perusahaan terus minta yang sehat, yang gemoy gitu.
0: Oh. Gitu. Harus gitu ya.
3: Iya, Iya, saya ikut lah gitu.
0: Nah, jadi termasuk yang gemoy waktu itu, Bu Alma.
3: Iya, juga gemoy.
0: Gemoy sega ini ya. Sehat ya.
3: Pokoknya sehat lah gitu ya. Tergolong sehat, yang pokoknya yang bisa donor itu yang sehat terus darahnya juga ya yang lebih kali ya. Ya itu ada beberapa kali lah soalnya.
0: Ada berapa kali? Tapi
3: ada tiap tahun orang itu datang gitu.
0: Datangnya. Tapi untuk saat ini gimana?
3: Perusahaan.
0: Masih dilanjutin?
3: Enggak, kalau saat ini saya kayaknya udah apa ya? Kena darah rendah juga, saya udah kurang ya, saya udah ada penyakit gitu kali, jadi enggak bisa.
0: Iya. Yeah,
3: Karena kayak asam urat gitu kan biasa kan mama udah tua mama asam urat penyakitnya gitu. Paling donor kenyang muk kalau malam.
0: Bisa rajin. Aja, masya
3: Allah. Iya paling itu dulu aja itu waktu dulu, masih inilah masih gadis lah. Iya.
0: Siap, yang penting sehat saat ini ya. Oke.
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Untuk pesanan-pesanan masih aman kue?
3: Aman, alhamdulillah. Kemarin tuh terakhir malam Jumat begadang. Malam Jumat malam sama Jumat. Malam Kamis. Cuma malam Kamis tuh kan di acaranya Bang Wawan cuma nyimak aja, nggak bisa apa ya, nggak bisa ngikut-ngikut, nggak bisa. kayak ikutan ngetik gitu.
0: Gitu ya. Yaudah, gak ya udah enggak apa-apa deh. Ha,
3: terus malam Selasa juga ha, tapi ya nyimak doang. Dengan iya lagu-lagunya aja.
0: Oke, ini ada salam dari Uni Linda di Assalamualaikum. Tadi Uni Linda menyapa Kakung Jo dan Pak De Uti. Apa kabar? Tentu sehat-sehat saja ya. Kalau Uni masak ikan tongkol balado sayur sawi putih, semangat selalu. Oke, dan untuk Ibu Alma, salam kenal, sehat selalu.
3: Terima kasih Uni Linda, salam kenal. Udah kenal rasa udah sering itu. Denger
0: mungkin Uni Linda. Lanjut tidak lagi.
3: Bisa.
0: Lobe.
3: Mau okay kirim salam dah buat Ibu Uni, Bang Haris. Bang Gilang, Bang Gilang kemana ya?
0: Bang Gilang iya, mungkin lagi ada keperluan kali ya.
3: Siapa ya? Bu Christine, Bu Wigati. Ah kalau Bu Wigati mah tiap hari suka lihat SW-nya.
0: Gitu ya.
3: Terus Barat Bu Retno ya, kasih. Ada sih Bang, ini orang prof. Dia bilang dia pakainya SMS kalau enggak salah ya.
0: Siapa
3: SMS.
0: Tuh?
3: Jadi saya enggak tahu, cuma sering telepon gitu. Terus dia bilang ini dari Perempat Bu Alma gitu. Nah, berarti kalau ini dari Perempat ya, cuma karena saya kan pakainya wifi terus ini apa nomor juga kan udah kayak tinggal panggilan dari udah nggak bisa buat si pulsa ya. Jadi saya mau ngisi pulsa, mau balas SMS-nya atau mau telepon gitu, terus mau bilang maunya ke WA aja gitu. Kalau telepon biasa nggak bisa kayaknya iya gitu, penasaran aja gitu. Tapi beliau bilang orang Perempat gitu ya, salam aja lah kalau misalnya punya WA atau WA aja nggak apa-apa.
0: Iya.
3: Selagi ini nggak apa-apa sih sebetulnya, nggak apa-apa, cuma apa-apa
0: ya.
3: Kadang-kadang.
0: Saking mungkin ya, di saat kalau lagi sempat
3: nggak kebalas, terus maaf aja gitu.
0: Iya, pastinya saling menghargai deh. Oke.
3: Iya. Gitu.

0: Mukimin sama Bu Yati. Ya, apa kabar Bu Alma? Sehat-sehat ya? Ah.
1: Alhamdulillah, saya Bu Mukimin, okay. Pak Mukimin. Panjenengan sehat nggih?
0: Amin nggih. Alright, yeah. Itu aja Bu Alma.
1: Ya, lanjut ya Bang buat ini.
0: Siapa?
1: Buat Kak Kongjong sama Utinya. Terus buat Pak Mukimin juga tadi ya, terus Bu Ayu. Buat siapa ya? Bu Sri Haryatun, buat Pak Iwan Santoso, buat Pak Lutfi, buat semuanya aja dah. Soalnya banyak banget, lupa jadinya.
0: Gak apa-apa.
1: Buat Bang Wawan, terima kasih.
0: Oke, okay, sami-sami Bu Alma. Ya, cakalala ikutin acaranya ya malam ya. Alright.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Wawan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bacain lagi WhatsApp dari Mbak Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Wawan, salam sehat. Iya, gak pernah donor darah karena saya takut kan sebelum donor darah jari tangan kita dijepret dulu. Kan baru darahnya keluar sedikit. Saya takut sakit waktu dijepret begitu pakai alat, jadi saya gak pernah donor darah. Dan saya juga gak pernah mendapatkan donor darah karena saya gak mau takut. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan yang namanya darah-darah begitu aja ceritanya. Makasih Mbak Asih. Terus ada Bu Retno di Bekasi ya. Nah 2 Juni kemarin Retno ngadain donor darah di kantor. Wih keren nih. Wih siap. Terus lanjut lagi ada Pak Arya ya di Bali. Kengken kabarnya Pak ya, sehat-sehat ya, becek-becek manten ge. Kata Pak Arya, Prompat FM Suara Budaya Jakarta mendonor yuk. Selamat pagi Bang Wawan dan Abang Po yang ganteng dan cantik. Selamat hari donor sedunia. Terus terang saya belum pernah berdonor ge, tapi sempat juga mendapat tugas sebagai panitia bulan dana PMI dengan melampaui target yang diterapkan. Selamat bertugas Abang Po, sukses. Wow keren loh. Baik, yang pasti setiap orang ya mempunyai haknya masing-masing, tapi nggak apa-apa ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Ayo masih ada waktu ya untuk buat Abang Po cangcing ya babe. Di sini udah ada Bang Suhatman di Pamulang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Salam Prompat Budaya Jakarta, saudara.
0: Oke.
2: Ya Dawan.
0: Iya, salam kenal ya. Udahlah.
2: Iya, ini iya. Selamat nih baru masukin saya.
0: Gitu ya. Sejak kapan iya. Dengerin Prompat nih?
2: Udah lama udah. Ya,
0: kok baru sekarang dengerin, sih?
2: Pak. Iya, udah baru sekarang udah.
0: Jadwal padat ya, sibuk ya. Begitu ya. Enggak apa-apa, terima kasih iya, walaupun
2: selamat ya nih bisa bisa masuk nih.
0: Iya, walaupun hari ini bisa kesempatan, tetap semangat yang pastinya. Sejak kapan dengerin Prompat Bang Suhatman?
2: Ya udah lama udah, tapi setiap pagi saya kalau berangkat kerja nih suka dengerin Prompat.
0: Terima kasih.
2: Terus hari Rabu tuh sering saya dengerin
0: yang acara apa?
2: Alam lagu Padang lama.
0: Oh Minang. Memang asli orang mana? Emang asli orang mana?
2: Ayah saya Padang Kota udah.
0: Onde mande. Kalau ibu?
2: Iya. Orang Cirebon.
0: Orang Cirebon. Beningan. Jadi blasteran ya.
2: Iya.
0: Enggak apa-apa. Iya.
2: Dan Nusantara udah.
0: Nusantara. Istri Ambon. Wow. Iya udah. Begitu ya. Iya. Oh jadi selama ke kantor selalu dengerin Prompat gitu ya Bang Suhatman?
2: Iya. Dari macet udah biar enggak.
0: Begitu ya. Enggak boring ya. Masya Allah. Kita berbicara saat ini masalah donor darah nih. Kalau Mas Suhatman.
2: Iya udah.
0: Pernah berdonor?
2: Belum pernah udah, cuma belum sering pernah. Diajak sama kawan.
0: Sering diajak.
2: Kawan tiap 2 bulan. Cuma saya takut sama jarum.
0: Takut sama jarum ya, gitu ya. Enggak apa-apa deh. Udah. Iya. Tapi kalau untuk mendapatkan donor enggak ya, belum ya, jangan sampai
2: belum,
0: ya.
2: Belum
0: jangan
2: pernah.
0: Sampai ya.
2: Cuman kalau istri saya sering.
0: Sering.
2: Karena
0: wow.
2: Sering.
0: Baik,
2: sering
0: baik.
2: Sakitan udah.
0: Yang pasti begitu ya. Oke, mungkin di apa membantu sesama dengan cara yang lain kali gitu ya Bang Suhatman.
2: Iya udah.
0: Onde mande
2: ya, dengan bantu kawan sedap susah.
0: Iya.
2: Saya minta tolong dibantu. Selama saya bisa membantu udah.
0: Betul betul. Ini ngomong-ngomong kayaknya lagi di jalan nih, mau kemana ini?
2: Iya udah lagi jalan. Ini pengen ke Mas Dara udah hari Minggu nih.
0: Naik apa iko?
2: Naik Jonda.
0: Oh Jonda, onde mande yobana. Elo elo yo Jojo bini.
2: Ingat sendiri udah.
0: Oh surang saya.
2: Ada urusan mau saudara.
0: Oh,
2: iya.
0: Surang saya. Iya deh.

0: Mereka sih nih udah mau ikutan gabung. Jangan lupa tiap Rabu ya.
1: Iya udah. Selalu mendengar tiap Rabu dah.
0: Begitu ya. Coba deh sapa-sapa deh pendengar. Siapa tahu nih pendengar juga baru kenal semua nih. Oh iya. Oh ada nih. Salam-salam dari Kakung Jo di Lamandau. Pagi Bang Suratman. Salam kenal yo. Gado-gado yo Bang.
1: Iya terima kasih Bang Jo.
0: Terus mendawai. Iya. Terus ada Pak Mukimin sama Bu Yati di Surakarta. Salam kenal Bang Suhatman dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Terus gitu.
1: Iya.
0: Terus ada Uni Linda Yati di Kedoya. Assalamualaikum Bang Suhatman, apa kabar? Salam kenal, tentu sehat-sehat saja bukan?
1: Alhamdulillah.
0: Tuh kan banyak kawan di sini. Terus ada lagi nih Ibu Helmi. Bu Helmi ini koordinator acara Minang Bakabal lama di Danga. Salam sehat Bang Suhatman. Yo.
1: Yo nih. Hello.
0: Ande mande siap deh. Baik. Oke. Okay. Mau kirim salam untuk siapa?
1: Buat semuanya udah.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Iya.
0: Siap deh kagak apa-apa.
1: Iya.
0: Siap. Terus ada salam lagi dari Bu Retno di Bekasi. Salam sehat ceria buat tadi buat Bu Alma dan juga buat Uda Suhatman katanya juga gitu.
1: Iya, makasih tuh
0: kan buat banyak banyak saudara kan di sini kan seneng nggak sih?
1: Saya sampai grogi dah nih.
0: Grogi, santai, iya, jangan goyang.
1: Juga buat Budawan, semoga sehat selalu dah.
0: Amin.
1: Semangat udah, amin. Ya kan.
0: Terus kata Uni Linda Yanti, amin. Bergabung dengan Minang Bakaba dong, Uda Suhatman.
1: Iya, kan nama saya dah tahu nggak nama saya Suhatman kenapa?
0: Apa tuh?
1: Kan ayah saya suka main bola, ini pelatih Semen Padang.
0: Oh gitu, jadi diambilnya dari situ ya?
1: Suhatman.
0: Onde
1: iya,
0: mande.
1: Suhatman pelatih Semen Padang.
0: Iya deh, nggak apa-apa. Siap deh. Ya udah kalau gitu, elo-elo di jalan ye.
1: Iya udah, sama-sama udah.
0: Oke. Okay.
1: Masih deh ya, salam semua dah.
0: Amin.
1: Dengar berampe.
0: Oke.
1: Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirodan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayu.
12: Saya Gelita Jeli.
13: Saya Irene Gea.
14: Saya Mala Agatha.

Satu lagu dari Dul Kenari dengan Nalo Nalo Nalo Nalo. Dan pasti masih bersama ya Bang Wawan di mari sampai dengan jam 12 kurang lebih waktu Indonesia Barat ya.

0: 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Udah ada Bu Retno di Bekasi. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi menjelang siang, Bapak.
0: Iya. Masya Allah. How are you today?
1: Apik
0: ya.
1: Apik
0: inyong.
1: Gentlemen kudune wis sarapan lah ya.
0: Urung, Bob. Urung. Ya, lo, demi ya, demi. Ya wis gak apa-apa. Wis anak banyu ki enak kene.
1: Halo. Banyu putih malah sehat ya.
0: Iya wis gak apa-apa. Passwordnya dise dong. Password dulu.
1: Password Promote FM Suara Budaya. Yuk Jakarta. Berdonor.
0: Hah?
1: Suara Budaya Jakarta.
0: Donor yuk.
1: Berdonor yuk.
0: Oke. Jadi Abang Pon, Cang Cingnya Babe, Bu Retno tadi udah foto apa ya, kirim foto ke kita bahwa beliau ini memang salah satu yang selalu berdonor. Ya, juga di kantor ya. Selalu ini enggak sih? Selalu diagendain kagak sih?
1: Betul, selalu Bang. Jadi kita kan biasanya kalau sudah 3 bulan ya, 3 bulan sekali tuh sudah bener lagi. Jadi kantor kita memang sudah bekerja sama tuh dengan PMI Kabupaten Bekasi untuk melakukan donor darah.
0: Oh, keren.
1: Bisa
0: keren.
1: Diikuti oleh masyarakat umum juga nih sekaligus ya, siapa tahu ada yang mendengarkan di area Setu dan sekitarnya. Boleh nanti kita jadwal di bulan Agustus, karena kemarin kita di bulan Juli.
0: Nah, kalau untuk saat ini bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia, udah ada yang lakuin kagak hari ini?
1: Nah, kalau hari ini, kalau di kantor kita ya nggak ngelakuin ya, karena kan kemarin sudah jadwal kemarin ya.
0: Iya, karena kan juga hari Juli. Libur minggu ya.
1: Betul, iya. Biasanya kita ambil jadwalnya tuh jadwal hari olahraga,
0: hari olahraga
1: kantor tuh hari gitu ya? Jumat, gitu ya dischedulekan. Jadi kita biasa olahraga dulu pagi, ya ringan-ringan gitu. Jadi menarik masyarakat juga.
0: Asik.
1: Habis itu baru ada donor darah.
0: Donor darah.
1: Seperti itu.
0: Kalau boleh tahu, Bu Retno udah kali keberapa untuk berdonor?
1: Kali keberapa ya? Udah, soalnya rutin dan dari tahun berapa ya?
0: Tahun pira?
1: Kira-kira ya udah ada 3 tahunan gitu ya.
0: 3 tahunan ya. Wow, pasti udah mencapai, mohon maaf bukan menghitung-hitung ya, ada yang gak mungkin. Tetapi gini, bukan ya, ini bisa buat memicu yang lainnya biar lebih semangat.
1: Betul.
0: Kan ada rewardnya tuh tadi di awal pertama Mas Bayu bilang bahwa 10 kali dapat ini, 10. Nah ini 100 kali yang kalau Ayi tahu itu bisa berjumpa dengan Presiden, wish ketemu orang.
1: Belum lah, saya belum ada 100 kali.
0: Belum ya.
1: Terus saya orangnya tuh agak-agak suka ceroboh, gitu. Gini, kartunya tuh suka ganti-ganti karena aduh ketinggalan gitu. Jadi kan apa sih namanya, nggak runtut di kartu yang sama gitu ya. Tapi sebenarnya sih rekodnya selalu ada.
0: Rekodnya
1: selalu ada di oh iya nih, yang donor terakhir nanti bulan Juni yang ketahuan gitu, karena kan datanya ada ya di PMI-nya kayak gitu. Jadi nggak terlalu fokus ke sana sih ya, maksudnya
0: gitu ya.
1: Kali, gitu
0: ya, karena prioritas utama adalah membantu sesama gitu ya. Itu
1: ya,
0: mah
1: rutin gitu aja.
0: Biar
1: jadi,
0: biar
1: dapat ya alhamdulillah.
0: Kalau
1: enggak ya enggak apa-apa
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Sih, gak terlalu beginian gitu. Yang
0: biasa,
1: penting kayak Retno ngerasa lebih fresh aja sih kayak gitu ya dengan donor. Enggak tahu ya kenapa.
0: Yeah.
1: Apa mungkin berganti gitu ya darahnya jadi ini atau
0: fresh ya.
1: Nggak ngerasakan orang kadang aduh pusing lemes atau apa gitu, nggak juga
0: enggak
1: gitu
0: juga,
1: jadi
0: ya?
1: Biasa aja dan malah kayak mungkin terdorong rasa seneng ya,
0: seneng
1: bisa donor tuh ada rasa seneng gitu loh.
0: Mantap, tenane ya.
1: Okay. Ya, kemampuan kita lagi ngasihnya darah ya udahlah ya.
0: Biar
1: terbagi kayak gitu, mudah-mudahan bisa memotivasi.
0: Amin, yang lainnya
1: dan teman-teman sih jangan takut gitu, nggak sakit kok gitu. Diambil darahnya di itu tuh nggak sakit.
0: Nggak sakit.
1: Tapi malah justru menyenangkan kalau menurut saya.
0: So much fun ya, oke deh.
1: Baik.
0: Nih ada semangat juga, salam dari Uni Linda. Assalamualaikum Bu Retno, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja, selalu semangat ya.
1: Oh iya Uni Linda, terima kasih banyak. Terima kasih, sehat-sehat selalu juga buat Uni Linda.
0: Baik, mau kirim salam untuk siapa?
1: Ya, salam-salamnya buat semua pendengar Pro 4 FM. Tadi yang udah pada on air ya.
0: Iya.
1: Ada Kak Kunjo dan soulmate-nya. Soulmate-nya Kak Kunjo.
0: Iya,
1: terus
0: Mbak Uti
1: ada
0: ya.
1: Bu Alma, ada Bu Umi, Bu Uni Linda juga tadi ya. Terus Kong Dani kok nggak denger atau ya pagi-pagi nih?
0: Tadi Kong Dani pagi-pagi sudah duluan untuk hikmah paginya.
1: Besok lagi masih yoga berarti buat Bang Wahyu. Ya. Apa kabar nih Bang Wahyu? Juga ini an aktivis donor darah juga.
0: Oh gitu ya, beliau. Masya Allah keren.
1: Gitu. Ya. Dan semuanya lah ya, semua Bang Gilang, ya. Semua yang nggak disebutin mohon maaf karena nggak terlalu apal rekamnya udah
0: agak. Siap.
1: Tua. Jadi suka lupa-lupa nama.
0: Lupa itu orang ingat gak apa-apa, Mbok. Ada salam dari Bu Sri Haryatun. Ini ada salam dari Bu Sri Haryatun. Bu Retno, apa kabar? Sehat selalu ya, katanya.
1: Baik, Bu Sri. Aku selalu pantengin status WA-nya yang keren banget.
0: Iya, mantap.
1: Selalu menginspirasi. Buat Bang Wawan.
0: Saya.
1: Salamnya spesial, pokoknya sehat terus, semangat terus, selalu sehat dan dalam keberkahan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kesempatannya loh, Pak Wawan.
0: Pada sehat selalu. Ini lagi di mana nih posisi?
1: Posisi biasa mau belanja bulanan.
0: Wih, mantep pol. Oke, ajak alalen ya, jaga kesehatan.
1: Libur, ya.
0: Siap, salam buat keluarga, suami tercinta.
1: Iya.
0: Oke, okay. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Bang Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay. Bu Retno di Bekasi ya. Oke, okay. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-1124928. Setiap orang mempunyai cerita, setiap orang mempunyai keinginan masing-masing, setiap orang bisa membantu sesamanya ya. Oke, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-1124928. Ada Ibu Helmi di Cengereng. Assalamualaikum Bu Helmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pasportnya Bu Helmi. Lanjut.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Pendonor yuk.
0: Onde mandi yo bana kok. Kalau Bu Helmi sendiri gimana? Suka donor atau pernah donor?
2: Belum pernah.
0: Belum pernah. Kenapa itu?
2: Juga menerimanya juga belum.
0: Belum ya, jangan sampai ya.
2: Belum pernah masuk rumah sakit juga gitu. Belum pernah.
0: Alhamdulillah. Iya.
2: Tapi kata anak-anak bagus non badan jadi enak.
0: Begitu ya. Tapi kenapa kalau Bu Helmi sendiri? Pengen mencoba atau saat ini lagi tak apa agak-agak takut atau gimana?
2: Iya begitu Bang Awan.
0: Onde mande yo bana, enggak apa-apa deh.
2: Enggak, masalahnya Bermi pelenah tuh darahnya tinggi ya, jadi.
0: Iya. Melihat kondisi internal kita juga, badan kita sendiri ya Bu Helmi ya.
2: Iya. Walaupun kita pemain olahraga kok, tapi kan kalau mood kita
0: lagi turun
2: gimana itu kan bermasalah kalau kita jadi penonor.
0: Iya betul sekali.
2: Tapi Fleming liatin anak-anak tuh dua-duanya dia penonor itu. Jadi kadang-kadang nih pengulang swear tuh dulu ada dibuka cerita dari apa tuh Fleming nggak tahu dia di mana deh kok ada orang sakit-sakit gitu. Dia lagi donor darah mah kata iya dah. Katanya 3 bulan sekali katanya begitu.
0: Gitu ya. Wah. Oke. Siap.
2: Tapi kalau pendonor tuh mungkin juga bagus sekali bahwa soalnya darah kita bertukar ya jadinya. Jadi
0: betul. Jadi yang baru lebih fresh ya.
2: Jadi darah yang baru itu lebih segar atau lebih bermanfaat banget bagi diri kita gitu. Tapi barangnya karena takut aja gitu, makanya nggak jadi pendonor.
0: Iya deh, nggak apa-apa, nggak dipaksa. Yang pasti kita mendonor membantu orang dengan cara yang lain, ya. Begitu Bu Helmi ya.
2: Iya gitu. Mudah-mudahan kepada pendonor-pendonor yang ada di mana saja atau di Indonesia ini sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan berbagilah sama orang.
0: Itu yang terpenting, berbagi. Itu
2: yang
0: dia.
2: Yang terpenting berbagi namanya ya. Apalagi kepada orang yang sangat membutuhkan banget.
0: Membutuhkan.
2: Itu bagus banget tuh. Betul. Kalau kita berbagi sama dia.
0: Monday, Monday, Tuesday itu mah. Alright. Bu Helmi mau kirim salam buat siapa?
2: Kirim salam pada ya Bu Retno tadi kasalam kenal Bu Retno. Semoga Bu Retno-nya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, dia juga seorang pendonor itu tadi ya.
0: Iya. Benar. Proaktif terus beliau. Pada,
2: udah. Udah Wahyu, udah Rudy. kepada semuanya, Ibu, terima kasih banyak juga kepada pengawan.
0: Ada salam dulu nih.
2: Sehat.
0: Ada salam dari salam, ya? Pak Mukimin dan Ibu Yati di Surakarta. Assalamualaikum Bu Helmi, apa kabar? Sehat-sehat yo.
2: Iya Pak Mukimin, sehat juga buat Pak Mukimin ya.
0: Beliau selalu
2: semoga
0: aktif
2: kita
0: nih.
2: Bisa bertemu, ya.
0: Beliau selalu dengerin aktif, acara ya, Minang, belajar bahasa Minang.
2: Iyo, kalau mau belajar bahasa Minang ya sama Bu Helmi itu bisa banget mah. Mande-mande itu aja tuh.
0: Ya,
2: itu aja Pak Wan, terima kasih banyak. Udah sarapan pagi nih?
0: Tadi sih ya cuman air putih dan beberapa kue sedikit aja, tapi nggak apa-apa. Sedikit lagi insya Allah.
2: Nggak apa-apa. Kalau boleh, ada umur-umur segini, makannya lebih banyak, lebih atau lebih sebagus makan yang direbus-rebus. Ceritanya begitu. Tapi kita rasakan pada diri sendiri juga enak begitu.
0: Benar, benar.
2: Goreng-goreng-goreng, itu enggak enak. Badan habis makan goreng-goreng itu agak kurang standar gitu, agak kurang mendatar. Kadang-kadang darahnya naik.
0: Darahnya naik.
2: Kadang turun dingin enggak? Enggak enak kalau darah naik itu, enggak enak kan, pusing.
0: Iya, betul.
2: Jadi makanya ya boleh makan gorengan, jangan selalu tiap hari.
0: Jangan
2: ya,
0: selalu.
2: Kalau boleh makan gorengan itu seminggu sekali atau sebulan sekali itu
0: bagus. Oke, baik.
2: Mendingan makan singkong atau
0: talas. Sekali-sekali terus rendang yo.
2: Iya, Bebi mah kalau rendang mah sering banget.
0: Sering gitu. Sekali, onde mande.
2: Diimbangin juga dengan makan ketimun.
0: Iya, benar menetralisir ya kalau ketimun ya.
2: Tapi enggak enak rasanya kalau enggak makan.
0: Itu yo bana kau orang awak mau dia tuh ya.
2: Kena lidahnya udah kali ya. Tapi dimakan juga kayak masakan orang sini itu. Enggak terlalu apa namanya di lidah tuh. Nah, tapi tetapnya rendang maunya kita imbangi
0: begitu ya,
2: dengan makanan kayak ketimun, kayak makan rebus-rebus gitu. Nah, tapi yang lebih bagus kalau ikan itu di asam pade itu bagus ikan itu. Jangan digulai selalu gitu Bang Awan.
0: Itu aja. Itu aja ya.
2: Ya itu aja. Ya terima kasih Bang Awan.
0: Sama-sama.
2: Sehat selalu. Semoga panjang umur rezekinya.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helmi Cengreng. Itu tadi Bu Helmi dan pastinya masih menunggu 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Setiap orang mempunyai cerita akan hal ini, hari donor darah sedunia. Udah ada Kong Dani Komarudin di Kemayoran yang selalu setiap hari datang ke PRJ Jakarta Fair. Assalamualaikum Kong Dani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasportnya dulu dah.
3: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Donor darah.
0: Yuk. Oke. Sebentar. Intermezzo dikit. Ini kan rumah deket nih sama Jakarta Fair. Udah kesono belum?
3: Berisiknya doang.
0: Berisiknya doang dapat, masya Allah.
3: Udah belasan tahun nggak ke situ.
0: Begitu ya.
3: Udah
0: ya
3: rame. Allah.
0: Pastinya ada perubahan terbaru kan ya, karena kan menjelang ulang tahun Kota Jakarta yang ke 499 ya, 22 Juni ya, Kong Dani ya. Baik. Oke. Kita berbicara masalah donor darah, Kong Dani. Kalau Kong Dani pernah berdonor?
3: Cuma sampai 29 kali.
0: 29 kali masih ingat ya, masya Allah.
3: Banyak.
0: Enggak apa-apa. Terakhir kapan?
3: Harusnya terakhir ya sebelum pensiun.
0: Sebelum pensiun ya. Oh, jadi
3: Pensiun kan 2000 MPP itu 2003.
0: 2003.
3: Terus MPP kan saya terus ke Tanah Suci kan itu. Ya itu udah berhenti itu.
0: Udah berhenti ya.
3: Tahun 90 kalau enggak salah tahun 90-an sudah berhenti.
0: Iya.
3: Kita enggak sempat donor karena sering di luar kantor gitu. Nah, kan setiap donor kan di klinik kesehatan perusahaan gitu, di kantor
0: gitu. Tapi untuk saat ini belum atau gimana? Karena sesuatu hal?
3: saya kan sejak tahun 65 ada ya ada penyakit-penyakit yang yang istilahnya dijaga jangan sampai menular ke
0: betul,
3: yang lain.
0: Betul
3: gitu,
0: betul karena, iya jadi kita membatasi di sini ya.
3: Mungkin sendiri betul.
0: Gitu. Jadi membantu orang dengan cara yang lain mungkin Kong Dani ya.
3: Iya betul.
0: Gak apa-apa. Yang pasti gitu. Oke. Okay, iya. Baik. Kong Dani ini ada salam dari Pak Iwan Santoso, pengusaha CEO Gado-Gado. Sehat ya, Pak Iwan ya, CEO Gado-Gado. Katanya sehat Kong Dani ya. Saya aja sering dapat tiket gratis, tapi saya nggak pernah ke PRJ. Kalau dulu pernah waktu di Monas. Wih, kasih inyong lah, Pak Iwan. Iya, selama di Kemayoran baru sekali ke PRJ. Bu, begitu katanya.
3: Iya. Iya, salam juga buat Pak Iwan. Tetap sehat-sehat, usahanya pokoknya lancar.
0: Amin,
3: terus.
0: Ya Rabb, maju terus. Terus ada lagi ini CEO kue-kue. Oke, udah tahu siapa? CEO kue.
3: Citerep.
0: Alright. Iya, Ibu Alma di Citerep Bogor. Assalamualaikum Kong Dani. Begitu.
3: Waalaikumsalam Ibu. Sehat-sehat. Salam amin. Juga sama bapaknya.
0: Iya, amin. Siap. Baik. Kong Dani udah sarapan belum? Ini kan jamnya udah ya pasti ya.
3: Oh, sudah. Alhamdulillah sudah.
0: Oke, okay. Terus
3: sudah pokoknya.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, Pak Iwan bilang katanya inyong sehat-sehat. Baik, Bu Alma lempernya endi katanya buat sapaan dari buat Bu Alma katanya begitu.
3: Bu Alma.
0: Lalu ada Mang Tono di Ponorogo. Assalamualaikum Kong Dani. Sumringah terus nih. Oh iya dong, alhamdulillah. Iya.
3: Waalaikumsalam Pak Tono. Orang boleh bersedih, orang boleh tapi tampilan keluarnya pokoknya yang enak.
0: Benar, itu dia. Gitu. Kita menebarkan vibe positif ke semua orang gitu ya.
3: Begitu ya, enak ditelan aja sendirilah gitu.
0: Nah, gitu. Begitu ya. Oh, oke.
3: Okay. Ya, terus saya kira
0: benar. Nih mohon maaf Ibu Alma menjawab sapaan Pak Iwan katanya si Pak Iwan urung bungkus kata Nek. Dan Mang Tono menyapa, mantep itu ya, itu yang kuharapkan, mantep Kong Dani katanya.
3: Iya betul.
0: Baik. Kong Dani mau kirim salam buat siapa ya?
3: Iya, yang jelas salam pertama buat Bang Wawan aja.
0: Terima kasih, Masya Allah.
3: Pokoknya sekali lagi saya mengharapkan sesuatu yang lain gitu. Di belum akhir tahun ini. Yang lain dari Bang Wawan gitu yang bisa lihat bisa di apa dibedakan dengan yang sudah lewat gitu.
0: Masya Allah, apapun itu didoakan ya Kong Dani. Amin ya Rob, terima kasih. Kata Pak Iwan, walaupun hati menangis tapi bibir tetap tersenyum ta gitu.
3: Iya betul begitu.
0: Aduh subhanallah, nikmat mana. Tapi ngomong-ngomong Kong Dani udah nyobain belum nih gado-gadonya CEO Pak Iwan? Enak banget demi Allah.
3: Belum, saya mau datang ke sana saya, tapi gimana ya, mungkin ya Allah belum ini aja.
0: Iya walaupun ya. Dekat itu dia mungkin belum waktunya kali gitu ya.
3: Betul.
0: Alhamdulillah. Katanya ya, boleh yang Kong.
3: Saya malah
0: itu kata beliau boleh Kong katanya.
3: Iya.
0: Terus katanya Bu Alma katanya pengen serbu. Ayo Kong, Kong Dani kita serbu Pak Iwan kata Nek.
3: Iya. Nanti Citerep juga diserbu sama saya.
0: Iya orang ana contohne katanya Bu Alma, kata Pak Iwan, ayo Bu Alma saya siap. Ya elah kayak mau perang. Baik, iya deh baik Kong Dani.
3: Masya Allah. Mudah-mudahan kita sekalian ini ya selalu dilimpahi rahmat Allah.
0: Amin. Lah. Itu dia ya Kong Dani ya. Oke deh. Baik.
3: Okay. Terima kasih banyak Bang Wawan
0: atas Kong Dani.
3: Mudah-mudahan kita juga kapanpun bisa ketemu.
0: Amin, dulu, of course. Gitu. Iya itu yang terpenting.
3: Iya gitu.
0: Iya.
3: Sebetulnya kalau di dalam hati juga kepengen gitu, insya Allah ada waktunya.
0: Nah, itu dia. Kan ada lagunya Kong Dani. Jauh di mata, namun dekat di hati. Gitu ya.
3: Betul.
0: Oke, siap Kang Dani 87 kalau gitu.
3: Terima kasih banyak juga atas waktunya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan kita selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani ya, tetap semangat selalu di Kemayoran ya. Oke. Bu Alma menyapa juga di mana ada Bang Wawan di situ Kong Dani tertawa. Iyalah, siap. Terima kasih dan pasti jangan kemana-mana. Tetap di Mari Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Donor yuk.

0: jadi masjid Madegan itu letaknya di Kelurahan Polaken, Kecamatan Kota Sampang. Aslinya itu katanya orang dulu, katanya orang Jawa itu Masjid Tiban. Dinamakan oleh orang Madegan itu Masjid Miring.
1: Masjid Miring?
0: Masjid Miring.
1: Kenapa?
0: Kenapa Masjid Miring? Karena tiang empat, tiang penyangga, artinya tiang-tiang inti empat, itu miring.
1: Miring?
0: Ya, jadi biarpun miring, ya miringnya itu sekitar ya...
1: derajat?
0: Ya, sekitar antara 10 derajat itu. Itu tidak akan roboh, itu keanehannya.
1: Itu miringnya apa, karena faktor alam?
0: Enggak, faktor alam. Memang miring mulai dulu, sejak dulu miring. Miringnya itu ke sebelah utara semua. Itu tidak akan roboh, makanya oleh orang sana dinamakan Masjid Miring. Memang perlu ada keunikan-keunikan di Masjid Madegan itu, selain Masjid Tiban. Itu keunikan utamanya itu, pertama,

0: bagi masyarakat sana ya kita ditiban itu kan apa ya, di analogikan sebagai sebuah sesuatu yang ada dengan sendirinya ya, secara tiba-tiba.
1: Jadi maksudnya gini, jadi titipan itu, jadi masjid itu itu ada enggak maksudnya. Jadi pembuatan masjid itu dibuat dalam waktu satu malam.
0: Singkatlah.
1: Kalau ingat ceritanya Roro Jonggrang itu ya, membuatkan itu. Jadi di pembuatannya dia gagal terus karena pada saat hampir subuh ada orang gembuk gagal. Pada saat dia tercatat, dia jadi langsung satu malam. Itu namanya bukan kasus pos ada mas itu. Nah, melalui proses tapi dalam waktu super singkat gitu kan. Secara logika tidak masuk akal. Seperti ceritanya Roro Jonggrang itu kan tidak masuk akal membuat candi satu malam. Tinggal satu patung, akhirnya Roro Jonggrangnya yang dibuat patung itu. Itu hampir sama dengan itu.
2: Pada saat itu, sedang berkuasa Adipati Pramono selaku raja di wilayah kecil di Kerajaan Sampang yang berkeraton di Mateken. Adipati Pramono merupakan raja pertama yang beragama Islam sehingga berperan besar saat rakyat Mateken memutuskan untuk memeluk agama Islam.
1: Itu keunikan utamanya itu, pertama itu dibuat tempat sumpah pocong. Tempat pocong itu ada kitab-kitab kuno, jadi kalau sampai nanti ke lokasi itu ada diperlihatkan oleh juru kuncinya. Ya, sering dilakukan tergantung dari permintaan masyarakat. Tapi sekarang agak diperketat mas. Masalahnya apa? Takut dibuat mainan. Sekarang itu umpamanya banyak dari luar kota Sampang itu, dari kota-kota lain. Itu harus ada izin dari Koramil, Camat, Kapolsek setempat. Nanti kesini juga harus ada izin. Maksudnya apa? Dipersulit karena khawatir dibuat apa ya? Dibuat mainan. Jadi kalau memang betul-betul kenapa kok melaksanakan sumpah pocong, itu mesti ditanyakan. Sebab penyebabnya itu permasalahannya apa? Kalau sekiranya sebenarnya tidak mau orang sana itu, karena dia tidak dibuat mainan tadi itu keistimewaannya.
0: Jadi ikoniknya itu banyak sekali. Yang cuma yang sangat terkenal oleh masyarakat Sampang adalah itu masjid Pasopaan. Nah, dikatakan juga masjid miring itu sebuah ikonik dari masyarakat setempat, tapi itu hanya mungkin baru-baru saja terjadi karena terkait dengan beberapa posisi tiang empat tiang soko guru yang ada di dalam itu memang berposisi miring dan masing-masing tiang itu mempunyai keistimewaan tersendiri sendiri seperti yang dikatakan oleh apa tadi di sebelah kanan utara itu ada manfaatnya tersendiri, di belakang kiri depan kiri belakang juga berbeda-beda.
2: Rencana pembuatan Masjid Mateken diawali dari perlunya tempat ibadah yang luas untuk sholat berjamaah. Maka dari itu, dirinya menunjuk putra angkat bernama Adi Pramono yang pada saat itu sedang bertapa di salah satu pohon sawo. Setelah bertemu dan menjelaskan maksud untuk mendirikan masjid selepas dari bertirakat, Adi Pramono bergegas menuju ke arah barat untuk memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, dirinya sempat bertemu dengan seseorang yang memberinya tongkat sebagai bekal untuk melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Tak lama setelah itu, ia sampai di suatu tempat yang terdapat beberapa kayu tidak terpakai. Dengan insting, Adi Pramono menggerak-gerakkan tongkat pemberian dari orang yang tidak dikenal itu pada kayu yang berserakan. Dan sangat menakjubkan, kayu yang berserakan mudah bergeser menjadi satu tumpukan kayu. Karena merasa yakin tongkat itu mempunyai keajaiban, maka kayu itu pun dilemparkan ke arah Mateken seperti dedaunan yang berterbangan ditiup angin. Dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumpukan kayu itu pun dengan mudah sampai di dekat keraton Mateken. Setelah mendapat bahan bangunan secara lengkap, Adi Pramono mengerjakan pembangunan masjid dengan alat tongkatnya hanya dengan semalam, tentu dengan kekuatan gaib. Dari cerita itu, Masjid Mateken pun terkenal dengan julukan Masjid Tiban. Kasih pengembangan SDM dan promosi budaya di Seputar Pora Sampang, Muhammad Mahdi menambahkan keunikan lain dari Masjid Tiban Mateken. Ternyata keunikan khasnya ialah keempat yang agung sebagai penyangga fisik utama di dalam masjid tidak berdiri tegak sebagaimana layaknya. Mahdi melanjutkan jika tiang agung ternyata miring ke utara. Meski demikian, masyarakat setempat tidak khawatir sebab

0: berdiri sampai sekarang, masjid ini tetap kokoh dan tegak. Maka dari alasan itu, takmir masjid tetap mempertahankan keaslian, walaupun pada bagian lainnya dilakukan renovasi. Dan boleh percaya atau tidak, Mahdi menjelaskan jika empat tiang agung mempunyai khasiat masing-masing. Tiang pertama sebelah barat utara mempunyai khasiat untuk kenaikan pangkat jabatan atau tinggi derajat. Tiang kedua sebelah barat selatan mempunyai khasiat untuk memperlancar rezeki. Tiang ketiga sebelah timur selatan mempunyai khasiat untuk kepandaian. Dan tiang keempat sebelah timur utara mempunyai khasiat keselamatan dalam segala bidang dan pengobatan jika sedang sakit. Tentu jika khasiat itu benar-benar berhasil, semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oh ada. Tapi mayoritas ya ano itu, karena itu masjid cukup terkenal. Itu memang kebanyakan dari masyarakat sendiri.
2: Masyarakat sendirinya swadaya dan
1: iya, swadaya masyarakat, iya.
3: Jadi maksudnya begini, Mas Alvin, kita dari pemerintah itu membentuk sebuah juru pelihara. Jadi di area situs atau EPU itu kan ada situs atau EPU, ada
1: Bupati
3: apa situs makam Panjilaras, ada ada makamnya Khotib Manto, ada makamnya Cakraningra, kemudian ada masjid itu sendiri ya, di mana masing-masing titik-titik itu ada juru peliharanya masing-masing. Nah, juru pelihara itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk memberdayakan para juru pelihara itu dalam kesenangan dia bulannya. Dalam artian ya sekitarnya mungkin orang bersihannya dibutuhkan apa itu apa. Namun tidak kemungkinan karena ini ada merupakan sebuah namanya milik bersama, milik masyarakat luas, karena juga
1: peran masyarakat,
3: peran masyarakat yang sangat luar biasa, yang sangat peduli juga terhadap objek yang ada, dan juga para wisatawan-wisatawan, para pengunjung yang juga ada kepedulian di situ dengan ya berinfak di situ. Jadi operasional-operasionalnya itu juga dari situlah mereka nekat untuk juga merawat daripada

0: atau lagu dari Ciki, siapa nih? Ajuy, Leo bersama Sigit ya. Ciki ini Tanah Abang. Jelang kabar berita pukul 11 masih bersama ayo Bang Wawan sampai dengan jam 12 ya.
1: Lalu juga saya malah nanya ya.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah, kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Din, Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin, bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabar berita jam 11.
1: Abang Po menjadi bagian untuk memberikan kebahagiaan dalam perayaan HUT ke-499 Jakarta. PT Pembangunan Jaya Ancol ngeberiin kado istimewa bagi masyarakat dengan program gratis masuk Ancol sepanjang hari yang akan diberlakuin khusus pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026 mendatang. Direktur Utami PT Pembangunan Jaya Ancol, Syamudrian Lubis, nyampein bahwa program itu merupakan bentuk apresiasi dan upaya Ancol sebagai ruang publik kebanggaan Jakarta untuk hadirin kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan menurutnya Ancol hadir menjadi tempat bagi masyarakat untuk ciptain momen berharga bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat di tengah pesona bibir ibu kota. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata ngebeberin cara untuk mensiasati destinasi wisata di Indonesia terus naik kelas dan kagak kalah bersaing dengan negara tetangga. Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, serta para pelaku usaha dan pemangku kepentingan stakeholder untuk ningkatin kualitas produk dan pelayanannya. Upaya sinergis itu dilakuin demi memperkuat daya saing pariwisata Indonesia dan posisi Indonesia sebagai destinasi yang kompetitif, menarik, dan terpercaya, dipercaya oleh pasar internasional. Dan program pariwisata naik kelas itu dijadiin sebagai salah satu dari 5 program unggulan untuk tahun 2026. Program itu diarahin untuk memperkuat citra Indonesia sebagai high quality tourism destination sekaligus menarik segmen affluent tourist atau wisatawan berkualitas dengan daya beli yang lebih tinggi. Sampai di mari dulu beritanya. Ayo, Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Rombot FM Suara Budaya Jakarta masih bersama ya Bang Wawan Dimari ya. Ada satu informasi buat Abang Poncang Cinyak Babe yang demen banget mendaki ya, mendaki gunung. Jangan coba-coba, ada 3 pendaki ilegal Gunung Semeru di blacklist sampai dengan 5 tahun. Aduh. Ya, jadi jangan coba-coba nih Abang Poncang Cinyak Babe mendaki Gunung Semeru secara ilegal. Contohnya, 3 pendaki yang akhirnya kena hukuman blacklist naik gunung selama 5 tahun ya. Jadi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS ini ngeberiin sanksi tegas kepada 3 pendaki yang mendaki Gunung Semeru secara ilegal. Nah, mereka ini nekat dah tuh ya, mendaki melalui jalur kagak resmi, padahal ini jalur pendakian Gunung Semeru ini masih ditutup nih hingga saat ini nih ya. Dan Pranata Humas Balai Besar TNBTS Henry Wahyutama ini nyampein bahwa 3 pendaki ini, salah satunya bernama Cakra, usia 18, telah masuk daftar blacklist ya, alias dilarang masuk. Nah, sanksi itu akan berlaku selama 5 tahun dah tuh. Si Cakra kagak boleh naik ya untuk melakukan aktivitas kunjungan di kawasan TNBTS maupun kawasan konservasi lainnya. Nah, itu dia. Dan ada juga disampaikan oleh Enrip ini mengaku bahwa penetapan sanksi lanjutan ini masih menunggu proses pemeriksaan selesai ya. Jadi mengingat salah satu pelaku masih dalam tahap pemulihan pasca mengalami kecelakaan saat mendaki ilegal tersebut ya. Nah, itu dia, kudu hati-hati ya. Kalau orang sono apa yang suka jaga, terus juga Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger ini yang ada di Semeru udah menyampaikan demikian, udah deh kagak boleh ya. Ya jangan apa istilah katanya, jangan tengil ya. Begitu dah tuh ya. Ikuti peraturan yang ada ya. Nah, itu dia dapat blacklist 5 tahun tuh ya. Ya udah, belajar dari pengalaman ya.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, mpok.
3: Sono mana,
4: no,
3: bang?
4: No, sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udah, nyok.

marang si gagat kangus ulung kalengan ing kalung.

Satu lagu dari Alfie Rave Medley Hits featuring Kecubung Sakti Karawitan. Dan pastinya masih bersama Bang Wawan Dimari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Iya, nampaknya udah ada yang mau nelpon nih, ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ke priwe kabare?
1: Kape, alhamdulillah.
0: Oke, pasportnya boleh.
1: Kong Dani nang kene iki.
0: Ah, siapa?
1: Kong Dani.
0: Oh, Kong Dani tenane, masih anak. Masih anak kang itu gado-gadonya. Waduh, makan gado-gado akhirnya alhamdulillah ya Kong Dani ya, bisa datang ke CEO gado-gado ya. Pak Iwan, masih ada? Masih lengkap?
1: Masih lengkap.
0: Masya Allah. Ya. Aduh, masya Allah. Jam berapa Kong Dani datang ke situ?
1: Baru nyampe sih.
0: Baru nyampe. Wah, ini kayaknya nih roman-romannya Kong Dani sama keluarga belum masak siang nih. Gitu ya. Iya. Yang pasti ini kalau kita ngobrolin masalah gado-gado nih. Iya. Kalau Pak Iwan, udah mulai kapan nih? Jualan gado-gado?
1: Sejak itu apa, anak saya belum sekolah sih.
0: Iya, tahun pira? Inyong ora tahu,
1: Bob. Tahun 93 ya.
0: 93. Wow, udah lama ya.
1: Iya.
0: Di Kemayoran. Dari awal mula sampai saat ini. Atau mungkin berubah-ubah tempat, Pak Iwan?
1: Kenapa?
0: Berubah-ubah tempat atau tetap di situ terus untuk berjualannya?
1: Berubah-ubah, berubah-ubah. Pertama di Kepu Dalem.
0: Kepu Dalem. Nah, kalau sekarang ini
1: sebentar ada yang beli.
0: Oh, ada yang beli. Oke, siap yang beli. Ya udah kalau begitu, tetap semangat. Kong Dani, makan yang banyak, tetap sehat. Masya Allah.
2: Baru sampai langsung.
0: Baru sampai ya.
2: Langsung dibikinin.
0: Langsung dibikinin. Kong Dani sendiri ke sana.
2: Iya, naik motor.
0: Naik motor.
2: Ya paling cuma 10 menit.
0: 10 menit. Oh, gitu, enggak ngajak-ngajak. Iya.
2: Namanya kalau anak undang muda, Allah ya. Itu enggak direncanain.
0: Itu dia.
2: Pala... Inget, langsung berangkat aja.
0: Nah, itu dia. Kalau anak muda mau terserah mau kemana aja, ya. Yeah. Oh, jadi naik ojek online ya?
2: Enggak, naik motor.
0: Sendiri aja. Waduh.
2: Sendiri aja.
0: Ih, mantap. Iya, masih seputaran Kemayoran ya. Ya Allah, senang banget akhirnya terrealisasi ya mimpinya tadi. Ya Allah, Bang Wawan udah dibawain gado-gadonya ke RRI. Oh, kapan saya? Ternyata jemput bola Kong Dani ke sana ya. Oke, baik. Kalau gitu sehat selalu Kong Dani. Nikmati lezatnya gado-gado dari CEO Pak Iwan Santoso.
2: Mudah-mudahan jadi berkah.
0: Amin ya Rob, pastinya. Insya Allah selalu. Amin ya Allah. Oke, kalau ya gitu. Allah, ya Allah. Oke, ke Kong Dani dan Pak Iwan terima kasih. Selamat makan siang ya.
2: Sama-sama.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itu tadi kunjungan Kong Dani ke Pak Iwan ya, penjual gado-gado yang ada di Kemayoran. Masya Allah ya, semurah rezeki cepat habisnya. Amin. Baik. Satu informasi untuk Anda Bang Poncang Cing ya Babe, kaitannya dengan malam satu suro ini kan merupakan salah satu tradisi budaya Jawa ya yang paling sakral dan selalu menarik perhatian masyarakat. Nah, setiap tahun ya ribuan warga dan wisatawan ini memadati Kota Solo untuk nyaksiin kirab pusaka yang digelar oleh Pura Mangkunegara dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah, tradisi ini nih ya, ini menjadi simbol refleksi diri kita, doa keselamatan serta penghormatan terhadap warisan leluhur Jawa ya. Dan ini kutipannya diambil dari Instagram @mangkunegaraan di hari ini ya, kira malam 1 Suro 2025 ini untuk Mangkunegaraan dimulai malam Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jadwalnya ini kira pasukan pusaka maksud saya dalam 1 Suro ini Mangkunegara dikenal sebagai prosesi laku tapa bisu, yaitu berjalan mengelilingi kawasan kota tanpa berbicara sebagai bentuk perenungan dan introspeksi diri. Ya, jadi pada prosesi itu pusaka-pusaka keraton ini dibawa nih oleh para abdi dalam ya. Ya, seperti itu. Wow, indahnya ya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia yang kita kudu lestariin.
3: Aku kangen kamu, enggak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu biar hati

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Gilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDXAK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

Informasi berikutnya, Indonesia perketat aturan visa digital nomad 2026. WNA nakal bakal ditindak. Jadi pemerintah Indonesia ini mulai memperketat nih yang namanya pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA yang bekerja secara daring atau menjalankan aktivitas bisnis saat berada di Indonesia. Nah, langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan para digital nomad ini mematuhi aturan visa yang berlaku sepanjang 2026. Jadi kebijakan tersebut tentu muncul di tengah meningkatnya jumlah pekerja jarak jauh yang memilih Indonesia, tepatnya khususnya Bali, sebagai basis kerja mereka. Namun otoritas imigrasi ini menegaskan bahwa kagak semua bentuk pekerja dapat dilakuin menggunakan visa kunjungan atau visa turis. Nah, itu dia. Jadi banyak kasus pelanggaran ditemuin nih karena WNA ngejalanin aktivitas komersialnya tanpa izin yang sesuai. Nah, mulai deh tuh sekarang kita kudu ada peraturan ketat buat warga negara asing yang mau bekerja ya, mencari nafkah di Indonesia, ya itu dia. Ikuti dah aturan orang Indonesia ya. Ya kudu. Jelang mau makan siang nih ya. Makan siang pakai apa? Kita ke warung pojok aja yuk. Seperti lagu dari Safitri nih. Tetap di Mari, Prombat FM.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

0: Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.
1: Jelang kabar berita pukul 12 kita dengerin dulu yuk. Borubata Idolae dari Sinson. Tetap di sini di Pro 4 RRI Jakarta.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun dah ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.

0: Karite jam 12.
1: Abang Po, Festival Muharram 2026 di Jakarta akan menjadi salah satu agenda perayaan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang digelar di pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pertengahan Juni ini. Acara itu terbuka untuk masyarakat dan menghadirin rangkaian kegiatan religi serta hiburan bernuansa Islami. Informasi mengenai Festival Muharram 1448 Hijriah itu diumumin melalui unggahan akun resmi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf DKI Jakarta dan akun resmi Pemprov DKI Jakarta di Instagramnya. Dan masyarakat diajak menyambut pergantian tahun Hijriah dengan suasana kebersamaan dan penuh keberkahan. Festival Muharram 1448 Hijriah akan digelar pada tanggal 14 hingga 15 Juni 2026 di Taman Bendera Pusaka, Jakarta, dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata nyampein bahwa terus berdiskusi secara masif bersama Kementerian Perhubungan terkait dengan tingginya harga aftur yang mempengaruhi konektivitas angkutan udara yang berdampak pada sektor ekonomi. Kementerian Pariwisata yang menyampaikan telah berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya melakukan upaya mitigasi strategis untuk menjaga kenaikan harga tiket pesawat dalam negeri. Akibat terdampak kenaikan harga aftur, agar harga tiket tetap terjangkau oleh masyarakat hingga mendorong wisatawan melakukan traveling di dalam negeri seiring kampanye program hashtag Bangga Berwisata di Indonesia. Sampai dimari dulu beritanya, ayo Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

0: besok kami mulai menghemat, bisa mati kemudian. Aduh, enak.
1: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

0: Atau lagu dari Daniel Abraham dengan jogetin. Lah Edda, teman kita udah dari tadi udah mau joget aja, mau ketemu abang empok cangcingnya babe. Ye pok Mariana ye.
1: Boro-boro joget. Orang pinggang kita lagi encok, Bang.
0: Kenapa sih, Pok?
1: Tahu nih, kebangetan goyang apa ya?
0: Kayaknya begitu.
1: Kemarin
0: dah.
1: Kan kita libur, kita bebenah. Oh, gitu. Ngepel, nyapu. Lah, begoyang kan badan.
0: Dia lakudo begitu. Nyanya di rumah, apalagi ngurusin anak bocah-bocah dah ya.
1: Makanya tadinya mah hari ini ayah mau ikutan Jakarta International Marathon, Abang Po.
0: Lah, kagak ketemu.
1: Nah, emang Abang ikutan?
0: Lah, kagak. Kita mah di belakang.
1: Oh.
0: Yang ngasihin air, Po.
1: Tapi ramai ya, Allah, ya. Ramai dari, banget, ramai.
0: Beneran banget.
1: Kan dua hari eventnya ya, Abang Po ya, kemarin. Sabtu sampai Minggu.
0: Itu dia.
1: Cuma hari ini tuh rekayasa lalu lintasnya lebih lama ketimbang kemarin, Bang.
0: Kagak enak rekayasanya kelamaan. Lebih baik rekayasa cinta.
1: Idi, lagu dangdut kali ah.
0: Iyo. Yang pastinya nih, Pak, kalau kita tadi kan kita ngangkat ini hari nih.
1: Iya.
0: Adalah hari donor darah sedunia, Pak.
1: Oh ya Allah, Bang. Ngomong-ngomong donor darah nih, Bang Po ya. Ayah seumur umur belum pernah nyobain donor darah.
0: Serius, Pak?
1: Belum.
0: Nah, beberapa tahun lalu di RRI kagak ikutan.
1: Kagak ikutan.
0: Oh iya, Pak, kan waktu itu sibuk ya.
1: Wailah, tahu diri kan. Ayah sih pengen ya, Bang Po ya, kita donorin, nggak usah darah deh, sampai lemak-lemak juga kita donor nih kalau butuh ya, kebanyakan soalnya kebanyakan lemaknya, nggak cuma darah, lemak juga boleh deh kita donor nih buat yang ngebutuhin ya.
0: Tapi nggak apa-apa, Po, misalkan Po kagak bisa ngedonor dalam bentuk darah,
1: iya,
0: ya donor yang lain dalam artian tenaga yang lain itu kan ya, pasti ada
1: kegiatan orang, sosial lain ya, Bang, ya
0: kadang ada orang takut masalah itu kan haknya masing-masing ya, Po. Tapi yang pasti dengan adanya donor darah ini menjaga apa yang ngebantu saudara-saudara kita yang sakit, Po.
1: Betul.
0: Kekurangan darah gitu ya, Po ya.
1: Biar ada selalu stoknya ya, biar enggak kekurangan stok darahnya. Tapi Abang pernah stok
0: ini kali doang dalam seumur
1: hidup. Oh, udah pernah yang penting ya.
0: Cukup deh.
1: Oh, kita sih ngedonornya biasanya nyamuk ya.
0: Sama, Po. Apalagi kita rumahnya di sono dekat pantai, Po.
1: Iya.
0: Ya udah, Po, siap-siap aja minum dulu dah tuh.
1: Iya, panas banget lagi di luar ya. Astagfirullahalazim.
0: Hati kagak boleh panas, Po.
1: Iya dong, kita harus adem terus ya. Oke deh.
0: Siap. Iya, Abang, Po, cangcingnya babe. Bentaran lagi sama Pok Nana ya, sampai dengan jam 25. 25.
1: Matiin. Mana tuh jam tuh lebih bener.
0: Ya Allah, kita nambah-nambahin dah tuh ya. Sampai dengan jam 15 Pok Nana akan temenin ya. Yang pastinya
1: apa ya, jam 19?
0: 19. Aduh, ya enggak apa-apa ya. Hari ini spesial.
1: Iya.
0: Kita 7 jam.
1: Enggak
0: apa-apa. Yang pasti tetap semangat selalu buat Abang Pok Cangcing ya, Babe. Ya, mohon maaf sekali lagi kalau Aye, Bang Wawan, Adi salah kate. Nah, itu dia dari pagi sampai dengan saat ini. Tetap semangat selalu, saling berbagi dan tetap di mari Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa deh ya.

0: Abang Boss, saya Kiro dan
1: saya
0: Kemil Zain.
1: Saya Evi Masamba.
2: Aye Benito.
3: Aye Irsya.
4: Halo Abang Po, aye Eri Susan.
5: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.
6: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.

Promot Suara Budaya Jakarta nyambung di Jakarta punya cerita bareng Repo Marina Suhendia Bempok. Tadi udah sama Bang Wawan, lanjut bareng Ayah sampai nanti kelar. Kelarnya jam berapa, Po? Tongkrongin aja di mari. Yang pasti Jakarta hari ini masih terpantau cerah ya, Bempok. Walaupun anginnya rada kenceng ya. Ya alhamdulillah gitu, maksudnya gak ngelekep-ngelekep banget gitu gerahnya ya kan. Tapi gimana kalau di sekitar Abang Po, ngerasa anginnya kencang juga gak? Apa biasa aja apa? Apa namanya, ya aman-aman aja ya, alhamdulillah kalau begitu. Karena memang mungkin Jakarta juga lagi banyak event ya Abang Po ya. Ya alhamdulillah juga di tengah cuaca yang cerah banyak event yang berlangsung. Sukses juga kayak tadi Jakarta International Marathon di 2026 yang sudah digelar selama 2 hari dari hari Sabtu kemarin sampai Minggu ini ya Bempo. Terus juga hari ini ada Jakarta International Flower Festival yang tentunya ini parade mobil hias Abang Po. Ini kapan nih? Hari ini 14 Juni di Pasar Bunga Rawabelong dan Kampus Binus Anggrek tuh Abang Po. Tanggal 15 Juninya besok di Kampus Binus Senayan tuh. Jadi buat Abang Po yang mau ikutan boleh banget nih. Nanti informasi lengkapnya seputar event acara Jakarta International Flower Festival 2026 bakal Aye Po Mariana kasih. Tapi kita ngibing dulu ya. nyanyi dulu dah ya. Ama Polista Savitri, ama Bang Pengki. Dilanjut lagu-lagu lainnya di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ade radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM.

Rumah Suara Budaya Jakarta, teman jadi nyaman, Tasya di A7. Mau bawa teman, mau bawa keluarga, mau bawa siapa aja boleh datang ke acaranya Jakarta International Flower Festival atau JIFF 2026. Abang Po, apa tuh JIFF 2026? Ini festival bunga internasional ya Bang Po, yang hadirin kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, komunitas, sama mitra global untuk merayakan keindahan bunga, budaya, dan tujuan acara ini yaitu untuk mendukung beragam macam ini ya Bang Po ya, untuk mendukung kegiatan-kegiatan gitu ya, yang berkaitan dengan bunga di Rawabelong gitu, dan memperkenalkan multikultural Indonesia ke tingkat global gitu. Jadi ini event besar yang tentunya diselenggarakan di tahun 2026. Yang pasti apa sih isinya acaranya Po? Jadi di hari pertama ini ada parade bunga internasional dan Nusantara ya. Hari ini Minggu dari jam 1 siang nih, bentar lagi mulai sampai jam 5 sore nanti, tepat di Pasar Bunga Rawabelong dan Binus Kemanggisan Anggrek Kampus Abang Po. Jadi ini parade mobil hias bunga internasional dan Nusantara. Terus nanti juga bakal ada atraksi budaya Betawi sama pertunjukan kolaborasi, lomba foto yang berhadiah juga. Nanti juga bakal ada ribuan bunga segar ya. Terus juga ada festival bunga yang tentunya bisa disaksikan oleh masyarakat, dan ini melibatkan banyak pihak gitu, kayak komunitas gitu Abang Po ya. Terus kalau Abang Po ikutan di acara ini, yang pasti banyak banget UMKM-UMKM juga ya, buat jajan-jajan gitu Abang Po. Dan cara registrasinya buat ikutan di hari kedua ya, tepatnya besok tanggal 15 Juni, Abang mau bisa cek aja ke linknya, ada yaitu JIFF 2026. Jadi ini akses festival JIFF 2026. Ini forum internasional networking industri florikultura, lalu juga workshop, kesempatan kolaborasi bisnis juga Abang Po. Dan di rangkaian hari keduanya besok tanggal 15 Juni, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, tepatnya di Binus Senayan JWC Kampus ya, di Jalan Hang Lekir 1 nomor 6 Senayan. Ini forum dan pameran florikultura internasional. Rangkaiannya juga panjang ya, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore bakal ada workshop flower, terus juga ada pembukaannya, ada outlook bisnis internasional dan lokal, networking lunch. Lalu sesi keduanya di jam 1 siang ada diskusi panel bridging lokal to global, dan juga ringkasan dan acara penutup gitu. Jadi buat Abang Po yang suka sama dunia perbungaan bisa lihat nih ya acaranya dimulai hari ini, Jakarta International Flower Festival 2026 yang berlangsung di Rawabelong Abang Po, parade bunga internasional dan Nusantara. Ini bakal diperlihatkan hari ini ya Bang Po, di Pasar Bunga Rawabelong dan Kampus Binus Anggrek. Jadi silakan ya yang mau ngelihat parade mobil hias bunga lengkap dengan atraksi budaya Betawi, sampai forum florikultura yang pertemukan pelaku industri dari dalam maupun luar negeri, bisa datang ke Jakarta International Flower Festival 2026.

Abang Po Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan flag off lomba lari kategori maraton event BTN Jakarta International Marathon 2026 di Silang Barat Monumen Nasional Gambir Jakarta Pusat Minggu hari ini. Tercatat sekitar 8.200 pelari dari 55 negara ikut meramaikan lomba maraton yang finish di Gelora Bung Karno ini. Rano Karno mengatakan bahwa suksesnya kegiatan lomba lari bertaraf internasional ini sekaligus menjadi bukti bahwa Jakarta kondusif dan tetap dinamis. Dan diharapkan agenda lari internasional BTN Jakim bisa menjadi kalender rutin yang terus berkembang, tidak hanya memeriahkan dan memperkuat branding kota dan juga bisa menjadi kegiatan bertaraf internasional yang menghadirkan banyak peserta dan mendatangkan nilai ekonomis. Beralih ke informasi yang lain, Sinarmas selain melalui BSD City kembali menambah fasilitas rekreasi bagi warga dan masyarakat sekitar. Kali ini perusahaan menghadirkan destinasi wisata bertema peternakan bernama Dairyland at Heira BSD. Hasil kerjasama antara PT Wisata Sapta Pesona dan PT Sinar Mitbana Mas. Penandatanganan kerjasama dilakukan pada 20 Mei 2026 lalu di Heira Marketing Gallery BSD City oleh Presiden Direktur PT Sinar Mitbana Mas Daisuke Kobayashi, Vice President Direktur PT Sinar Mitbana Mas Theodore Tenoch, serta Direktur PT Wisata Sapta Pesona Yosua Lestianto Gunawan. Dairyland at Heira BSD ini akan menjadi destinasi wisata bertema peternakan pertama di kawasan BSD City. Mengusung konsep Joyful Place for Everyone, taman ini dirancang sebagai tempat rekreasi keluarga yang memadukan unsur hiburan dan edukasi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

Romat Suara Budaya Jakarta, Ipang hore-hore dengan Markipi, Markite ngopi. Kalau jam segini udah mulai ngantuk, butuh kopi tuh kayaknya. Kopi dingin enak kali ya, Bompo ya. Tapi kalau ayah sih karena belum makan, jadi belum berani ngopi ya. Ntar rada-rada sore kali ya. Abompo yang lagi nyantai, yang lagi menikmati sepoi-sepoi angin, dikata lagi di pantai kali ya. Tapi kalau ngomongin soal pantai, Ancol mau gratis nih ya, Bompo, karena dalam rangka ulang tahun Jakarta ya. Informasi lengkapnya bakal ayah kasih habis yang berikut ini ya, tetap di mari aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam paket acara Feature Budaya. Edisi kali ini kita akan mengangkat topik tentang kiprah seorang seniman yang berasal dari Tanah Gayo bernama Ibrahim Kadir.

0: kopo jalak kopo ulos tari di ujang.
1: Ibrahim Kadir lahir di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 31 Desember 1942. Bakat seni Ibrahim Kadir sudah terlihat sejak usia dini. Dia mulai bergabung dengan grup Didong Gayo Gerah Giri ketika masih duduk di bangku kelas 3 SD. Kala itu, Ibrahim Kadir langsung bisa menciptakan syair-syair didong untuk grupnya. Dia menjadi anak yang menonjol karena bakat seni yang dia miliki. Saat beranjak dewasa, Ibrahim Kadir semakin banyak menciptakan syair-syair dan lagu-lagu didong. Dia akhirnya membentuk klop atau grup dalam bahasa Gayo yang bernama Didong Arika Bujang sebagai grup didong yang berasal dari Kampung Kemili. Kala itu, Ibrahim Kadir sudah bersekolah di SGB 4 Takengon atau pendidikan yang setingkat dengan SMP. Dia tercatat pernah menempuh pendidikan di SR 1 Takengon, SGB 4 Takengon, dan SGA 1 Takengon dan menamatkannya pada tahun 1968.
2: Nama saya Ibrahim kan. Saya Kadir. Saya bernama dipanggil Ibrahim Kadir. Saya lahir tahun 42. Tanggalnya enggak tahu ya. Di sebuah rumah tinggi kalau dikatakan orang sekarang ini kan rumah gayo gitu.
3: Didong merupakan salah satu kesenian tradisional Gayo yang bisa dianggap atau disebut sebagai varian dari nyanyian rakyat atau folk song, ya. Digelar dalam bentuk pertandingan antara dua grup. Pemeran yang paling penting di dalam didong disebut Ceh. Dia harus mampu memimpin grupnya gitu agar semangat

0: Bakatnya yang mumpuni di bidang seni kemudian membuat pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengirimnya untuk menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1971. Sosok Ibrahim Kadir tak terpisahkan dari karya besar perfilman Indonesia, peraih Piala Citra tahun 1988. Sebagai film nasional terbaik, dia mengangkat kisah perjuangan Cuk Nyak Din di Aceh. Ibrahim Kadir merupakan satu-satunya putra daerah yang ikut berperan dalam film tersebut. Dia memerankan sosok sang penyair. Totalitas di bidang seni telah mengantarkan Ibrahim Kadir meraih berbagai penghargaan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Berikut kita dengarkan penuturan dari Profesor Dr. M. Yunus Melalatoa, seorang guru besar antropolog Universitas Indonesia yang juga merupakan putra Gayo dan sahabat dekat dari Ibrahim Kadir.
1: Bulan purnama, purnama leganjil kuerah, kuerah diwal temelah, temelah diwal laok gelam terhitam.
2: Ibrahim Kadir dalam usia yang amat masih belia ya, umur 10 tahun kalau tidak salah, dia sudah menciptakan sebuah karya didong ya, karya didong dalam arti lirik dan melodinya. Dan kebeliaannya itu menyebabkan karya pertamanya itu kurang memasarkan gitu ya. Tetapi kemudian 25 atau 30 tahun kemudian orang kembali terkejut setelah mendengar ulang karyanya itu, sehingga karya 30 tahun 20 tahun yang lalu itu menjadi populer di telinga masyarakat Gayo gitu.
1: Beluh muna ke kulau tawar enam mah muda dele gua gewe lu genaru iwan kestar takkan berangkat campur tapi ge entah beluh gerenguk mulintang naramu halang gali niate terih takut terdebat ni gelumang laut ngetenang abane jante ke cak cak gulung langkah cak cak gum langkah salah salah salah hamure bekiwane cak cak gum langkah salah cak cak gum langkah salah salah hamure bekiwane

Pada tahun 1981, Ibrahim Kadir menciptakan karya tari massal untuk ditampilkan pada pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran yang ke-12 tingkat nasional yang kala itu berlangsung di Kota Banda Aceh. Dia juga dipercaya untuk mendesain tari massal yang dipertunjukkan di Padang, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1983. Tercatat, seniman Gayo ini menyimpan sebanyak 50 lembar piagam penghargaan yang pernah diterimanya selama berkiprah di dunia seni. Seluruhnya masih tersimpan rapi di rumahnya di kawasan Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Ibrahim Kadir juga pernah bertugas sebagai pegawai di Dinas Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah hingga memasuki masa pensiun. Seniman ini sekarang menjalani hari-hari tuanya bersama istrinya dalam sebuah keluarga sederhana yang berada di kawasan Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian tadi paket acara Feature Budaya produksi RRI Takengon yang mengangkat topik tentang kiprah seorang seniman dari Tanah Gayo yang bernama Ibrahim Kadir. Terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung jarak nang garilinga.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Perempuan Suara Budaya Jakarta ya Bompo. Bentar lagi Jakarta ulang tahun ke 499. Rangkaian acaranya juga udah dari kemarin rame ya. Ada apa namanya, ada Jakarta Future Festival. Terus nanti juga bakal ada Jakarta Great Sale, macam-macam deh. Oh iya, Jakarta Fair juga udah dimulai ya sebagai bagian dari rangkaian ulang tahun Jakarta. Nah, ini juga menjadi bagian untuk memberikan kebahagiaan dalam perayaan ke-499 HUT Jakarta. PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan kado istimewa untuk masyarakat dengan program gratis masuk Ancol sepanjang hari yang bakal diberlakukan khusus di tanggal 22, 27 sampai 28 Juni, Abang Po. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Syahmudrian Lubis, mengatakan bahwa program ini adalah bentuk apresiasi dan upaya Ancol sebagai ruang publik kebanggaan Jakarta untuk menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan menurutnya, Ancol hadir menjadi tempat bagi masyarakat untuk menciptakan momen berharga bareng keluarga, sahabat, sampai orang-orang terdekat di tengah pesona pesisir ibu kota. Jadi selama 3 hari tersebut, pemegang KTP atau KIA Jakarta bisa dah menikmati Ancol Taman Impian secara gratis mulai pukul 5 pagi sampai jam 11 malam. Jadi program ini mencakup tiket masuk kawasan Ancol ya, dan tidak termasuk tiket kendaraan maupun tiket wahana atau unit rekreasi lainnya.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta ya Bang Po. Kita sebagai warga Jakarta kudu yang namanya patuh berlalu lintas. Kagak cuma sekedar pakai atributnya aja nih, kayak pakai helm gitu ya. Tapi juga surat-suratnya juga kudu lengkap gitu. Nah buat Abang Po yang surat izin mengemudinya udah kudu diurus atau mau bikin, nih sekarang ada SIM digital Abang Po. Bahkan gak sampai 5 menit katanya udah beres tanpa dikenai biaya speser pun. Surat izin mengemudi sekarang kan udah digital ya. Ini berkat SIM digital, Abang Po jadi gak perlu khawatir kalau kartu SIM tertinggal di rumah ketika ada pemeriksaan. Abang Po kudu harus menunjukkan SIM digital yang udah di aplikasi digital Korlantas gitu Abang Po. Kayak model KTP digital juga gitu. Nah SIM digital ini juga dilengkapi dengan barcode, jadi petugas bisa memindai untuk kebutuhan pemeriksaan. Jadi gak kudu bawa fisiknya gitu. Nah bagaimana ini cara aktivasi SIM digital? Yang pasti pertama unduh dulu ya, download dulu aplikasinya Digital Korlantas Polri di Play Store atau App Store. Terus registrasi menggunakan nomor handphone, lakukan verifikasi IKTP, pilih SIM nasional di halaman utama, lalu klik digitalisasi. Abis itu pindahin deh tuh kartu SIM atau masukkan nomor SIM dan golongan SIM. Nah, abis itu SIM digital bakal muncul di halaman utama aplikasi. Abang Po juga bisa mengaktivasi lebih dari satu SIM di aplikasi tersebut. Berbeda dengan sekedar foto SIM di galeri handphone yang selama ini dianggap gak sah gitu ya. Nah SIM digital ini memiliki barcode khusus yang bersifat dinamis dan terenkripsi gitu Abang Po. Jadi ayo dah yang belum punya SIM digital bisa dibikin nih Abang Po ya. Buat Abang Po yang suka lupaan gitu ya. Kadang-kadang kan suka kelupaan bawa SIM lagi berkendara. Nah nanti kalau udah punya SIM digital jadi enak, gak perlu bawa fisiknya, tinggal nunjukin aja aplikasinya.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, eh tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu, minimal KW super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Abrite jam 14.
1: Abang Pos Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama. Dalam operasi yang berlangsung mulai Jumat 12 Juni pada pukul 20 hingga hingga pukul 4 pagi, petugas gabungan dari Sudin LH Jakarta Selatan, kepolisian dan kelurahan setempat berhasil menindak 8 pelaku yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Sudin LH Jakarta Selatan, Henrico, mengatakan kegiatan tersebut adalah bentuk penegakan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, khususnya pasal 130. Dan tentunya setiap orang yang terbukti membuang sampah sembarangan di ruang publik seperti jalan, taman maupun saluran air dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal Rp500.000. Dan menurutnya 8 pelanggar yang terjaring dalam OTT tersebut bakal dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, mereka juga akan menerima notifikasi melalui aplikasi WhatsApp sebagai bukti bahwa dana denda telah disetorkan ke kas daerah. Beralih ke informasi yang lain, seluruh sekolah dasar Islam Terpadu Quantum School menunjukkan kebolehannya pada ajang bertajuk Spektakuler Talent Show 2026 dengan tema Aceh Lon Sayang dengan tagline Megah Budaya Mulia Nangro. Founder Quantum School, Ayah Rahman Hakim, mengatakan bahwa sebagai salah satunya sekolah bakat berbasis kecerdasan majemuk di Aceh, acara tersebut melibatkan seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 untuk menampilkan hasil pembinaan potensi mereka selama 1 tahun pembelajaran. Dan kreativitas siswa ditampilkan melalui 11 pertunjukan utama, yaitu 6 diantaranya adalah aksi kolosal yang melibatkan 40 hingga 60 siswa pada setiap jenjang kelas. Selain itu, panggung juga dimeriahkan oleh aksi dari berbagai kelas bakat. Dan menurut founder dari Quantum School, program ini dibimbing langsung oleh para guru dan coach berpengalaman serta diintegrasikan dengan pengembangan aspek self smart, people smart, dan logic smart. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Perempat Suara Budaya Jakarta ya Bempo, Nur Lela. Ayo Ting Ting ame Pak Haji Andre Taulani ya. Lagunya emang enak banget sih. Mau kata yang bawain apa? Daerah Dia. Daerah Dia ya? Bukan. Trio Lestari. Sap sih semuanya ya. Iya maksudnya lagu Nur Lela itu udah kan lagunya Bing Slamet ya Bempo. Itu tuh udah dibawain sama siapa aja. Emang pada dasarnya lagunya enak sih, siapa aja yang bawain tetap enak dengan versinya masing-masing. Tapi kalau Bempo demennya yang versinya siapa? Versi aslinya Bing Slamet atau versinya tadi Ayu Ting Ting sama Pak Haji Andre atau versinya Daerah Dia atau versinya Trio Lestari, kan juga ada tuh dia bawain Nur Lela juga gitu. Siapa versinya siapa gitu yang Abang Pok demenin gitu ya Abang Pok. Ya tapi emang gimana ya kalau lagu enak mah diputerin siang-siang begini juga biar kata panas di luar juga enak aja ya Abang Pok ya. Abang Pok juga yang lagi kepanasan nih, di luar juga masih cerah sih cuacanya ya Abang Pok ya. Boleh diupdate deh, udah nyampe mana nih? Jangan-jangan lagi ada di festival bunga di Rawabelong lagi. Karena kan hari ini acaranya ya Bempo ya. Di dua hari sih, hari ini Minggu sama Senin besok gitu. Cuma parade bunga Nusantaranya tuh hari ini dimulai tadi dari jam 1 siang sampai nanti jam 5 sore. Nah, untuk Bempo juga yang punya aktivitas lainnya di hari Minggu ini silakan boleh berbagi informasi gimana situasi di sekitar, bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124928.

0: Eh Jo, wayang tuh udah diakui UNESCO loh ternyata. Warisan budaya dunia.
1: Bener tenan. Tapi heran sih, nopo anak muda saiki rak ngerti wayang yo.
0: Nah iya tuh, kebanyakan taunya anime sama film superhero doang. Padahal kan ye, wayang tuh ceritanya dalam, banyak nilai kehidupan.
1: Betul, padahal seko wayang kuwi iso belajar kejujuran, tanggung jawab, karo cara hormatin wong tuwa.
0: Nah itu dia Jo, makanya nih kita kudu bangga ye. Jangan sampai warisan nenek moyang kita tuh hilang gitu aja.
1: Ah betul, Jos tenan nah, nerak dewe sing ngenalin generasi muda, sopo meneh.
0: Setuju deh Tarjo.
2: Wayang, warisan budaya bangsa. Bangga, kenali, dan lestarikan agar tetap hidup di hati generasi muda.
3: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Bang Po, ayo Kojeng Rep Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Aduh Abang Po, kalau kita pikir-pikir ya hari gini emang mesti waspada, mesti hati-hati. Kayak segala sesuatu yang gak kepikiran kok bisa ya. Kayak yang satu ini nih Abang Po, tahu dong arena permainan anak ya, atau time zone biasanya kita kenalnya, ternyata jadi sarang judi. Tet. Nah loh, Polda Metro Jaya membongkar sarang judi berkedok arena permainan anak atau time zone di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, Abang Po. Jadi ada 60 orang yang berhasil diamankan dari pengungkapan tersebut. Menurut informasi dari Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim, penggerebekan yang dilakukan sekitar pukul 21.45 hari Rabu tanggal 10 Juni yang dipimpin oleh Kanit 2 Jatanras PMJ AKP Reza Arif Hadafi. Jadi para pelaku menggunakan mesin arena permainan anak untuk melakukan praktik perjudian tersebut. Dua lokasi yaitu di Disney Time Zone Penjaringan Jakarta Utara, Sky Time Zone di Kalideres Jakarta Barat. Dari Disney Time Zone diamankan 76 unit mesin perjudian, sementara dari Sky Time Zone diamankan 58 unit mesin perjudian, Abang Po. Dan tentunya ini bikin kita miris ya Abang Po ya, karena kan yang kita tahu selama ini arena permainan anak ya yang time zone itu kan emang buat pada main gitu ya, ya untuk bermain gitu loh, bukan untuk yang aneh-aneh, tapi ternyata ini malah disalahgunakan ya. Aduh, bikin kita jadi pusing sebagai orang tua ya Bang Po ya. Jadi bagaimana nih? Karena kan kalau apa namanya, kalau ngajak anak-anak kan udah otomatis ke tempat-tempat permainan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih ini tidak dilakukan oleh arena permainan anak lainnya ya Bang Po ya. Mudah-mudahan di satu titik ini aja nih, gak nyebar kemana-mana. Mudah-mudahan gitu. Dan yang pasti dari AKP Reza Arif Hadafi juga mengatakan bahwa para pemain melakukan deposit secara cash maupun transfer, kemudian dikonversi menjadi voucher. Nah dari voucher itu pemain menukar koin untuk bermain pada mesin perjudian. Dimana setelah bermain koin bisa ditukarkan kembali menjadi emas maupun uang cash atau uang secara transfer. Jadi saat ini barang bukti dan orang yang diamankan sedang dilakukan pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Idih, idih. Ah, jangan dicontoh yang kayak gini ya, Bang Po ya.

0: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti, kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Empo, menanggapi pemberitaan media massa mengenai jumlah CCTV di kawasan Bundaran HI, Abang Empo, yang dilaporkan tidak bisa diakses oleh masyarakat di hari Jumat kemarin tanggal 12 Juni ya. Ini dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh operasional infrastruktur kamera pengawas atau CCTV milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan Bundaran HI dalam kondisi prima dan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut disampaikan Marulina Dewi, ya, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, terkait adanya keluhan masyarakat mengenai kendala akses visual yang beredar. Diskominfotik DKI Jakarta menjelaskan bahwa gangguan tersebut terjadi pada platform digital milik pihak ketiga, bukan pada sistem Pemprov DKI Jakarta. Jadi oleh karena itu ketersediaan data, kelancaran arus streaming maupun gangguan tayangan yang terjadi pada platform sepenuhnya berada di luar pengelola Pemprov DKI Jakarta gitu. Jadi dipastikan berfungsi dengan baik alias kondisinya prima gitu ya. Nah, jadi kalau yang kemarin sempat ada keluhan-keluhan masyarakat yang katanya enggak bisa akses CCTV milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan Bundaran HI. Jadi sudah ditegaskan ya Bompo ya bahwa CCTV di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dalam kondisi prima dan berfungsi sebagaimana mestinya.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku belajar Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.

Abang Po, Festival Muharram 2026 di Jakarta akan menjadi salah satu agenda perayaan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang digelar Pemprov DKI Jakarta pada pertengahan Juni ini. Acara tersebut terbuka untuk masyarakat dan menghadirkan rangkaian kegiatan religi serta hiburan bernuansa islami. Informasi mengenai Festival Muharram 1448 Hijriah diumumkan melalui unggahan akun resmi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta dan akun resmi Pemprov DKI Jakarta di Instagram. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata menyatakan terus berdiskusi secara masif bersama Kementerian Perhubungan terkait dengan tingginya harga aftur yang memperangi konektivitas angkutan udara yang berdampak pada sektor ekonomi. Kementerian Pariwisata menyampaikan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya melakukan upaya mitigasi strategis untuk menjaga kenaikan harga tiket pesawat dalam negeri akibat terdampak kenaikan harga aftur agar harga tiket tetap terjangkau oleh masyarakat atau wisatawan sehingga mendorong wisatawan melakukan traveling di dalam negeri seiring kampanye program Bangga Berwisata di Indonesia. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi bareng Aipo Mariana Suendi di Maria Bompo. 2 jam saatnya request lagu dangdut di dangdut nyok. Nyok nyok nyok. Sekalian juga ya mau update deh ya yang lagi dalam perjalanan. Ayo ayo ayo ayo. Di info di info di info. Udah nyampe di mana? Udah nyampe di mana? Karena kan besok itu kan hari Senin. Nah, Selasanya kan libur ya. Jadi katanya sih banyak yang besok pada udah ngambil cuti, jadi bablas gitu. Oh, enak ya. Ya pokoknya happy-happy dah buat abang-abang yang lagi menikmati hari libur di hari Minggu ini. Lagi mau ada rencana mau ngajak bocah kali, karena kan bocah udah pada kelar ujian, tinggal nunggu hasilnya aja. Siapa tahu ada yang mau ngajak bocah ke taman. Kalau ke mall ntar dulu deh po, tengah bulan banget ini kita ke ajak taman aja ke taman. Iya taman udah banyak banget cakep-cakep hari gini ya Bompo ya. Tapi diawasin ya anak-anaknya ya Bompo ya, kalau lagi pada di di fasilitas umum gitu, kayak di taman gitu ya. Soalnya nih lagi-lagi ada aksi perundungan yang dan terjadi di Taman Keramat Pulo Jakarta Pusat beberapa waktu lalu, dialami oleh seorang anak berusia 6 tahun Abang Po. Dan akibat perundungan di taman tersebut yang dialami oleh bocah berusia 6 tahun ini sempat mengalami tidak sadarkan diri gitu Abang Po. Dan ini ada kelanjutannya nih dari pihak keluarga. Nah Abang Po juga mungkin udah lihat ya, karena videonya udah menyebar di media sosial. Jadi di video tersebut di taman, tepatnya di Taman Keramat Pola Jakarta Pusat, melalui rekaman CCTV yang tersebar, jadi anak berusia 6 tahun ini dia digotong sama temennya, dua orang dideketin ke tiang listrik. Nah ternyata tiang listriknya itu mengalirkan listrik gitu, ditempelin ke badan tuh anak. Nah tiba-tiba tuh anak yang berusia 6 tahun itu, korban perundungan tersebut, tidak sadarkan diri di tempat Abang Po. Ayo ngeliatnya sedih banget, asli sedih banget Abang Po. Karena maksudnya kayak kok anak kecil begitu sih bercandanya gitu ya Abang Po ya. Nah mungkin Abang Po juga miris gitu yang ngeliat sekarang anak-anak tuh pada banyak yang suka bercanda kelewatan gitu. Nah siapa tahu Abang Po juga punya pengalaman gitu, ngelihat sendiri anak tetangga atau anak saudara atau jangan-jangan anak sendiri ya kan, kalau bercanda suka kelewatan ame abangnya ama adeknya gitu. Kira-kira kalau Abang Po sebagai orang tua gimana nih cara menyikapinya gitu buat anak-anak yang sering bercandanya kelewatan, sering bercandanya sampai kayak membahayakan gitu. Gimana menurut tanggapan Abang Po nih? Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812-1124928. WhatsApp ke 0812-1024928. Teleponnya juga boleh 0213504510. Atau mau kasih contoh gitu bercandanya anak-anak yang kalau kelewatan tuh yang kayak gimana sih kalau versinya Abang Po, bisa ya sambil request lagu dangdutnya. Ada yang udah dari manggil dari tadi nih ya. Ada Uni Linda di WhatsApp Propa Jakarta. Kita sapa langsung aja deh ya. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Dangdut nyok-nyok-nyok.
0: Uni Linda.
1: Ya.
0: Ayo, siapa nih?
1: Nih Tiara ya?
0: Ya.
1: Ya kan?
0: Iya, udah deh. Kalau gitu kita gak lanjut lagi requestnya Uni ya.
1: Ya ilah.
0: Salah nebak aja kagak boleh request gitu ya. Canda ya Uni ya. Ini Mariana Uni, Mariana.
1: Mariana, suaranya mirip deh.
0: Pok Nana, yo, memang.
1: Suaranya mirip benar.
0: Memang kita kembar Uni.
1: Oh iya ya. Lah ada.
0: Iya. Uni, ini lagi ngebahas soal ini nih, kasus yang anak kecil bercanda kelewatan tuh di taman di Taman Keramat Pulo. Yang sampai tuh anak kesetrum nih, udah tahu belum videonya?
1: Belum.
0: Ya, cari dah di media sosial. Aku
1: kehilangan handphone.
0: Hah? Kehilangan HP?
1: Aku belum melihat handphone.
0: Oh, belum melihat handphone. Iya, udah viral banget videonya di mana-mana nih. Jadi ada dua anak gitu, dia bercanda ngegotong-gotong bocah usia 6 tahun, ditempelin tuh ke tiang listrik, ternyata tiang listriknya apa menyengat gitu, kesetrum dah tuh bocah.
1: Meninggal dong.
0: Sampai akhirnya nggak sadarkan diri. Sejauh ini sih masih belum sadar ya. Sejauh ini maksudnya kondisi fisik bocahnya udah membaik. Tapi sempat koma katanya nih informasi. Gitu. Gimana kalau menurut Uni ngelihat anak-anak zaman sekarang kalau bercanda suka pada kelewatan?
1: Ya kalau menurut Uni sih ya itu orang tuanya nggak pernah perhatiin anaknya main ya. Nah, anaknya main kemana? Udah masa bodoh gitu,
0: po. Iya, iya.
1: Ya kalau Uni mah kalau punya anak sih kemana anak pergi selalu ikutin dari belakang.
0: Tuh, ditemenin ya, nggak dilepas gitu aja ya, Uni ya.
1: Kapan-kapan apa ya? Iya. Apalagi kalau menari-nari kan pasti dijorokin kan sama teman-temannya kan.
0: Iya.
1: Aku ikutin dari belakang. Baru aku dia ngeliat aku berhenti tuh, aku ngumpet. Nah terus dia pergi jauh, aku juga ikutin lagi anak itu.
0: Oh di, ya Allah kayak anaknya kayak lagi ini ya, di apa namanya detektif ya, udah kayak lagi detektif ya, ngumpet-ngumpet ya, ininya ngikutinnya ya.
1: Iya, yang gitu.
0: Emang tuh yang diikutin umurnya berapa tahun? Sampai ngumpet-ngumpet begitu?
1: Anakku dulu sih umur sama 6 tahun juga, Po.
0: Anak gitu.
1: Iya, sama 6 tahun juga.
0: Okay.
1: Itu trauma dulu. Dulu kan pernah maaf ya, anak saya kan cerita buang hazard. Nah, terus di badannya ada ditempel lilin, sampai sekarang masih ada tuh bekasnya.
0: Oh ya Allah, itu itu diapain di sama temennya, apa tetangga? Apa gimana?
1: Iya, sama anak tetangga.
0: Ya Allah.
1: Lilin itu dilelehin.
0: Terus diinin ke badannya.
1: Udah berbekas banget tuh nama, sampai sekarang masih ada tuh.
0: Tuh anak ngaku deh tuh diinin sama temennya.
1: Iya, betul. Aku nanya kenapa dong? Aku panggil anak aku kan Udo kan. Kenapa dong? Aku Bang Hazat mah. Aku digituin sama aku. Pakai apa? Pakai lilin.
0: Ya Allah.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Gantem dong. Aku berantem dong. Wah, aku gentak dia. Maaf ya, bro. Katanya gitu. Bang Ojek tuh nggak sempat balas. Dia nggak mau ikut berantem gitu, nggak mau, biarin aja lah.
0: Iya.
1: Biarin orang yang balas lah kata dia tuh.
0: Iya. Oke.
1: Aku nggak ngerti kata anakku gini. Bro, kalau berantem tuh nggak boleh ya. Aku gitu.
0: Oh jadi apa namanya karena pernah kejadian gitu ke apa sama anak, jadi Uni juga ada rasa trauma ya Un. Nggak mau ngelepas anak banget. Ya takut anak kenapa-nape gitu ya Uni ya.
1: Iya. Banget sampai masih trauma aku.
0: Pastilah sebagai seorang ibu ya sedih ya Uni pasti ya. Anak kita jadi korban perundungan itu namanya, udah masuknya ke bullying gitu.
1: Aku nggak menyesal menanal itu, saya nggak ngikutin, aku kan lagi masak.
0: Oke dah kalau
1: aja gitu. Anaknya atau mau doa anak. Kalau aku perhatiin terus mari dia pergi.
0: Iya. Oke dah kalau gitu. Uni mau lagu dangdut apa nih?
1: Dangdutnya Ine Cynthia ya.
0: Yang mana tuh?
1: Aduh. Buyung.
0: Apa? Aduh buyung gitu.
1: Ya. Kalau ada pulang aja nyanyi ya.
0: Oh ya? Ayo nyanyi. Yo.
1: Ya, Konala sangat lembut seperti
0: kamu. Oke deh, aduh buyungnya Manis Manja Group kita anterin buat Uni Linda di Jakarta.
1: Ada salam buat semuanya ya.
0: Oke udah.
1: Ke Mariana, salam sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin.
1: Rezeki.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Uni.
1: Abang hati-hati ya.
0: Iyo, terima kasih yo.
1: Iya,
0: dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Uni Linda pernah punya pengalaman kaitannya dengan perundungan anak, yaitu korbannya anaknya dia sendiri. Makanya dia sebegitu khawatirnya kalau anaknya main keluar rumah diikuti sama dia, karena anaknya pernah jadi korban perundungan alias korban bullying ya Bang Po. Badannya kena lelehan lilin. Aduh sedih banget pasti ya Uni ya. Nah makanya nih kita bahas nih kenakalan atau bercandaannya anak-anak yang menurut versinya Abang Po yang kayaknya gak bisa deh Po di iniin, di kita wajarin, dinormalisasiin gitu. Apalagi sekarang udah banyak banget juga ya info-info di luar sana yang anak kecil beginilah, pelakunya anak seperti inilah gitu. Ngeri banget ya Bang Po ya. Nah ini terjadi lagi, seorang anak kecil berusia 6 tahun jadi korban perundungan di Taman Keramat Jakarta Pusat. Jadi anak digotong melalui rekaman CCTV yang beredar ya, digotong terus ditempelin badannya ke tiang listrik. Nah akibat tersebut anak ini sempat nggak sadarkan diri alias koma, tapi sekarang sih alhamdulillah udah sadar ya. Tapi ini ternyata ada dari pihak keluarga ada kelanjutannya nih ya Bang Po, dari pihak keluarga korban. Kalau menurut Abang Po gimana, seperti apa sih tanggapannya sebagai orang tua melihat perilaku anak-anak sekarang yang kalau bercanda suka keterlaluan? Atau contoh bercanda keterlaluan versinya Bang Po yang kayak gimana sih? Ya bisa langsung masuk aja kemari sembari kosa gudangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812 1124928.

0: Masih di dangdutnya, nyok. Barengan aja Pomariana Suwendi, request lagu dangdutnya masih ditunggu. 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124-928. Selamat sore Pak Budi Praitno, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pomariana. Mau request lagunya Cinta Sabun Mandi dari Ayah Jaja Miharja. Lagu ini ayah kirim buat ibu-ibu yang lagi pada kumpul di depan rumah nih. Ada Nin, Nurul, Bu RT, Bu Evi, Bu Teti, Bu Umi, Ame, Bu Mala. Berkaitan sama tema, ayah selalu kuntit kemana aja cucu ayah umurnya 2 tahun po. Kalau keluar rumah, maklum cucu ayah cowok mainnya ame anak yang lebih gede. Waduh, benar Pak Budi, kalau mainnya sama bocah yang umurnya lebih gede kita kudu hati-hati, bukan apa-apa. Kadang bocah zaman sekarang ngomongnya juga suka pada sembarangan. Nah, umur 2 tahun lagi masa-masanya nyerap kata-kata kan. Ngeri-ngeri dia ngikutin gitu. Tuh, temen yang ngomong apa diikutin sama dia gitu. Padahal kita sebagai orang tua kagak pernah ngajarin begitu. Eh, bagus dah kalau gitu ya, emang kudu diikutin dah. Kalau umur 2 tahun emang belum ini banget ya, belum ngerti banget gitu. Ayah aja anak ayah yang paling kecil tuh 3 jalan 4 umurnya. Itu juga kalau ngilang dikit kita langsung cari. Nah bisa nih, kagak bisa diem banget gitu. Nah kalau Bampo gimana nih? Emang sih ya kalau ngomongin soal tema di sore hari ini itu kaitannya dengan kasus yang lagi rame juga di media sosial, yaitu perundungan alias bullying yang terjadi di Taman Keramat Jakarta Pusat. Nah ini dialami oleh seorang anak berusia 6 tahun jadi korban bullying yang dilakukan oleh temannya, dua orang yang menurut video yang tersebar di media sosial dari CCTV taman tersebut. Jadi anak ini digotong-gotong terus badannya ditempelin ke tiang listrik gitu Bang Po. Dan ternyata tiang listrik itu bertegangan tinggi. Nah seketika anak tersebut langsung gak sadarkan diri gitu Bang Po. Gimana nih kalau komentar Bang Po nih sebagai orang tua melihat perilaku anak-anak sekarang, anak bocah kalau bercanda suka pada kelewatan, gimana nih komentarnya? Halo assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, nyok. Selamat sore, Mpok Mariana.
0: Duh, elah, buru-buru banget. Panas sih.
1: Elah, panas bener, Po.
0: Makanya, sama di mari juga panas. Pas
1: enak,
0: di
1: studio mah adem, ah.
0: Yo, kita kan kagak keluar.
1: Gak usah keluar, di tinggal diem aja.
0: Diem aja ya, di mari ya.
1: Kan siaran kita jam 8.
0: Sampai jam berapa?
1: Ya keluar, gue pergi ke kamar mandi, paling iya, wudu.
0: Iya.
1: Di sholat, di situ sholat.
0: Bener-bener.
1: Masuk lagi ke ruangan lagi.
0: Pak Sunudin, nih lagi ngomongin soal itu yang lagi rame di media sosial. Barangkali udah lihat videonya, yang bocah digotong-gotong di taman, terus ditempelin badannya ke tiang listrik, bercanda temennya. Terus dia kagak sadar. Gimana sih tuh menurut Pak Hasanuddin?
1: Kelewatan itu mah.
0: Apa bercandanya anak-anak kalo suka pada kelewatan?
1: Dikirain tadinya, dikirain gini, Po. Dikirain saya bercanda, gitu kan. Nah, kok ini jadi benar kesetrum? Kan
0: iya.
1: Di antri kadang ada yang bocor
0: iya,
1: tuh, Po.
0: Iya.
1: Karena ada yang bocor tuh. Kalau motor listrik yang gak bocor sih, gak masalah. Ini kadang-kadang suka bocor.
0: Iya, itu dia bocor emang. Alian listriknya. Oh,
1: bocor, bahaya itu emang. Emang anak-anak sekarang ya kalau bercanda emang keterlaluan. Satu, orang tuanya juga kadang-kadang kurang pati open. Terlalu kadang-kadang di satu wisata juga misalkan ada anak-anak gitu. Banyak pada main HP aja.

0: Ya, ayo. TikTok-TikTokan, selfie-selfie. Anaknya emang nggak tahu kemana. Apakah di kincir air, apa di mana gitu loh, renang-renang gitu. Kita ngeri juga kan. Gitu, jadi kita kayak info sesuatu sih memang kita harus waspada. Satu, kita mainnya kemana ini buat ya. Dan kedua juga, emang bahasa sekarang emang anak-anak emang cepat nerekanya bahasa-bahasa yang kotor-kotor juga bisa dibawa tadi ya. Nah, kita harus nggak boleh ngomong gitu. Gitu. Emang kita harus benar-benar waspada. Zaman sekarang mah kita harus benar-benar hati-hati. Bergaul kemana juga kita harus diawasin. Karena media sosial kan untuk anak kecil cepet banget ini ya, pengaruhnya dahsyat banget. Apa aja ditiruin, kayak Pistel kemarin tuh, leher separa pada patah itu, belum lama itu. Yang Pistel, Pok.
1: Terus?
0: Nah itu kita harus perhatiin itu, karena anak enggak sih, kita juga nggak bisa begitu. Jadi saya menyikapinya ini ya harus waspada aja. Anak kecil kalau mainnya terlaluan ya kita bilangin aja, jangan begitu mainannya. Karena bawa kayu, takut nyolok mata. Gitu, gebu-gebugan. Gitu.
1: Jadi kita sebagai orang tua kudu benar-benar perhatiin anak-anak ya, gak boleh
0: cuek
1: ya.
0: Kudu waspada emang, itu waspada.
1: Iya.
0: Gak anak laki, gak anak perempuan.
1: Sama aja emang, hari ini sama aja. Mau kata laki, yang perempuan juga sama ya Pak.
0: Sama.
1: Oke dah, baik kalau gitu. Mau lagu apa nih?
0: Saya pengen, Bun, lagu apa Bun?
2: Ya lagu
0: namanya. Lagu apaan
2: cepetan? Kamu tadi undang aja.
0: Kamu tadi undang aja, dia katanya Mpok.
1: Oh gitu. Oke, lagu ini buat siapa Bunda?
0: Buat siapa telepon?
2: Saya mah enggak kenal. Mariana aja.
1: Ya udah. Oke, buat semua pendengar.
0: Buat semua aja itu, pendengar Pak Bang Aris semua.
1: Oke, baik kalau gitu.
0: Iya, sore Bu Yana.
1: Iya, makasih Pak Bang Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bener deh kalau katanya Pak Sanudin, kita sebagai orang tua jangan cuek, jangan main HP mulu, anak perhatiin tuh ya. Aduh, emang Abang Po bener ya, hari gini mah punya anak perempuan, punya anak laki sama aja. Kalau dulu Ayi masih ingat banget zaman kecil, BG bilang katanya punya anak perempuan tuh lebih harus ekstra ngejaganya. Lah sama, punya anak laki juga sama. Tahu diri sekarang bocah tingkahnya ada aja ya kan. Nah jadi silakan deh Abang Po nih sebagai orang tua, gimana menyikapi gitu ya bercandaan anak-anak sekarang tuh yang kadang-kadang suka kelewatan, bahkan sampai berujung pada sebuah bahaya gitu Abang Po. Dan ini sering banget terjadi, gak cuma kasus perundungan yang dilakukan di taman di Jakarta yang baru berapa belakangan ini rame gitu ya, tapi juga sebelum-sebelumnya udah banyak juga kan. Awalnya bercanda-bercanda tapi ternyata justru sampai ada yang meninggal dunia gitu. Gimana komentar dari Abang Po nih sebagai orang tua? Sekalian request lagu dangdutnya langsung diantriin di Maria di 0213504510, WhatsApp ke 0812 1124928.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Halo Abang Po, saya Gunawan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut Nyo, Nyo, Nyo.

0: berita jam 16.
1: Abang Pos Satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berhasil menjangkau 812 warga dalam layanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Satpel Dukcapil Kelurahan Cipulir, Lutfi Al-Azhari, mengatakan ratusan warga yang sudah mengaktivasi IKD tersebut adalah penerima bantuan pangan yang datang ke kantor Kelurahan Cipulir. Lutfi menjelaskan bahwa layanan aktivasi IKD berlangsung selama 3 hari, yaitu dari tanggal 10 hingga 12 Juni 2026. Sebelum pelaksanaan, pihaknya menargetkan sebanyak 500 warga dari 10 RW yang melakukan aktivasi IKD. Beralih ke informasi yang lain,

Kementerian Pariwisata menyatakan terus berdiskusi secara masif bersama Kementerian Perhubungan terkait dengan tingginya harga aftur yang mempengaruhi konektivitas angkutan udara yang berdampak pada sektor ekonomi. Kementerian Pariwisata menyampaikan telah berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait melalui upaya mitigasi strategis untuk menjaga kenaikan harga tiket pesawat dalam negeri. Akibat terdampak kenaikan harga aftur, agar harga tiket tetap terjangkau oleh masyarakat atau wisatawan sehingga mendorong wisatawan melakukan traveling di dalam negeri. Hampir di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Robot Suara Budaya Jakarta nyambung lagi di dangdutnya, nyok. The Virgin, gila dangdut nih judul lagunya Bang Po. Semua pada ke dangdut sekarang ya. Termasuk The Virgin yang merubah genre dari apa sih pop rock ya ke dangdut gitu. Dan beberapa waktu lalu juga udah mampir kemari Mita dan Dara The Virgin, Bang Po ya. Ya silakan apa ini dah balik lagi ke selera masing-masing individu ya Bang Po ya. Ada yang demen The Virgin dengan versi gaya musiknya yang lama, ada juga yang welcome gitu dengan The Virgin dengan format genre lagu terbarunya ya. Yang pasti kalau Ayah sih masih welcome juga nih menerima requestan Abang Po sampai nanti jelang jam 4 sore. Kita sapa dulu di WhatsApp, udah ada yang gabung, ada Pak Ma Akrom, ada Pak Gustaman, selamat sore. Bang Ichan di Gunung Sindur. Menurut saya anak-anak sekarang susah dinasehatin, Po. Makin mulut, Po. Susah dinasehatin pakai mulut. Capek ngoceh doang jadi orang tua tapi kagak pernah dengerin omongan kita. Hati-hati dan waspada aja zaman now. Minta lagu dong, Po. Kopi pahit tadi udah ya, kopi pahitnya buat Bang Ichan. Bawe Sadeli. Aduh anak-anak bocah sekarang emang pada bandel banget, gak bisa dibilangin dan diawasi sama orang tua. Kecil galakan dia, kayak cucu saya, Po, pengennya main sendiri sama temen-temennya. Aduh, iya bener ya. Kita pengennya kan ngintilin mulu ya biar tuh bocah kagak kenapa-napa. Soalnya kan tahu sendiri juga banyak aksi penculikan hari gini ya Bang Po ya. Jadi harus benar-benar ekstra menjaga anak-anak. Tapi pada gak demen ya kalau diikutin sama orang tuanya ya Bang Po ya. 0213504510 kita buka juga line telepon. Kira-kira komentarnya gimana nih di tema sore hari ini. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Bang Jamal.
1: Halo juga, Pak.
0: Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah di sore ini sehat, Pak.
0: Alhamdulillah. Bang Jamal.
1: Baru turun hujan di sini, Pak.
0: Kenapa, Bang?
1: Alhamdulillah baru turun hujan nih.
0: Oh, baru turun hujan di sana.
1: Iya.
0: Iya, enak dah
1: adem. Karena menjelang hujan ya.
0: Iya, lagi ini nih, lagi dikit hujannya. Bahkan belum ketemu hujan.
1: Ini lumayan, Pak.
0: Hah?
1: Iya, sini lumayan kayak kelapa diparut gitu.
0: Enak dah, seger dah kalau ada hujan mah.
1: Iya.
0: Bang Jamal, ada komentar enggak nih terkait dengan anak-anak zaman sekarang gitu ya, kalau bercanda suka pada kelewatan gitu. Dari Bang Jamal sendiri ada komentar enggak cara mensiasatinya gimana sih?
1: Ya paling itu aja, Pak, bersabar aja. Ya karena kan anak sekarang gitu, ya biasanya pengen itu aja gitu ya, apa gercep dan ini gitu,
0: Iya,
1: ya pengen bukti dan ini gitu ya, apa-apa juga gitu pengen.
0: Rasa, ya, gitu, rasa penasarannya tinggi gitu ya. Maksudnya, apa aja pengen dicoba ya, betul, gitu kan. Yowes ya. Dah kalau gitu, yaudah requestnya mau apa Bang Jamal?
1: Lagunya ini aja apa, di Dua Anggrek itu, Pak.
0: Goyang Nusantara.
1: Yang Nusantara ya.
0: Oke, Dua Anggrek ya.
1: Ya, remixnya apa ya? Mau buat Pak Hasan ya. Ada Kuning juga. Ada ini ya. Bu Ani juga. Ada Bu Dindin juga. Terus ada ini ya. Yang Harman Ganesa ya. Mau buat semuanya dikumpul ya.
0: Dikumpulin aja di sana.
1: Ya, dikumpul aja ya.
0: Oke deh, makasih Bang Jamal.
1: Senggolin waktu di senggol gitu ya.
0: Senggol nanti ya. Oke. Ya. Sip, makasih Bang Jamal ya. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sabar aja dah ngadepin anak zaman sekarang kalau kata Bang Jamal. Kalau kata Pak Gustaman di Liliang Bogor gimana nih? Ada komentar enggak nih? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam dangdutnya.
0: Nya.
2: Oh iya, lupa gak dipanjangin ya.
0: Bagus.
2: Lupa, maafin po.
0: Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa kan, gak utang ya.
0: Enggak, santai aja pak. Bagus Taman. Gimana Bogor ini, Bogor masih Bogor cerah gak? Cerah.
2: Panas banget sekarang.
0: Ah, Bogor.
2: Rata ini semua panas.
0: Ngikut-ngikutin Jakarta aja sih panas Bogor nih ah. Ya.
2: Iya, katanya kota hujan kok
0: mangkenye.
2: Panas.
0: Iya. Ada Pak, ini ngomongin soal tema nih Pak. Lagi rame anak-anak udah bercanda tapi bercandanya kelewatan sampai apa membahayakan gitu. Bapak sendiri sebagai orang tua gimana Pak menyikapi anak-anak zaman sekarang kalau pada bercanda suka kelewatan Pak, bahkan sampai menyerempet ke bahaya gitu.
2: Kalau saya amati di zaman sekarang ini, bukan sekarang-sekarang aja, Po. ya udah agak belakangan udah begitu.
0: Mm-mm.
2: Banyak terjadi, banyak yang viral kejadian-kejadian anak-anak itu.
0: Iya, iya.
2: Di depan rumah saya aja berisiknya bukan main. Di iniin sama saya. Mm-mm. Malah ya istilahnya ada sedikit ngelawan gitu.
0: Oh,
2: bukannya
0: gitu ya?
2: Dia lari, bukannya berhenti, malah ngelawan.
0: Oh.
2: Ya kita kan namanya orang tua udah gak bisa berbuat apa.
0: Iya, iya.
2: Akhirnya
0: iya.
2: Diantepin ya, akhirnya berhenti juga sendiri. Cuman kan dulu sama yang sekarang jauh berbeda gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Makanya sama orang tua benar-benar harus diperhatiin. Benar dah. Mm-mm. Ini yang saya bingung sama orang tuanya. Masih jam 11 kok masih main-main gitu.
0: Mm-mm, jam 11 malam tuh ya.
2: Jam 11 malam masih lari-lari anak-anak yang sedang-sedangnya belajar, sedangnya udah waktunya tidur. Masih lari-lari.
0: Mm-mm.
2: Ngebersihin tetangga, ngebersihin orang tua yang lagi sakit.
0: Mm-mm.
2: Begitu po.
0: Iya.
2: Susah jam sekarang itu.
0: Mm-mm.
2: Nggak di sekolah, nggak di rumah, sama aja.
0: Begitu ya Pak ya.
2: Iya dibulin kan. Di sekolah juga banyak dibulin. Iya, makanya harusnya bagaimana nih sebagai yang punya kewenangan lah. Maksudnya begitu. Harusnya bagaimana gitu ya.
0: Baik.
2: Ya gitu aja po dari saya.
0: Iya, ya udah mau lagu apa jadinya?
2: Mau lagu ini saya suka dari Apiyama itu po.
0: Selfie ama.
2: Iya.
0: Yang mana
2: dari Apiyama itu?
0: Hah?
2: Itu saya senang itu, cuman saya judulnya, hah? Si Malakama ya itu ya?
0: Oh, dikata Sylvia ama oh si Malakama. Tadi ya, turuti.
2: Iya ya, itu, aduh saya biar lagi duduk suka goyang-goyang po.
0: Aduh mati bapak.
2: Aduh, bukan mau. Nah itu dia. Kenapa suka banget itu.
0: Si Malakama siap kita goyang ya. Si Malakama buat
2: Pak Gustama.
0: Boleh ya?
2: Iya. Iya siap. Terima kasih po.
0: Sama-sama Pak Gustaman.
2: Iya.
0: Iya makasih ya Pak.
2: Buat semuanya aja, terutama Pak Aris tuh sama Bang Hasanuddin tuh yang di Jasinga ya.
0: Oke.
2: Iya. Salam. Ya begitu aja Pak.
0: Ya, makasih Pak Gustama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kata Pak Gustama, anak-anak zaman sekarang susah dikasih taunya. Kita tegur, malah ini begitu dah. Ada aja nyautnya gitu ya. Ini ada yang request katanya. Caca Adi Kak, tadi pan udah bahtera cintanya Pak Abang Nur di Gaffer. Udah, requestnya sekali aja gantian sama yang lain ya. Ini buat besok apa gimana nih? Yaudah kalau gitu Abang Po, nanti Ayah juga bakal kasih informasi kaitannya dengan kasus yang lagi rame kemarin ya Abang Po. Ya ini ada kelanjutannya nih, kaitannya dengan keluarga korban yang ternyata gak mau keluarga korban yang ternyata nggak mau damai gitu, nggak mau damai sama pelaku bullying yang dialami oleh anak berusia 6 tahun di Taman Keramat Jakarta Pusat. Nah seperti apa kelanjutan informasinya abis yang berikut ini kita di Dangdut Nyok.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dangdutnya, yo.

0: Masih di dangdutnya, nyok. Request lagu dangdut sembari kita komentar di tema sore hari ini lagi ngebahas soal becandanya anak-anak nih yang kadang suka kelewat batas. Gimana nih tanggapan Abang Pos sebagai orang tua nih? Assalamualaikum Ponana, anak sekarang bergaulnya luar biasa. Anak saya laki-laki kelas 1 SMA, kemana mana saya tanya ame siapa. Takut aja mpok kena iseng temennya dulu zaman kecil sering banget diisengin. Yang dipipisin, yang disiram pakai es, ya Allah. Jail dah pokoknya harus diawasin, kalau main 1 jam gak kelihatan saya cari pok katanya. Ini dari Ibu Alma di Citer Bogor, requestnya Mansur S pagar makan tanaman. Ya Allah Ibu Alma, itu ngapa begitu ya Bu, emang tuh ya bocah ya. Aduh kalau pada bercanda sampai begitu mah namanya udah ngebully tuh Bu. Bener emang kudu diawasin ya. Iya deh, mudah-mudahan gak kejadian lagi ya Bu Alma ya. Tapi memang yang lagi ayah bahas terkait dengan aksi perundungan Abang Po ya, alias bullying, ini terjadi kembali dan ini pelakunya anak-anak juga gitu Abang Po, di Taman Keramat Jakarta Pusat. Dan tentunya aksi tersebut terjadi beberapa waktu lalu, dan video yang tersebar di media sosial dari CCTV taman juga terlihat jelas bahwa bocah berusia 6 tahun ini di bullying sama temennya gitu ya, dua orang, dan sampai sempat nggak sadar diri gitu. Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta menemui bocah laki-laki tersebut ya, yang menjadi korban perundungan di Taman Keramat Pulau Jakarta Pusat. Dan Komnas Perlindungan Anak juga memastikan akan mengawal pemulihan psikologis korban sekaligus memantau proses hukum kasus tersebut. Ini menurut dari Cornelia Agata selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta. Kunjungan ini sekaligus menjadi awal pendampingannya yang akan diberikan Komnas Perlindungan Anak kepada korban dan keluarga. Dan menurutnya pihak keluarga juga telah menyampaikan laporan secara resmi kepada Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta. Karena memang sekarang statusnya si pelaku dua anak ini memang sudah diamankan ya Bompo ya. Dan dari orang tua korban juga menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum gitu. Jadi keluarga korban mengaku ingin mendapatkan keadilan dan meminta para pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini menurut keterangan dari ibu korban yang mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi dari pihak pelaku terkait upaya perdamaian. Dan menurutnya keluarga memilih menyerahkan penanganan kasus terhadap tersebut kepada kepolisian Abang Po. Dan menegaskan pihak tetap ingin melanjutkan proses hukum gitu. Jadi gak ada yang diselesaikan secara kekeluargaan maupun gak ada damai gitu ya. Jadi hukum terus berjalan gitu Abang Po, supaya para pelaku ini memiliki efek jera gitu sama perilaku tersebut gitu. Karena memang ini kan videonya udah tersebar ya di media sosial, bahkan juga dari orang tua si korban ini juga ya, kemarin sempat lihat videonya. Jadi anak ini tuh memang sering udah sering jadi bahan bullying di lingkungan tempat dia tinggal gitu, di tempat dia main, di rumahnya. Dan itu sih yang bikin miris gitu ya Abang Po ya. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku ya Bang Po ya, karena itu juga menjadi keinginan dari pihak keluarga korban. Dan ini bisa jadi efek pelajaran juga buat orang tua maupun anak-anak kita, supaya lebih kedepannya gak sembarangan gitu ya Bang Po ya. Kalau bercanda orang tua juga harus memberikan perhatian kepada anak-anak ya Bang Po. Ya udah kalau gitu, kali gitu pasti ada komentar dari Abang Po di line telepon nih. Kita sapa dulu deh ya. Halo, assalamualaikum, dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam, dangdutnyo, nyok.
0: Bu Umi.
1: Ya.
0: Udah nyimak ya Bu yang kita obrolin apa?
1: Udah, iya.
0: Gimana?
1: Saya pernah, Po, waktu kontrol ke RSUD sini Pesanggerahan, saya mau pulang tuh ada anak laki SD yang lagi mau dibawa masuk ke UGD pakai itu tempat tidur, itu anaknya udah nggak sadar. Nah terus saya nanya satpam, kenapa Bu? Katanya jatuh dari sekolahnya di tingkat atas karena bercanda sama teman, katanya gitu. Oh sampai nggak sadar. Iya, orang jatuh. Mm-hmm. Akhirnya di bawah udah nggak sadar, terus dibawa ke RSUD. Nah, saya kan pulang nggak tahu kabarnya. Bulan depan saya ke situ lagi, kontrol lagi ke RSUD. Saya tanya, Bu, anak yang dulu itu nggak sadar gimana? Meninggal, Bu. Innalillahi, ya Allah, kasihan, bercanda sampai jatuh.
0: Mm-mm.
1: Apa terus ini ya, dorong-dorongan barangkali, Pok.
0: Iya.
1: Ya itu. Akhirnya jatuh terus nggak sadar, dibawa ke RSUD, meninggal. Ya Allah. Mm-mm. Kira-kira umur 10 tahunan itu. Saya ngelihat tidur itu di bawah ke UGD. Ya memang anak SD nggak kecil sih, nggak, kalau kecil kan mungkin masih kelas 1 apa kelas 2, ini udah agak gede gitu, Pok. Ya udah, jadinya katanya meninggal. Gimana, innalillahi.
0: Oke, baik kalau gitu.
1: Terlaluan bercandanya.
0: Iya. Bumi, ya. Mau lagu apa, Bumi? Ya. Sore hari
1: lagu
0: ini.
1: Lagu itu aja, Pok. Lupa ya, lagu habis denger si Malakama.
0: Udah keduluan ya.
1: Iya, gak apa-apa. Oh itu, ingat aku, Bunda Rita.
0: Yang
1: dua
0: mana?
1: Kursi, Pok. Jangan tambah satu lagi.
0: Dua kursi.
1: Dua kursi aja, jangan tiga.
0: Ya Allah, banyak amat. Dua aja gak habis-habis. Iya.
1: Iya, dua kursi aja kan enak.
0: Benar-benar.
1: Kalau tiga gak enak.
0: Ya, kalau dua kursi, yang ketiga bukan orang, jangan-jangan. Iya. Oke, ya, deh Bumi, lagunya ditunggu ya.
1: Alam semua ya, Pok.
0: Siap.
1: Dari A sampai Z.
0: Mm-mm.
1: Dari Pak Haji Amsal sampai Bang Zen.
0: Nih, mantap, baik kalau gitu. Makasih ya, Bu Umi.
1: Ya, Mariana, selamat bertugas ya, selalu ya, Pok ya. Rezeki banyak ya, Pok.
0: Amin, makasih Bu Umi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bumi ada Pak Yadi di WhatsApp call-nya Provinsi Jakarta. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok.
0: Iya. Pak Yadi.
2: Siap.
0: Mau request lagu apa, Pak Yadi?
2: Ini lagunya Pandang Aja.
0: Ya, apaan?
2: Domba Kuring.
0: Oh, Domba Kuring. Oke. Okay. Sip deh. Domba Kuringnya buat siapa, Pak Yadi?
2: Buat Pandang Cengsi Cipenjo. Yang menekan naik Bumi ya?
0: Iya, Bumi.
2: Bumi, selamat menekan lagu dangdutnya, Bumi.
0: Okay.
2: Pang Bang Tono di Pondok Gede.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Kang Ujo udah naik belum, Teh?
0: Belan.
2: Iya, Kang Ujo. Kang naik.
0: Mm-mm.
2: Pasa, naik. Dangdutnya mantap.
0: Iya. Oke, okay, terima kasih. Ditunggu ya. Ditunggu lagunya.
2: Okay.
0: Pak Yadi.
2: Oke, makasih.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yalah, berdering dia. Tadi pas udah dimatiin deringnya. Oh, dia kemari. Ya. Ya udah kalau gitu, ini udah ada 3 antrian request lagu Abang Po. Diantriin dulu dah 3 lagunya nih ya, dari Ayah Mansur S, Pagar Makan Tanaman, Dua Kursi Bunda Rita Sugiarto, dan Domba Kuringnya Azmi Z featuring Givani Gumilang. Ya, masih request lagu dangdut masih kita buka di satu segmen terakhir nanti ya. Mudah-mudahan keburu nih. Iya, keburu, tenang aja, tenang. Yaudah, tetap di Maria Bompo di dangdutnya. Nyok.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, yeah, biar kata telat dikit.
2: Dangdutnya, yo

0: kita sebagai orang tua kudu punya cara gitu ya, biar anak kita ini jauh dari tindakan-tindakan kriminal maupun perundungan ya Bang Po ya, yang sampai saat ini masih terjadi dan ini pelakunya anak-anak. Itu sih yang bikin miris ya Bang Po. Terus gimana nih caranya biar anak kita terhindar dari perundungan gitu, kita sebagai orang tua kudu seperti apa gitu ya. Ini ada beberapa cara mencegah bullying dari psikolog ya Bang Po ya. Jadi ini cara mencegah bullying entah itu di sekolah atau di fasilitas umum kayak di taman gitu ya, atau lingkungan rumah gitu ya Bang Po. Ya biar anak kita bisa hidup dengan bahagia tanpa ada bullying atau penindasan dari manapun. Kudu seperti apa nih? Yang pertama, cara mencegah biar anak kita gak jadi korban bullying adalah orang tua mengajarkan anak rasa empati dan menghargai sesama. Ini penting banget ya, kayak menghargai, empati, sopan santun terhadap orang lain, dan juga memperlakukan sesama dengan baik di rumah. Anak-anak akan terbiasa dengan norma-norma sosial yang positif. Belajar tanda peringatan terjadinya bullying. Pelajari nih ya Bang Po, penting bagi orang tua dan guru untuk memahami tanda-tanda yang mungkin menandakan terjadinya bullying. Ini termasuk perubahan perilaku atau mood anak gitu ya, penurunan minat terhadap sekolah, keengganan anak tersebut untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Kalau udah ada tanda-tanda begitu ya artinya harus ekstra untuk menjaga gitu. Terus tanamkan pola pikir yang baik. Orang tua bisa memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir anak terhadap perilaku terhadap orang lain. Ngajarin nilai-nilai empati, penghargaan, dan toleransi akan membuat anak-anak memahami pentingnya memperlakukan orang lain dengan baik. Terus juga beri tips untuk menghadapi intimidasi. Anak-anak perlu tahu juga nih Bang Po, kalau mereka memiliki hak untuk merasa aman di sekolah dan bahwa mereka itu tidak sendirian dalam menghadapi intimidasi. Jadi dorong anak kita untuk berbicara kepada orang dewasa yang bisa dipercaya kalau mereka mengalami atau menyaksikan bullying ya, terkhususnya orang tua ya. Nah, di sini kategorinya orang dewasa yang bisa dipercaya ya orang tua ya Bang Po ya. Ajarkan mereka cara yang aman untuk menghadapi situasi tersebut, seperti mengabaikan pelaku atau mencari bantuan dari orang lain gitu ya. Jadi itu dia. Terus mengetahui kebijakan sekolah, penting nih buat orang tua juga memahami kebijakan sekolah terkait bullying, termasuk gimana melaporkan insiden dan langkah-langkah penyelesaiannya. Laporkan hak kasus bullying ya, lalu jadi penengah ketika melihat perilaku yang tidak pantas atau tindak intimidasi. Penting untuk bertindak sebagai penengah dengan mengintervensi secara positif. Lalu aktif melibatkan orang tua lain juga, minta sekolah mensponsori program pencegahan bullying, dan terakhir membuat aturannya tegas. Jadi itu dia beberapa cara agar anak-anak kita terhindar dari aksi bullying atau perundungan. Ya mudah-mudahan ini bisa kita terapin ya Bang Po ya, di keluarga ya Bang Po ya. Dan ya udah kalau gitu ayo tetap lanjut temen Bang Po, masih punya waktu sampai jam 7 malam di rangkaian siaran edisi kali ini. Dan masih dengerin lagu-lagu Nusantara lain ya, tetap di Perempat Suara Budaya, Jakarta.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok.

Abang Mo PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta telah menutup 27 perlintasan liar dari total target 49 perlintasan sebidang kereta api atau setara dengan progres 55,10% di tahun 2026. KAI Daerah Operasi 1 Jakarta menutup perlintasan sebidang di Kampung Odel, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Pada lokasi tersebut dilakukan penutupan permanen dengan pemasangan 4 titik patok penghalang menggunakan bantalan rel bekas yang dicat merah putih sebagai penanda larangan melintas. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata berupaya memperkuat penerapan program gerakan wisata bersih di seluruh destinasi wisata yang ada di Indonesia sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Kementerian Pariwisata menyatakan melalui program ini terus mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penyediaan fasilitas pendukung kebersihan, serta peningkatan kesadaran wisatawan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menerapkan perilaku wisata yang bertanggung jawab. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Abang Empon, Cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi di Belantai sampai nanti jelang jam 7 malam ya. Aduh, dari kemarin kayaknya belum ketok palu ya. Gimana nih nanti ujungnya, beneran kagak nih kudu naik gitu ya. Emang belum ada kepastiannya juga sih ya Bang Po ya. Ini baru wacana gitu ya, kaitannya dengan Pemprov DKI Jakarta yang merencanakan kenaikan tarif angkutan Trans Jabodetabek ke Bompo. Dan tentunya ini menuai banyak komentar ya dari pengguna Trans Jabodetabek. Bahkan ayah sempat lihat postingan di salah satu media sosial, benar-benar ditolak abis-abisan sama warga ya. Karena memang katanya ini bisa mempengaruhi pengeluaran sehari-hari. Ini menurut cerita dari seorang warga Rawabuaya, Jakarta Barat, namanya Pomaria. Dibilang katanya dia tuh sering banget jalan-jalan ke Bogor atau sekedar menemui temennya. Nah, Trans Jabodetabek ini biasa jadi opsi karena dia bisa berkunjung ke Blok M juga gitu kan. Jadi katanya kalau tarif Trans Jabodetabek nanti naik, yang pasti ini akan mempengaruhi pengeluaran untuk yang lain-lainnya gitu. Kayak misalnya untuk kos-kosan atau untuk keperluan lainnya gitu. Katanya kalau bisa sih, kalau bisa banget, katanya jangan sampai harganya naik, tetap 3.500 aja katanya gitu Bang Po. Karena memang untuk Po Maria sendiri, warga Rawabuaya Jakarta Barat, Trans Jabodetabek atau Trans Jakarta ini adalah transportasi umum yang murah gitu. Dan menurutnya transportasi umum itu bisa diakses gitu Bang Po. Terus juga ada warga Banten namanya Po Anissa, dia juga beberapa kali gitu ya mengakses Trans Jabodetabek. Dan dia juga mengaku sepakat gitu ya. Kayak kalau misalnya ada kenaikan ya boleh-boleh aja, tapi ya gitu, kenaikannya jangan sampai mahal-mahal banget gitu ya gitu Bang Po. Ya kalaupun memang mau naik sekitar 5.000 rupiah aja, seperti itu. Yang pasti ini belum ada ketok palu pastinya ya, kira-kira nanti Trans Jabodetabek bakal beneran mengalami kenaikan tarif atau seperti apa nih ke depannya. Jadi tungguin aja. Tapi kalau menurut Bang Po nih, sebagai warga yang hari-hari pengguna Trans Jabodetabek atau beberapa kali berwisata atau berkunjung menggunakan moda transportasi Trans Jabodetabek ini, gimana kalau menurut Bang Po komentarnya? Kalau seandainya nanti Trans Jabodetabek mengalami kenaikan tarif, gimana komentar Bang Po? Setuju atau enggak nih? Nah, kalau setuju kira-kira tarif yang pas berapa? Kalau enggak setuju alasannya kenapa?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana nih?

Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Jakarta ya Bompo. Eh, udah mau ulang tahun lo Jakarta bentar lagi. Ini salah satu bagian dari rangkaian ulang tahun Jakarta juga, yaitu Pekan Raya Jakarta PRJ 2026 di kawasan Arena Jakarta International Expo atau JXpo Kemayoran udah digelar nih ya Bompo. Dan hari ini memasuki hari keempat ya penyelenggaran event tersebut. Meskipun cuaca panas nyengat banget, tetap aja ternyata antusiasme masyarakat tinggi banget pada belanja, berburu kuliner, apa menikmati hiburan di sono gitu ya. Dan banyak banget apa warga yang pada datang di momen hari keempatnya Jakarta Fair 2026 ya Bompo ya. Dan ini ada jadi satu sorotan juga gitu. Di tengah keramaian orang-orang pada datang ke JXpo Kemayoran ya, ada salah satu hal yang unik gitu Bompo. Jadi banyak yang datang ke sana pada bawa koper. Mau ngapain bawa koper? Iya, karena memang beberapa tahun belakangan ini nih salah satu jasa titip alias jastip belanjaan di Jakarta Fair di momen Pekan Raya Jakarta nih jadi incaran banyak orang gitu. Banyak juga jastiper-jastiper yang mencoba mencari peruntungan gitu ya di eventnya PRJ 2026 gitu. Kayak tahun-tahun sebelumnya aja. Jadi kalau Abang Po ke PRJ, ke Jakarta Fair terus ngelihat banyak orang bawa koper, itu mereka mau buka just tip gitu Abang Po. Jadi belanjaan-belanjaan yang dijual di sana sama mereka dijual lagi ke orang, alias orang pada nitip apa nih gitu. Misalnya nitip mie instan, nanti dibeliin sama dia, ntar harganya dilebihin gitu sebagai biaya just tip gitu. Daripada kesono mungkin mikirnya capek jauh. Dan ini juga bisa melayani untuk customer setau aye di luar kota juga, jastiper-jastiper ini gitu Abang Po. Dan ini sih udah beberapa tahun penyelenggaraan PRJ ya, Jakarta Fair, Abang Po, para jastiper ini selalu mencuri perhatian gitu. Karena mereka benar-benar kayak ngebantu orang-orang yang gak sempat ke Jakarta Fair, gak sempat karena mungkin jarak atau mungkin kayak mager ya nggak sih, karena kesana kan udah pasti banyak orang gitu kan, panas, yaudah nitip belanjanya ke jastiper aja deh gitu. Tapi gimana nih buat Abang Po, ini kan baru hari keempat ya, perjalanan masih panjang untuk event Pekan Raya Jakarta di JXpo Kemayoran. Kira-kira Abang Po mau kesono kapan nih? Udah kesono belum gitu, kali gitu udah kesono gitu ya. Nah silakan dah diatur waktunya, karena masih panjang sampai nanti bulan Juli ya. Dan sekarang juga yang mau informasikan, bentar lagi Jakarta dan sekitarnya azan maghrib nih Bompo. Hari ini azan maghribnya di jam 17:49 waktu Indonesia Barat. Kerja nanti kelar maghrib, balik lagi di Maria, tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Hadis riwayat Umar bin Khattab.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Abang Po, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta bekerja sama dengan Pengurus Provinsi Persatuan Senam Indonesia DKI Jakarta menggelar Gimnastik Jakarta Open 2026 di Gedung Senam Raden Inten Duren Sawit Jakarta Timur di tanggal 12 hingga 14 Juni 2026. Gimnastik Jakarta Open 2026 mempertandingkan 4 kategori yaitu senam artistik putra, senam artistik putri, senam ritmik dan senam aerobik. Sebanyak 383 atlet dari 50 klub turut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Dinas Pemuda DKI Jakarta Andriansyah mengatakan kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus kompetisi bagi atlet senam dari berbagai daerah di Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa melalui penyelenggaraan kejuaraan ini, Jakarta ingin menegaskan diri sebagai kota yang aktif dalam pembinaan olahraga dan memiliki ekosistem pembinaan prestasi yang berkelanjutan. Dan berharap melalui kejuaraan ini juga akan lahir bibit-bibit unggul atlet senam yang mampu mengharumkan nama DKI Jakarta di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah mengatakan kementeriannya akan mengaktifkan desa kreatif sebagai bagian dari penugasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung mesin pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurutnya, program tersebut termasuk ke dalam 3 penugasan utama dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Ekraf, yaitu aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia. Teuku Rifqi Harsyah selaku Menteri Ekonomi Kreatif juga mengaktifkan kreatif hub dikarenakan kelompok kreatif di daerah sudah banyak dibangun baik di kampus, komunitas maupun pemerintah daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.

Rumah Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Bapak, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Masih barengan Epo Mariana di Mari di rangkaian siaran sorenya Perempat Jakarta Blantek ya, sampai nanti jelang jam 7 malam. Udah jam makan malam belan. Apa hari ini mau makannya di luar aja di Kenyipo? Kita mau ke restoran. Yuk ilo, mendingan ya tanggal segini ke restoran ya. Kali gitu ada yang baru dapat arisan, ada yang baru dapat transferan, ya kan? Ya kan gak tahu rezeki mah datang dari mana aja, nggak apa-apa dong sesekali. Kenapa emangnya nggak boleh makan di restoran? Lepen boleh, ya kan? Nih ngomong soal restoran, I punya beberapa ya deretan restoran yang katanya udah dari zaman kolonial dia ada. Waduh, tuan dia dari kita ini katanya Bang Po ya. Yang pertama ada Warung Tinggi Tek Sun Ho. Ini menjadi salah satu tempat makan tertua yang masih bertahan di Indonesia hingga saat ini ya Bang Po ya. Ini di Jakarta Barat di Jalan Hayam Wuruk ya Bang Po. Dia kedai kopi gitu yang udah ada sejak tahun 1878. Daya tarik utama dari racikan kopi tradisionalnya yang katanya diwariskan lintas generasi. Dua menu paling terkenal, kopi jantan sama kopi betinanya ya Bang Po. Lanjut, ada toko Owen, ngomongnya gimana ya? Ya begitu dah pokoknya. Toko Owen, Abang Po Owen, tulisannya Owen pokoknya ya. Ini diantik juga dengan es krim klasiknya sama suasana nostalgia. Kedai es krim ini pertama kali dibuka di tahun 1910 dan sempat memiliki cabang di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan juga Malang. Sekarang sih yang masih bertahan di Semarang sama Malang. Kalau di Jakarta udah kagak ada katanya Bang Po. Jadi toko ini terkenal mempertahankan resep es krim warisan keluarga yang udah digunakan selama puluhan tahun. Dan menu favoritnya itu es krim Tutti Frutti, Peach Melba, Banana Split, Domino, sama Sony Boy. Lanjut kita ke Braga Permai. Ini juga salah satu restoran bersejarah yang paling terkenal di Kota Bandung ya Bang Po. Dulunya restoran ini namanya Mason Bogerchen ya Bang Po ya, di tahun 1918. Dan dulunya tuh jadi tempat favorit kalangan elit ya di zaman kolonial Belanda. Terus lanjut lagi ke Wong Fu Clay, Wong Fu Clay ya. Wong Fu Kei. Repot ini ponana. Wong Fu Kei ya Bang Po. Ini restoran Chinese legendaris yang udah ada sejak tahun 1925. Dia adanya di Jakarta Barat di kawasan Roa Malaka. Restoran ini dikenal menyajikan masakan Hakka otentik yang resepnya tetap dipertahankan hingga generasi ketiga. Dan terakhir yaitu sumber hidangan, salah satu restoran tertua juga di Indonesia, adanya di Jalan Braga Bandung. Udah ada sejak tahun 1929 dan ini salah satu destinasi yang kalau katanya orang sih wajib ya dikunjungin ya kalau pengen ngicipin roti-roti klasik gitu, karena di sana itu ya ngejualnya itu roti-roti klasik ya, kayak croissant, bitterballen, roti tawar, sampai coklat roches juga ada gitu. Selain produk yang legendaris, daya tarik lain terletak pada bangunan yang bergaya Belanda. Jadi itu sih yang menambah kesan nostalgia dan klasik gitu ya Bang Po ya. Jadi itu dia beberapa restoran tertua di Indonesia yang dari dulu sampai sekarang masih ada ya. Dan kok dari umurnya tuaan dia jauh-jauh daripada kita ya Bang Po ya. Tapi ya penasaran juga sih, nantilah kapan-kapan ya kesono ya. Mau nyoba juga gitu, kayak apa sih gitu ya Bang Po. Tapi siapa tahu Bang Po juga punya rekomendasi tempat makan favorit keluarga kalau misalnya ada ulang tahun atau kumpul-kumpul tuh, biasanya masih boleh ya, bisa berbagi cerita di sini ya. Sambil update juga lalu lintas dan cuacanya seperti apa malam hari ini, silakan gabung di 0812 1124 928.

0: termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Jakarta, kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang, ya, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih, Bang, ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh, ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Promo Suara Budaya Jakarta, selamat menikmati makan malam. Ada mungkin juga yang pengen makan malam kali ini, gak tahu kenapa pengennya tuh ngeganye makanan-makanan legendaris po. Makan-makanan jadul yang udah lama banget kita gak nemu gitu. Kayak apa sih contohnya? Tapi ini juga nih masuk ke dalam makanan jadul sih ya. Cuma gak disangka-sangka viral abang po. Jadi ada beberapa kuliner enak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial. Jadi ada konten kreator yang mengulas makanan di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan gitu ya, yang ternyata makanan-makanan ini tuh udah mulai jarang keberadaannya sebagian besar ya gitu. Kayak makanan tradisional gitu abang po ya. Yang pertama ada gemblong, gemblong persahabatan nih. Ini salah satu kuliner khas warga Jagakarsa ya, sempat viral juga. Jadi di gemblong itu bentuknya unik gitu abang po ya. Terus kalau pesen juga kudu PO, gak ada tuh dia pesen gemblong dadakan gitu, gak ada. Dan gemblongnya itu kata orang-orang sih enak gitu, kenyal gitu abang po. Pokoknya sedep dah. Dan udah jualan di Jagakarsa nih, yang punya gemblong persahabatan udah 15 tahun jualan gemblong di Jagakarsa. Itu udah lama banget ya. Pasti kalau soal rasa udah bisa tanya lagi ya, pasti enak ya. Selain gemblong ada juga lopis. Ini ada di lopis warung AAII. Unik banget namanya ya. Ini ada di Gang Kopi nomor 81 Jagakarsa. Menu yang ditawarkan di sana tuh lopisnya ya Bompo. Lopis lopis potongan maupun porsi lonjor gitu ya. Terus abis itu dia harganya juga terjangkau banget, kisaran 5.000 sampai 12.000 per lonjong lopisnya. Terus ada juga tenanan mie ayam bakso. Tenanan mie ayam baksonya termasuk banyak yang membicarakan ya. Kalau kuliner Jagakarsa katanya jangan lupa nyobain ini. Dia tuh tipe-tipe mie ayam yang kayak apa ya, jadi dia ada 3 tipe mie ayam yang ditawarkan di tenanan ini ya Bompo. Ada mie yamin, mie ayam goreng, sama mie ayam. Terus juga ada soto tangkar Kang Jaja. Ini salah satu kuliner khas Jagakarsa. Terus juga yang terakhir, gak terakhir sih ya, ada warung sate Solo Pak To. Ini juga terkenal di Jagakarsa. Ada soto Wong Boyolali Pak Asli Nur Rambo, sama bubur ayam palapa. Nah ini juga salah satu kuliner enak di Jagakarsa, Jakarta Selatan ya. Dia konsepnya gerobakan gitu di pinggir jalan Sirsak. Nah tempat makannya gampang banget deh dikenal gitu Bompo. Namanya bubur ayam palapa. Jadi itu dia beberapa rekomendasi kuliner di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang siapa tahu Bompo pengen coba ya. Kayaknya sih pengen nyoba gemblongnya. Kayaknya enak ya, gemblong makan gemblong nih.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh.
2: Cerita dalam lagu.

0: Rompat Suara Budaya Jakarta, Kaldera dengan Rindu Lukisan Abang Po. Ini jadi lagu penutup ya, barengan Epo Mariana Suwendi. Menemani aktivitasnya Abang Po dari jam berapa tadi kita ya? Siang dah pokoknya ya. Yaudah kalau gitu, ini udah mau deket-deket jam 7 malam. Dilanjut informasi Jakarta dan sekitarnya bareng Bang Noel. Terus nanti juga ada wayang golek mekanik ya, bakal nemenin aktivitasnya Bang Po sampai jam 12 malam nanti. Yaudah kalau gitu ayo pamit. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Empon, Cang Cingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Brite jam 19.
1: Abang Po, total 2.658 kepala keluarga di Kelurahan Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur menerima bantuan pangan dari Kementerian Sosial RI. Lurah Cipinang, Heidi Amelia Rangkuti menjelaskan program bantuan pangan ini digelar mulai Sabtu hingga Senin besok. Ditegaskan Heidi, bantuan dari pemerintah pusat ini ditujukan kepada warga yang sudah terdata dalam program pemerintah seperti peserta program Keluarga Harapan atau PKH dan penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT serta keluarga yang memiliki balita atau anak berisiko stunting. Menurut Heidi, setiap warga penerima manfaat mendapatkan bantuan berupa 2 karung beras kemasan 10 kg atau total 20 kg dan 4 liter minyak goreng. Para penerima adalah warga yang tersebar di 183 RT atau 18 RW di wilayah tersebut. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata berupaya memperkuat penerapan program Gerakan Wisata Bersih di seluruh destinasi wisata yang ada di Indonesia sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Kementerian Pariwisata menyatakan melalui program itu terus mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik. Penyediaan fasilitas pendukung kebersihan serta peningkatan kesadaran wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat untuk menerapkan perilaku wisata yang bertanggung jawab. Selain itu, gerakan wisata bersih juga diperkuat melalui penguatan tata kelola destinasi dan manajemen pengunjung atau visitor management, edukasi dan kampanye perubahan lingkungan. Pelatihan pengelolaan sampah bagi sumber daya manusia pariwisata serta penerapan prinsip-prinsip destinasi pariwisata berkelanjutan sesuai Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Ketemu lagi nih sama ya Bang Noel di mari ya. Di hari Minggu malam ini ya, terasa tadi cuaca di luar lagi angin cukup kencang nih ya Bang Po ya. Jadi buat Abang Po yang masih di jalan pakai kendaraan roda 2 atau motor gitu ya, dihimbau buat hati-hati aja dan tetap pastiin keselamatan gitu. Barangkali nanti di jalan tiba-tiba hujan, lebih baik neduh dulu deh Abang Po ya, daripada buru-buru nanti sampai rumah malah jalanan licin, kemudian pandangan terbatas juga kan bahaya juga. Tapi ya kita doain deh semoga nggak hujan, Abang Po bisa selamat semua sampai rumah, amin. Dan Aye bakal nemenin Abang Po nih di hari Minggu malam ini sampai nanti jam 12 Abang Po. Jadi ini bakal ada info-info juga sekitaran Jakarta dan juga info-info lain yang menarik. Nanti kemudian dilanjut di jam 8 sampai jam 12 malam bakal ada wayang golek mekanik nih. Jadi buat Abang Po jangan kemana-mana, tetap dibuat di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Blok M ke Tanah Tinggi, di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi, jangan bingung lah yau.
2: Nang ning, ning nang ning, cepet gede.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Enak banget ya Bang Po ya, malam-malam ditemenin lagu keroncong gitu. Dan sambil kita nikmatin lagu, Ayah juga mau ngerekomendasiin nih kalau Abang Po yang doyan kulineran gitu ya, terutama yang doyan kuliner pedes gitu Abang Po. Ini bisa jadi salah satu yang bisa Abang Po masukin ke list nih buat dikunjungi, beberapa tempatnya untuk dikunjungi, terutama makanannya, yaitu ada ayam taliwang. Jadi ayam taliwang ini merupakan ayam yang dibakar kemudian dibumbui dengan bumbu khas dari Lombok. Untuk sejarahnya, nama makanan ini tuh berasal dari taliwang, suatu daerah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Biasanya hidangan ini menggunakan ayam kampung muda yang dicelupin dalam bumbu pedas. Namun ada juga restoran Lombok di Jakarta yang menggunakan ayam pejantan ataupun ayam negeri. Langsung aja buat rekomendasinya nih, ada yang pertama ayam taliwang 27. Nah kalau ini Abang Po bisa request nih, mau ayam taliwang ke sausnya tuh lebih ke pedes atau ke manis. Kemudian untuk jenis ayam yang ditawarin pun beragam, dari ayam pejantan, ayam kampung, sampai ayam negeri, tergantung selera dari Abang Po ya. Kan kadang ada tuh yang doyannya cuman ayam kampung aja, tapi ada juga yang doyan ayam negeri karena lebih gede gitu katanya. Terus untuk ayam taliwang 27 asli Lombok ini emang terkenal sama rasa pedesnya nih Abang Po ya. Terutama kalau dicocol langsung sama saus pedesnya itu bakal nampol ya pokoknya. Dan untuk apa namanya, olahan sayurnya juga ada nih di ayam taliwang 27 tuh, kayak beberok mirip karekdok ya, terus ada juga terong bakar dan plecing kangkung. Pokoknya lengkap dah. Langsung aja buat Abang Po yang ada di Jakarta Barat, alamatnya ada di Jalan Budi Raya nomor 27 Kebon Jeruk Jakarta Barat nih. Kudelan aja juga pernah nyoba dan emang bumbu yang pedes tuh nampol banget tau Bang Po. Pedesnya tuh bener-bener awet di lidah, gak hilang-hilang. Kapok dah nuangin banyak-banyak langsung ke nasi gitu ya. Jadi kalau Bang Po emang gak terlalu doyan pedes, saya saranin sih buat nuang sausnya dikit-dikit aja, jangan langsung banyak. Kalau gak emang, kalau gak doyan pedes, pilih yang saus manisnya aja gitu. Terus berikutnya ada juga ayam taliwang asat. Jadi ayam taliwang yang di Jakarta yang terkenal dan juga laris nih katanya ya, yaitu ayam taliwang asat. Dengan cita rasa khas Lombok asli nih, ayam taliwang asat punya aroma smoky dan daging ayam yang juicy. Bumbunya pun ngeresep sampai ke tulang. Dihidangkan lengkap bersama nasi hangat, plecing kangkung seger, dan juga sambal pedas manis. Tentunya buat Abang Po yang doyan madu juga, ini ada menu taliwang bakar madu yang cenderung lebih ke manis gitu ya. Terus ada juga sate rembiga, sate pusut, dan juga sayur ares. Benar-benar serasa kayak lagi di Lombok ya Bang Po ya. Buat Abang Po yang rantau gitu ya, dari kampung halamannya di Lombok, kangen masakan Lombok, boleh banget nih langsung disamperin di Jalan Cipete Raya nomor 12, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Yang ketiga ada taliwang bersaudara. Bertersembunyi di balik tampilan rumah makan era 90-an, taliwang bersaudara tetap mendapat tempat di hati pelanggan setianya nih katanya ya. Meski tampak lawas, suasana rumahan justru begitu terasa di sini. Kalau buat rantau sih cocok banget nih, yang kampung halamannya di Lombok terus ngerantau di Jakarta, lagi kangen rumah gitu ya. Langsung aja samperin nih di taliwang bersaudara. Untuk ayam bakar taliwang ini disediain juga sama plecing, juga beberok, dan sambalnya pokoknya saling melengkapi lah ya. Pokoknya buat Abang Po yang benar-benar doyan pedes pasti seneng, karena di sini bisa request lebih pedes yang bisa bikin nambah nasi terus gitu. Untuk alamatnya ada di Jalan Panglima Poli 4 nomor 125 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pake media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, ampe ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial itu banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kate telat dikit.
2: Rompad FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng ame keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perumat FM, Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poe ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih ngelanjutin yang Ayam Tai Liwang nih. Tadi udah saya sebutin beberapa tuh. Tadi ya, ada 3 tuh kalau nggak salah ya. Ada Ayam Taliwang 27, kemudian ada Taliwang Asad, kemudian ada juga Taliwang Bersaudara. Nah yang keempat nih ada di daerah Kedoya ya, Jakarta Barat. Ada di Jalan Panjang tuh. Jadi Ayam Taliwang khas Lombok asli Pak Rosidi. Itu katanya sempat viral tuh kemarin ya, setelah masuk di vlognya Next Carlos. Dan di sini ya Bang Po juga bisa pilih tingkat kepedesan ayam bakar taliwangnya sesuai selera. Mulai dari manis, kering, sedang, pedes hingga super pedes. Dan Abang Po juga bisa ngelihat langsung proses pembuatan ayam bakarnya, termasuk saat pencelupan ayam ke dalam bumbu pilihan. Tentunya kalau kita ngelihat cara masaknya kan kita juga bisa menilai juga ya apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau enggak gitu. Dan disajikan bersama sayuran serta sambal segar yang merah merona. Rasanya pokoknya pakai nasi seporsi kayaknya enggak cukup gitu ya, kudu 2 porsi kalau kuat. Lokasinya ada di Jalan Panjang Arteri Kedoya nomor 9 ya, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Terus yang kelima ada Bali dari Selatan. Ini salah satu resto ya, tapi ya alamatnya ada di Jalan Wijaya Timur nomor 5 Petogogan Kebayoran Baru. Kemudian ada juga untuk Ayam Taliwang Tomang Tol. Masih di daerah Jakarta Barat ya Bang Pok ya. Ada Ayam Taliwang Tomang Tol yang juga jadi tujuan para penikmat masakan pedas nih ya. Buat Bang Pok juga boleh banget nih yang emang seleranya yang pedes-pedes gitu. Kalau nggak makan nggak ada rasa pedesnya tuh kayaknya kurang gitu ya. Dan dalam satu paket udah bisa nikmatin nasi, kemudian setengah ekor ayam. Kemudian ada tahu tempe juga nih, lengkap ya, lalapan, pelecing kangkung, serta sambal pedas dan bumbu taliwang. Harganya cukup terjangkau sih untuk setengah ekor ya, di 50 ribuan aja. Plus tempatnya pun bersih dan ber-AC nih Abang Po ya. Jadi buat Abang Po yang mungkin lebih nyaman untuk makan di dalam ruangan ber-AC gitu, boleh banget langsung disamperin di Komplek Tomang Tol 1 Blok A1 Unit 9-10 Jalan Kedoya, Agave Raya, Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat nih. Jadi kebanyakan kayaknya di Jakarta Barat deh Ayam Taliwang ya. Jadi cocok banget buat Abang Po yang kebetulan emang daerahnya di Jakarta Barat. Banyak pilihan nih buat Ayam Taliwangnya ya, seperti yang udah Ayah rekomendasiin tadi. Jadi langsung aja kalau malam ini masih bingung gitu ya makan apa atau belum masak gitu, boleh banget kalau lagi pengen yang pedes-pedes langsung disamperin aja.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ngabarin ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Hah? Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Huh? Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita ikuti nih Wayang Golek Mekanik ya, untuk edisi Minggu 14 Juni 2026 dengan cerita atau lakon Prabu Anom Parikesit dengan dalang Abah Dede Amung Sutarya. Kemudian untuk pengisi acara ada Kang Atep Gunawan dan juga dipandu oleh Teh Sri Wilasri ya Bang Po ya. Untuk pagelaran wayang ini akan berlangsung sampai pukul 24.00. Jadi buat Abang Po, selamat mengikuti.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
3: Bersama Kang Atep dan Teh Sri, Seni Sunda RRI Jakarta mempersembahkan siaran Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap Minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan jadi tuntunan.

0: Pro 4FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam, selamat bergabung dengan kami Keluarga Seni Sunda RRI Jakarta dalam acara Wayang Golek Mekanik yang kami siarkan langsung dari lantai 6 Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Sahabat budaya, seperti biasa Wayang Golek Mekanik ini kami siarkan dari pukul 8 hingga 12 malam, tentunya disutradarai oleh Kang Atep Gunawan. Hari ini entah apa yang akan kami siarkan, namun sebelumnya kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung dengan para pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanggo para paniten. Mudah-mudahan wengi ieu aya dina kaayaan sehat walafiat. Sapertos biasa acara anu maneh disarengan ku Kang Atep Gunawan salaku pupuhu dina acara Wayang Golek Mekanik. Kang Atep, haturan wilujeng wengi.
1: Wilujeng wengi, Teh Jasri, haturan sami oge. Wilujeng tepang di Jamantara. Langkungan Pro 4 RRI Jakarta.
0: Alhamdulillah. Kumaha waktos ieu ginuluran kebagjaan sehat?
1: Alhamdulillah, ginuluran bagja sehat, jag-jag waringkas.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Doa ti teteh sareng ti para paniten sedayana ngantos nage. Hatur nuhun.
0: Leres margi paniten teh ngantosan, Kang Atep ka mananya? Teh acan ka ketrok. Bade ka ketrok kunaon? Ku Wayang Golek Mekanik tapi biasa.
1: Mohon satu acan orang gorolongkeun lalakonnya. Leres. Sok dibuka lagu.
0: Lagu munggaran. Bade naon?
1: Mangga nyenggahkeun dah. Pokoknya pamunut di sadayana dihijikin.
0: Siap. Berang atuh kadinya.
1: Mangga nyenggakin.

0: untuk Kanca Mitra Munggaran Pang Dedel ti wargi-wari seni Sunda RRI Jakarta Taliska Dede Kasono Kaasih, mudah-mudahan tiasa didangukeun ngalangkungan Pro 4 FM RRI Jakarta. Hang. Ari tos ngagorolongkeun lagu bari naon?
1: Ngagorolongkeun kaleci. Aduh, biasa tuh kan orang teh kedah ngagupai. Atos paniten mada anu utamina mah eta. Ku digupaina. Upami teh digupai teh aduh,
0: malangak.
1: Eta milih baeud.
0: Leres.
1: Milih naon teh anu bade transfer teh janten.
0: Ai, sigana mah teu transfer sawios asal ku ingki gue.
1: Sanes transfer artos.
0: Naonna?
1: Transfer iya nanti
0: informasi
1: harus mati kedah di transfernya
0: ingki gue
1: atas.
0: Sok akang ate pula sahanya berada di gupai di payun
1: ngagupai kanggo ka para paniten sadayana nu paling di payun kang ate ngagupai ka pasadit baso anu aya di Leuwiliang saterasna nepangan ka Abah Eko anu aya di Jampang Tengah. Lepangan Kakang Wahyu di Cibubur. Aya Pak Sukarman di Tanah Kusir, Kang Boih di Bogor, Bapak RW Warsun di Kelapa Nunggal, Abah Sobari di Cibung Bulang. Kamari mah waktos kamari mah cenah Kang Atep, cenah Abah teu ngamonitor heula RRI kumargi aya wayang cenah di daerah Abah
0: kitu. Oh, langsung.
1: Langsung. Pak Aan di Ciomas Bogor, Pak Ahmad di Curug Nangka, Pak Johan di Bintara Bekasi, aya Pak Ali di Cinangneng, Pak Jojo di Cipinang Jakarta Timur, aya Kang Mamat di Rawa. Kang Mamat di Leuwiliang. Abah Agus Rasta di
0: Rawa Buaya
1: Cengkareng. Kang Aweng di Ciamis, Bang Jack di Bojongsari, Abah Akik di Cimanggu, Abah Jamin di Gunung Mulia, Tehilap Abah Goler di Jombang Cipotat, Pak Ahmad Gosasi di Taman Sari, Bapak Warman Setiabudi, Ibu Ani sareng Pak Ahmad Suryadi anu bade masihan.
0: Sapu
1: di Ciamas Bogor. Dugi ka ayeuna watos da cenah tiang-tiang teh nininya.
0: Insyaallah cenah bade ngeresakeun.
1: Pak Anang di Kemayoran, Kang Ayi Askar di Balaraja, Bapak Dayat sareng Ibu Dedehna di Rawajaha, Akina Najwa di Bojong Nangka, Kang Denkus di Ciputat, Aki Yadi Syuha ada di Jonggol alias si heuhnya jeung wengi Aki anu selalu manco nya Abah Kiki di Cipaku, Teras Kapa Anda di Cipicung, Ibu Nayani di Rawabuntu, Ambu Sukaisi di Cepondoh Tangerang, Teh Warsi di Cibubur, Mang Tono di Pondok Gede, sareng Pak Darta di Rawabuntu.
0: Teraskeun.
1: Tetehin deui ha ieu mah heula sok.
0: Gentosan
1: ieu mah.
0: Nya mangga atuh. Tadi Abah Opa di GSA Cinangka lajeng Mamah Nenti di Raja Wali, aya Mamah Eha kalih Kang Ayut Age di Tenjo Barat, aya Pak Anwar Takrim di Jonggol Bogor, Kang Emis di Cepak Nangka, Kang Nana Idar Alam di Cibodas Tangerang, Mamah Hajahyati di Curug Tangerang, Pak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma, Pak Rohmat Darsono di Pademangan, Urang Jasinga aya Ibu Atih kalih Pak Fikri, aya Kang Ajo di Cariu Bogor, aya Kang Mamat di Samarinda, Mama Isyo di Bogor, Pak Endang di Cipenjo, eta masih kula.
1: Cikula.
0: Mohon. Mang Nasim di Cipicung, aya Kang Mulyani Dinata di Cilebut Bogor, Kang Tohari di Sukabumi, Mama Hiati di Tanjung Priuk, Pak Haji Suhanda kali Ibu di Majalbak Banten, Ibu Titi noge kali Abah Rusmana di Muruharja Bogor, aya Bapak Ahmad di Gunung Salak, Kang Ayu di Bedahan, Kang Buse di Rangkas Bitung, Kang Rian kali Teh Ros di Gunung Sindur, Kang Mardi di Tangerang, Abah Otong di Gunung Sindur, Mamah Maya di Cibung Bulang, Pak Jana di Ciledug Tangerang, Kang Pradana di Ponok Gede, Mang Bandi di Manggarai, Mama Hajah Rahmi di Pasar Minggu, Apana Aldi di Balaraja, Teka Kantun Nung Kagungan Buku Rusdi, Abah Nana Dukat di Pasar Rebo. Gentosan deui ah.
1: Gentosan deui.
0: Gentosan.
1: Oh, mangga tukang atep menepangan sepuh. Biasa di Ranca Bogo landeh penembangan Ciamisnya.
0: Leres. Yes, pamugi sehat abah.
1: Abangku sareng reng-reng nganti lintas budaya Nusantara. Ayah Abah Toto, ayah Pak Eyon, nepangan Pak Engkos, oke Kang Oman, Kang Kandar,
0: konmakum
1: sadayana nu aya di lintas budaya Nusantara Panembangan Ciamis. Nepangan Kang Oka Abah Rustam di Cileungsi. Di Cipanjeuk oge Kang Masdi di Kampung Jahat Tangerang, aya Bunda Umi di Serang Banten, aya Kang Arawadi di Rengas Dengklok, Pak Tata Sugiri di Bekasi, Bapak Sumarno di Bekasi, Kang Ming di Setu Bekasi oge, Bapak Supriyatna di Pamijahan Bogor, Kang Andi di Meruya, Apanarisma di Pasar Kemis, Abang Engkus di Lengkong Tangerang, Bapak Haji Amsar di Kalideres, aya Kang Doni di Tanjung Priuk sareng Pak An di Surya Kencana. Tehilap nepangan ka Teh Anggra ini di Tanjung Sari. Abah Yayang di Sukabumi, Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka, Jakarta Selatan ya. Buyut Oka di Jakarta Barat, Kang Rado di Depok, Pak Nur si kembar di Cileungsi, aya Pak Hasan di Ratu Jaya Depok. Amitra di Sumedang Selatan, Pak Mardani di Bekasi, Ibu Umi di Pasanggrahan, Kang Albari di Ciputat, Bapak Guru M Dimyati sareng Ibu Iam di Cepak Nangka, Luisa Deng, Pok Nomai Cengkareng, Kang Nana Soekarno Nirwana Tangerang, aya Pak Jasna Singaparna, Bang Black di Pasar Kemis, Kang Beri di Jonggol, Bapak Cipto Murdoko, Tehilap Kang Dani, Kong Dani di Gunung Sahari, Bapak Haji Dani di Victor Buaran, Bang Komeng di Pandeglang, aya Mamah Anggun di Jayanti, teras oge Pak Wahab di Karehkel, Kang Dadang di Sawangan, Teh Neni di Cariu, Panur Opik di Pagedangan, Bapak Dayat di Baduy Dalam sareng Mamah Uut di Tanah Kusir, Mamah Hajah Rami di Pasar Minggu.
0: Aya Ibu Titi Dewi di Jalambar, aya Kang Abet, aya Mamah Anis di Pembangbon.
1: Oh, di Pembangbon sareng Dalang Adennya.
0: Kang Aden. Aya Kang Aep Karacak, aya aki-aki gaul di Kampung Batu, aya oge Mamah Rangga di Ciamis, Pak Endra Askar, Pak Santri di Parung Panjang. Aya Neng Ingka sareng Neng Irlani di Gorontalo, aya Kang Hamami di Setu Panongan. Bunda Alpan di Cibinong, Kang Omen di Narogong, Kang Alfendi di Baduy, Pak Haji Nana di Bandung Barat, Ibu Ani di Cibatok, Pak Haji Eman di Kampung Gedong Pasar Bo, Pak Ining di Ciasemara, Pak Heri di Pulau Gebang, oge aya Abah Rusana di Bogor, Pak Gogom di Bogor, Pak Tono di Rangkas Bitung, Pak Jubaidi di Sukabumi, aya oge Pak Ahmad Hasan. Teka kantun Kang Kadot bocor ka dari Pasar Kemis.
1: Mama Cipta teh
0: sok. Atos Mama Cipta teh ambu sukae sih.
1: Atos. Tos dipapai sadayana ge nya.
0: Insyaallah teh anu kalangkung.
1: Nu upami anu kalangkung hapunten.
0: Tang walor Kang Atep.
1: Kadang kalangkung ka DKR.
0: Supados teu kalangkung.
1: Aduh.
0: Rengsenya ngagupai.
1: Atos cekap ngagupai nya.
0: Teras gupai deui aya namaku.
1: Biasa ku lagu
0: Wanda lagu. Cobi atuh.

Indonesia kaya akan seni dan budaya yang beragam dan khas. Salah satunya, tari Jaipong dari Jawa Barat. Tarian ini energik, ekspresif, dan benar-benar memikat siapapun yang menonton. Tapi, tahu nggak? Jaipong itu bukan cuma soal tontonan yang menghibur saja. Sejak muncul di era 1970-an, Jaipong udah jadi simbol budaya yang bikin bangga masyarakat Jawa Barat. Tarian ini adalah simbol kebangkitan seni tradisional di tengah gempuran arus modernisasi. Jika ditelusuri, tari Jaipong sangat unik. Jaipong, perpaduan dari ketuk tilu, pencak silat, wayang golek, sampai topeng bancet. Gugum Gumbira, seniman asal Bandung yang mulai memformulasikan Jaipong secara serius di awal 80-an. Beliau terinspirasi dari irama rakyat yang mulai tergerus budaya barat, lalu menggabungkan unsur ketuk tilu dengan sentuhan baru.

0: Gitu kan Camitra, panggupai ngalangkungan lagu parantos. Ngagupai di toelan jenengan anak parantos. Supados ente gantung dangun, ayeuna Kang Atep ngaguar. Lalakon anu bade dipedar, saha anu bade naon teh ngaluluguan anak. Kinten-kinten dimana linggihna. Kedah lengkap.
1: Mohon mangga, tapi sehat di acana. Alhamdulillah, pagaran wayang golek teh kamarikan hari jadinya Bogor di masing-masing wilayah teh ngayakeun pagelaran wayang golek teh di sabaraha titik teh di ujung barat dugi ka timur pangintenya di Malasari, di Ciampea, di Lumbiang, teras kali na di Bogor
0: kota
1: oge gitu, teras ka Bogor Timur na di Jonggol, di Cileungsi aya pagelaran wayang.
0: Wah, eta menuju pesta we nya.
1: Alhamdulillahnya lepukah nanti dinas terkait tangtos nage sareng Bapak di Kabupaten Bogornya
0: teman
1: Bapak Haji Ujang Bokhori. Tapi sanes di Bogor we saros nama di mana-mana ge pagelaran wayang teh alhamdulillah di naon teh dilestarikeun pisan. Dalang-dalang nonoman ge seueur aya nama
0: tujuh magelaran nya
1: kaparanggih.
0: Alhamdulillah.
1: Sugan teh teu aya penerus. Padahal mas seueur pisan.
0: Bagja Kang Atep.
1: Mohon.
0: Tah kanggo wengi ieu?
1: Tah dina wengi ieu teh ieu aya requestos kamari teh tapi nya mangga lah tina naon Kang Tatang Suminta.
0: Leres.
1: Urang landung di Jalan Bangka. Coba teh cenah asana mah lalakon di dalang Dede Amung Prabu Anom Parikesit lalakon Parikesit coba diputar atuh cenah pasti pilarian teh ku Kang Atep mohon leres teacan
0: kantos Kang
1: kasiarkeun mohon alhamdulillah atuhnya Kang Atep teh di pilari nya teras diedit nya dinten carios aya dalang anu bade magelaran dina bengi ieu nyaeta dalang Ki Dede Amung Sutaria di Munggul Papenang. Carios anu bade dipedar ku Abah Dede Amung nyaeta dina carios Parikesit.
0: Parikesit.
1: Parikesit teh eta teh katurunan ti Astina ti Amarta. Putra nanti Raden Abimanyu.
0: Oh gitu.
1: Upami ka Arjuna mah aki panginten. Gitu teteh.
0: Urang mancak kakinya.
1: Mun pancak kakina mohon janten ieu penerus kitu nya nu janten raja di nagara Astina. Parikesit teh kan sia teh acana mah raja Astina teh Duryudana. Saatosna panginten pa eta perang Bratayuda. Tah katurunan anu janten raja di Astina teh nyaeta Prabu Anom Parikesit. Prabu Anom Parikesit nuju saweg iwal mbawacan non teh ngempel panjenengna ngempel aya sababaraha tokoh teh dinya teh aya Arya Sencamuka, aya Naga Wercita, aya Bangbang Kaca. Di karaton negara Astina.
0: Jenengan?
1: Jenengan Naga Wercita teh eta masih turunan para putra putu ti Pandawa lima. Jadi kayak Bangbang Kaca, pemi Bangbang Kaca teh teh putrana Raden Gatot Kaca.
0: Oh, saminya Bangbang.
1: Bangbang Kaca. Pangawakanana suwantena sami pisan eta mah Bang Kaca.
0: Sareng Ramana.
1: Di nuju ngobrol biasa ngariung aya kopi
0: bala-bala
1: lalu terus disediakeun nya ku paniten ku Pak Haji Bapak Andanya Pak Haji Suwana terus nyediakeun pang-pang nama ai bangsa katuangan-katuangan anu
0: siap wae paniten
1: siap anu ti Banten mah ieu katuanganna kulinerna anu ti Bogor mah ieu anu ti ieu mah ieu benten-benten
0: gaduh kamonesan
1: terus dicobi terus cobian teh katuangan teh kuna gawe cita sareng Bangbang Kaca
0: nah ieu teh nuju
1: ngarempel tangarempel dinya teh nya Arya Sencamuka teh anjeunna kan uwana ti Prabu Anom Parikesit oke Bangbang Kaca yen nagara di Astina teh aya nagara Pringgenani pecahan di negara Astina teteh. Mm-hmm. Aika pungkur mana janten raja nate nyaeta Dewi Arimbi. Oh. Dewi Arimbi teh mm-hmm. ibuna Gatot Kaca. Mm-hmm. Nah, Bang Kaca putrana Raden Gatot Kaca.
0: Mm-hmm. Jadi
1: upami ka ka Gatot Kaca mah Bang Kaca teh bapak, uh-huh. upami ka Dewi Arimbi mah
0: Nini.
1: Tah kitu. Nah sakedahna negara Pringgenani teh anu janten raja na teh Bang Kaca. Terus nanti
0: ti
1: Gatot Kaca ti Dewi Arimbi. Uh-huh. Tapi ieu mah sanes. Malahan anu nyepeng karaton negara mimpin negara Pringgandani teh uh-huh. nyaeta raja Prabanala.
0: Asa sanes kokocoranana
1: gitu nya. Sigana mah masih kokocorakan kokocoranana mah. Mung Raja Prabanala ieu henteu sapagodos sareng Prabu Anom Parakesit dina ngolah ngeuyeuh dayeuh ngolah nagara teh. Kumargi banyak penyelewengan-penyelewengan. Atah gitu. Korupsi di mana-mana. Pangeten kitu nya. Rakyat seueur anu demo. Tak kita kulantaran
0: kirang-karangku,
1: ku kalakuan sarang karakterna Praja Prabanala. Tahu gitu na area Sencamuka sarang para kesit, ya, ngutus we naga Percita Mang Kaca sarang area Sencamuka ka nagara Prabanala. Upami bisa mah eta teh nyalamun cara ieu mah digugat lah. Uhum. Nagara teh kumari lamun dina ngolah nagara ngeuyeuh dayeuh nama sapagodos sareng di negara raja di Astina panginten teu naon kan kulantaran teh sapagodos nya akhirna mah sok we cokot ku Raden Bang Kaca gitu nya Bang Kaca margi tos pantos dewasa nya. Uhum. Yang haturkeun nuhun merenuhun kanggo ka Prabu Anom Parakesit akhirna nya area Sencamuka naga Percita sareng Bang Kaca teh
0: yang
1: ngajora ngadeg-deg ka nagara Pringgandani anu kapungkur nagara Pringgandani teh nyaeta Raden Gatot Kaca sareng Dewi Arimbi aya di dinya. Tah kumaha kajantenanana saatosna dugi ka nagara Pringgandani. Tah pokona mah duka perang campuh. Uhum. Duka eta nagara teh dipasihkeun
0: dengan sendirinya
1: aya
0: ada lain bagian.

0: dan anu ngolah nagara nage negara asli nage sanes Duryudana tapi tosku Parkesit. Mun Parkesit teh putra ti Raden Abimanyu. Raden Abimanyu teh putrana Raden Arjuna.
1: Raden Arjuna.
0: Arjuna putrana ti Pandu Dewanata.
1: Iya mah tos incu cicit teh pokona mah. Karena tos generasi muda, tos saatnya untuk naon teh tahta turun.
0: Tos kekinian aya nama. Tos aya gadget, tos aya sekarang di negara astina teh aya nama. Perang tos teh nganggo panah panah deui sareng tombak deui. Aya tos ku peluru kendali.
1: Tanya zaman dina wayang oge ngiringan gitu nya. Alhamdulillah. Tapi upami di guar mah oh geuningan tidak mati di Pandawa 5 saja. Mohon. Ternyata anak cucu dari Pandawa 5 teh masih ada regenerasi yang berkenan menjadi kerajaannya itu.
0: Ya keturunan anak gitu teh.
1: Mohon. Ti Arjuna ka Abimanyu, ti Abimanyu ka Parikesit, ya teh incu Pandu Dewanata.
0: Cicit,
1: cicit, cicit, cicit. Nah lah, lah dalir pancakakina nya.
0: Jangan wareng kali itu.
1: Benten, sarang pari anante pancakaki ti Pak Mardani,
0: ka Pandang,
1: ka Pandang,
0: terus di Pandang,
1: Kak Yadi,
0: Kak Yadi.
1: Pokoknya mah Pak Mardani mah kemana-mana oge ngangken kulawargi, dugikan ka Jasinga, dugikan ka Maja Lebak Banten hebat.
0: Katanya nanti Pak Mardani ayah di mana? Aduh, nuhun
1: saya pisan.
0: Tak itu.
1: Atuh sangakeun cekap, berasa ngakeun.
0: Mohon mangga kanggo ka para paniten di mana wae ayana tangtosna oge. Ye pidangan wayang golek mekanik kalangkungan Pro 4 RR di Jakarta. Dalang anu mancen tugasnya eta Abah Dede Amung Surtarya. Cariosna anu bade dipedarina carios Parikesit.
1: Parikesit.
0: Mangga ngakeunnya.
1: Mohon sangakeun wae langsung.
0: Kanggo ka para paniten sadayana. Wilujeng bengi.
1: Wilujeng
0: ngadangukeun.

0: anom parek kesit lengah saing gili puning korsi gading ginggilang kansana ngagemaku tapi no kasri pangrekat tinarete singing sosoca
1: pinatik hinggali pitret naka surbabut mendala gini lelang seprang wedana ingkang sinebaran sari kaping kalih ingkang sineba sawot dipun adep dening Arya Sancamuka anu didamel kapetengan Sri Nalendra teka kantun ingkang raka Raden Nagawrecita lan ingkang raka Raden Bangbang Kaca
0: nitihkan awan cibade panca kaki mangsana anu utama bade mukariwayat cunuk kana waktu bade nyupruk saur tina galur anu dipamrih makmurna lami-lami ngandika lelegedawis manis mekaten pengandikaipun Prabu Anom Parikesit Bopo Mas wah Sancamuka majeng kapayun calikna satata sareng putra panjenengan

0: dipayun anu kapikatur ua nyangakeun semah bakti kahunyuk anak Prabu. Semah ua ditampi ku panangan kiwa lantengan malih disimpen di luhur dina munmunan dihanap dina pangkonan. Dicatat dina tungtung emutan anu tekena kawah gingsir ku putra dalam ua. Nampi nuhun anak Prabu. Kali perkawis tua, bila ayah kalpatan ageng sumawan tenalit agung cukup lumur neda cemar hapun tenat di anak Prabu. Perkawis kalpatan sanosti putra di ayah ben pernah urang silih hapun tenbe. Oge tehilap kakang naga warcita.
1: Iya. Iya. Akang naga bercita ngaturkeun semah bakti kaunyuk Yai Ratu.
0: Ditampi kakang naga bercita
1: kali perkawis pilih ayah kalpatan agung cukup lumur neda jemar hapunten anu ditena.
0: Sanaos tirai daya bedana urang sri hapunten abe. Oge teu hilap kakang Bang-Bang Kaca majeng kapayun ka.
1: Dipayun anu kapihatur bun kakang nyangakeun semah pangabakti mugia ditampi.
0: Semah sampean ditampi kuasta kali kiwalan tengen simpen king pulung ati pun deking mestaka.
1: Kali perkawisna bila ayak kelepatan ageng sumawan tenalit mugia Yai Ratu ngahapunten.
0: Perkawis kalepatan sanos tirai daya bedana urang siha pun tenabe.
1: Sami-sami.
0: Oge ping tiga. Badaya kersati malanaon ngempelkeun sadaya para pangagung dina dinten ieu. Antos sekedap wa sateacana putra nraskeun non rupiha anu bade dibadamikeun dina ieu dinten. Saperkawis putra tengarasono sareng sadaya para pengagung tiasa petepung lawung patepang larai pamprok jonghok yung mumpulung dina dinten ieu. Oge kali perkawisna teu oleh munyung kanu maha agung muja kanu maha kawasa kalawan muga-muga punyung puja urang cingkatampi sangkan urang aya dinu panang tayungan anu ngatur makhluk sakuna. Kitu sakedahna margi ilahar manusia rata-rata eling tobatna ka Gusti teh di mana kengeng cocobi sareng aya kahoyong. Aye nuju senang pikiran kengeng kagumiran masuk bujeng-bujeng kanu kawasa ka ibu Rama ampir ka pepok.
1: Da rata-rata atuh kantenan kitu ilaharna manusia.
0: Aye maksadna kumaha?
1: Maksadna teh kumaha? Dupi maksadna teh kumaha ieu?
0: Maksadna numawi kaula ngempelkeun sadaya para pengagung wireh dina dinten anu parantos kalangkung muka sejarah nagara Pringgandani. Sejarah kumaha?
1: Sejarah kumaha? Sejarah kumaha?
0: Nagara Pringgandani tikawit dirajaan ku Prabu Arima teras dirajaan ku Eyang Arimi. Saparantos ku Eyang Arimi kedahna teh anu jadi raja di Pringgandani ua Gatot Gaca. Kumargi ua Gatot Gaca kabujeng gugur di Palagan nalika Bratayuda numutkeun sejarah. Kedahna teh anu ngarajaan kakang Bang-Bang Kaca. Laras. Tapi naon margina aina kalah dirajaan ku Ratu Diuraja Buta anu hukumna kejem telenges taya papadana. Nguping selenting bawa lepat bawa beja khawar khawar beja luar. Hukumna si Prabana late ua kumaha anak Prabu? Rayatna kedah sotor upeti satengah tina harta kakayaanana upami nu usaha satengah tina gajihna. upami nu icalan satengah tina batina. Upami temasihan batina kadang-kadang jinis nage dipenta. Ku kejem-kejem nasib prapanala. Satadina kange putra teh ngantep be. Manawi teh bade sami hukumna dipringgandani sareng diastina. Kulantaran si prapanala hukumna kejem teh sami sareng diastina. Taraji teh emut. Margi kakang bang-bang kaca tepayus nganarpatian diastina. Margi ayahak ngarajaan dipringgandani kumaha urang pentabe nagara pringgandani kasih prabanala. Upama si prabanala tesangem ngarobah hukumna. Upama tesangupun ngarobah tekad ucap lampahna anu kejem daya babandinganana.

0: bingah manahna ari margi yakin Prabu Anom prekesit bijaksana lain ngan ukur beja tapi nyata yakin hoyong ngamajukeunana ka para pengagung di Astina sami sareng kanyeuna margi daya bedana bang-bang kaca sareng anyeuna Arya Sancamuka lami-lami nganti ka kedaling lisan kekeke kaset wa bungah anu taya papadana yakin wa teteh mubah alias mubadir ulun kumaula jadi Arya di Astina upama rajana cara nu kasep bijaksana tur nyata Raden malah yakin nu kasep gaduh maksad doyong ngajungjung harkat rajat Raden bang-bang kaca tuang raka sok bujeng-bujeng si Prabanala hukumna kejem telenges sanaos teu kitu ge wajib digugat wajib dipenta malge eta mah hak Raden bang-bang kaca tepi no damel wa nanging ieu mah kangge alesan upami tiasa mah si Prabanala sina nyamikeun hukum antara Pringgandani sareng Astina Astina parantos maju kana adil jeung makmur teu kirang sandang jeung pangan ku jalan babadamian antara raja sareng rakyat tapi si Prabanala nyontohan teu bener kejem telenges upami mika hoyong ka istri tanda di Bali tungkeun gaduh caroge sareng lengohna istrina teu bogohkeun dipaehan inung bapana teu doaeun dipaehan mun boga salaki-salakina teu mikeun dipaehan kejem lamun kitu mata si Prabanala teu kurang ngajar tawayahna beun mah uwak kedah miang sareng kakang Nagawercita
1: mangai
0: sareng kakang bang-bang kaca
1: mangai
0: geram yang be nyata ka Pringgandani naroskin palebah mana nagara Pringgandani parantos penak Pringgandani gera penta upami teu tiasa ngarobah hukum si Prabanala dinten mana wa kedah miang teu kedah enjing pagetosanos dinten ieu keneh manga gera lumampah oge muga-muga cing angsa damel saring sing pake kancing saring set pake iket sangkan hasil ka pemilikku kakang bang-bang kaca nagara Pringgandani rampung dawuh tutas pangantika

0: pasang samuka nagawret sita bang bang kaca sampun kunturhipun saking prajaing astina manek satengahing jalan
1: ari margi terang kaler kidul kulon wetan
0: margi di jalan menakan jalan sagat tilu nuka kulon nuka kaler nuka wetan terang.

0: ku sumpah.
1: Arya Sencamuka naga bercita bang-bang kaca manek di satengah king jalan. Nanging kasaranuk kuastra jingga sarang udawala nala gareng. Astra jingga udawala gareng diutus kuingkang ramas semalurah kuda pawana. Kedah dumeheus ka para pangagung engal anu ayat di astina. Dasar turunan semalurah kuda pawana. Ti anom dugi ka sepuh teh teu boleh suka seuri bear.
2: Dorang darung, dorang darung.

0: tapi tetap manganana.
1: Bisa.
0: Laut kidul kabe pada katingali ngembat paul kawas dina gamar.

ngan ukur lebak-lebak na semu-semu biru. Airet kapalih wetan gunung gede.

0: Gak. Mang, kada?
1: Asa kenal? Asa kenal saha?
2: Naon, Isli? Ih, hai kana seni lagi tiba hula nepi kajina ting darah sepi. Dek iya, kau utus ku bapak. Geus aya tauna teu dumeus ka para pangagung. Heuh eta bae ti panawa seda. Nuju aralit para pangagung di Astina nu ayeuna nu enggal. Heuh nepi ka ayeuna dewek can ngalol-ngalol euy. Lan beja-beja we manjalkeun caina Ratu Adil. Lain ngan ukur beja bijaksana teh karasa ku rakyat sajumlahna. Heuh ieu mah lain para pangagung anu tamelar dewek nawe nu atah anyang bedegong ah kumaha jang heuh atuh itung we 18 kali kawin kitu atuh aya boga pamajikan ada katarakan nu sasama kasaluhureun ah matak deka geus eueuh kapanasaran eh
3: sagala kasorang
2: cing kasih dawala kadik cung itu aya nonoman tiluan menegarining di jalan tuh di jalan ngolecer melelak cangkeng rada power jeng curiga di dekat teh aya naon cenajang di belah mana oh itu kuring menyidik-nyidik oh maksitu meni alus gitu duh paingan lagu nanya situ ngemplang jeung ombakan omak laletik umpayan langit bodas kalangkangan layung hasil

0: plak plak plok omak.
1: Bisa
0: kalah siapa nih? Kadis deket. Aduh, Jang. Ayah nonoman tiluan marlak cangkeng. Tapi kekuring kak dengewe. Aduh, itu nu make deduk ku ilakan nu irungna panjang tegepnya.
2: Lain cabe taeunnya. Hedak kuring ge teu ngaku kuring kasep jeung gantengan ceuk nu itu tiluan kadenge.
0: Itu cenah nu irungna panjang nu make jas. Meni kewes. Persis jiga dalang dede.
2: Ya gitu. Lain kewesnya.
0: Persis. Jika dalang dede sugan kuring rupa nepek teh hutang na.
3: Mang, kadia.
4: Sok hareup hayung si lain era dikana. Batul mah tuh ganti bakean, ganti baju sareungkeun urang geus aya 80 tahunna baju. Can ganti-ganti.
0: Ada boro-boro diganti di seseuh getara. Da di seseuh ge tuh sabun ge geus teu mental. Dakina geus jadi wajah urang deui.
2: Alah eueuh kaposen. Tingoran nepi ka kolot nganembang weh. Kudu aya lengkolna aya tina seni. Nyanyi tingora nepi ka kolot tina seni ngan belek wae euy tina seni teh.
0: Lain ngahina da. Kawas teu tu marima we kana seni.
2: Alah. Urang dibaheula kana seni goreng. Memang urang gareng neula gareng sumbang. Gareng tengenah nyora tapi urang ladang seni. Alhamdulillah. Wah. Urang mah aya talna ladang seni. Sirah lenang. Belek tingora nepi ka kolot kalah beuki gede. Kana sare aing saminggu tara nyaring-nyaring. Tapi kana dahar urang sudah. Sudah. Saisuk-isuk paling gede sadulang.
0: Lain sudah gembul sia nu kitu mah gamuhang.
3: Kakek. Ieu teh monyet atawa jelema? Lain seuri.
0: Ah. Ai mang mah den disebat monyet. Teh sanes kang ukur ayeuna.
3: Di abad di zaman purba kene. Di zaman purba kene. Daya nu nyebat jalmi monyet tuh, mah teh gumujeng tos baal deui aya nu langkung awon ti monyet. Ari ieu nu irungna panjang.
5: Aya teh saha cenah?
3: Ieu teh manuk atawa jelema?
0: Alah, jang. Kuring mah di kawat teh cukup seuri dina hate. Da lain ayeuna wae geus baal deui dihina jeung dikoa can pernah aya manusia nu muji ti baheula ngan lamun nyaho kana eusi hate si dawala batok bulu eusi madu kajeun dawala irungna panjang teu jauh tina hatena irungna panjang ingetanana panjang hatena panjang
3: tapi bisa nyarita ari eta nu tukang mana hareupna mana tukangna.
0: Nah, lain.
2: Alah. Den. Tong ngaledek, Den. Uap pusing, Den.
3: Nah, make pusing eta mana hareupna mana tukangna?
2: Upami aden, teu terang pangkeres sareng payun. Payun nyendul ieu lain sirah pupundakan. Taya anu melotot dua lain bisul panon. Ia anu nyengel hiji. Lain roti. Huntuk. Meren ia haripna.
3: Barang katingaliku naga bercita.
1: barang katingali kubang-bang kaca emut yen ieu teh Astra jinga udawala gar

0: upami tilepat mah Mang Cepot, Mang Diwala sareng Mang Garing bilih lepat. Nah saha ieu teh?
1: Ileh.
2: Ning
1: Uninga ka Mang?
0: Terang. Upami tilepat ieu teh Mang Cepot. Mang Astajiga.
1: Aye cing, anu pangkarep?
0: Ieu Mang Diwala. Nu pangker juga nak Mang Gareng putrana Uyut Semar.
1: Kek. Ari aden teh saha?
0: Pira aku hilap deui. Kapan kaulah teh dugi ka sagede kieu teh di asuh ku Mang Ceput. Kaulah teh bang-bang kaca batu.
1: Da bala. Naon? Ieu teh anu bang-bang kaca. Aduh, jangan tepok wungkul. Eta na mah dina ngagerem. Percis we Rahman lah juragan anom aduh euy agan
0: waduh Mang Dawala
1: teng manuk teng anak meraku kuncungan Ramana gede gerem nada putrana gejang baheula ai Ramana mah kukuring dirobah diganti ku genggerong sapi ageng sawater teu alit bae da kapungkurna mah hoyong jadi dalang Ramana mah hoyong ageng sawanten ngan teu aya alitan ageng e wungkul. Gening ite aden
0: kapan kaula
1: aduh juragan aduh sugan teh sanes juragan aduh abdi sono agan abdi Mang Gareng teh kapungkur agan tiga kandong abdi agan ku abdi dipupungu wah agan kapungkur nuju alitna bade di hakan doma nanging domana ku abdi dipaehan pajeng agan nuju orokna bade dihakan anjing anjingna ku abdi dipaehan agan bade di gaet ku tulale gajah gajahna ku abdi di tek-tek tulalena abdi dugi kapupunakan kieu katinggang batu batuna bade dengan agan nuju orok nanging sampe ditampan ku punuk abdi
0: uluh wahatur kenuhun Mang Gareng
1: kadua artos alit 500 mah.
3: Si horeng nih mau ke jasa teh aya pangabutuh geuning si Gareng mah.
0: Mang. Apa ka kaula? Apa ka kaula?
1: Kek. Cing. Ah, apa ieu mah putra agan antreja ieu tegang-tegang ge mah ieu.
0: Ih. Pan kau lah tenaga bercita.
1: Waduh, woi.
3: Alah, was emang was. Gas. Was, kawan lu.
0: Tung nangis.
3: Lah, anom was.
4: Kagagas.
3: Jorok, nugi kada wasa. Tikirik nempel kaja di anjing. Mangja lah bunga. Ena tos jaradi pangagung kieu. Teu asa anom asa mang we temu bah meunang ngajar mang. Temu bah mang ngawaras ti kapungkur. Sanajan anom nu gelarna mang anu ukur kieu ih asa ka mang.
0: Nuhun katampi kasayan mang ku kaula.
3: Duang rama kapungkur. Duh, was, mang. Ayana teu mang kasorang ku anom asa mang be. Kapungkur anom teduh. Teu sangka duwi ka kieu. Ya artos alit 1000.
1: Eh, si horeng ceurik jeung ngarayu teh teu kurang teu leuwih ti duit geuning nya. Cing, katarukang era. Katarukang we tukang duit malanan. Aduh. Lain ai kuring mah jang kalinglat. Cikeneh alit ayeuna bleg teu leutik, hay gede. Da teu heula mah pendek pisan ayeuna mah beke aya jangkung. Nuhun. Ieu teh bade arangkat kamarana.
0: Alina siling apal cuy deui. Ieu mah teu meunang. Upami telepat mah ieu teh putrana
1: juragan Antareja. Eta ieu teh anu bapa nak jeung urang minang gelut.
2: bisa jadi. Ayah harus balik pikir. Lain te uningan gitu. Bahwa namu susah terokabu yutan. Oh, paingan, hui.
1: Wah, bangga. Uningakan wasan cabuka. Yete mang cepot mang dewalak mang gareng putra dan uyu semar.
3: Oh, mang Astra jingga.
4: Abdi.
3: Sanya laki kau late diutus ku anom perkesit kudu ka Pringgandani. Sabab raja di Pringgandani hukumna kejem terenges.
1: Wah kadenan, kadenan.
3: Numutkan sejarah dabuhan anom perkesit nagara Pringgandani teh kedah turun karaden Bangbang Kaca naon sabab aya di rajaan ku Prabanala.
1: Rupina kabon kabon bawahanin meh
3: lain sabab nu kasep Bangbang Kaca eueuh anu ngajujurkeun eueuh nu mere obor yen Pringgandani hak nu kasep Bangbang Kaca dibuka dina sejarah yakin hak Bangbang Kaca taena ku kaula deuk dipenta kasih Prabanala supaya dirajaan ku Bangbang Kaca bongan hukumna teh sarua
1: kantenan kantenan
3: pang kaula manek di jalan kimang. Kaulah tetenya ko anu kamana kapringganan itu naha anu kakidul, naha anu kawetan, naha anu kakaler.
1: Rupina mah, nu apa selain?
3: Kamana?
1: Nu apa selain gak pak?
3: Kamana?
1: Nu apa? Kapalih kaler we lurus, kapalih kaler. Palih kaler tramina cecahem. Palih kulon sekedik di kantor polisi lempeng weka kaler. Dinya nomor nate upami telepat mah 207. Cepet we ngaler.
3: Bisa lamun ngajajapkeun.
0: Padahal nyuhunkeun dijajapkeun ku Mang Cepot. Dayawana upami Mang Cepot ngajajapkeun.
1: Mang mah kana berjuang mah tualah, tuang ramah ge atuh moal salamet daya Mang mah. Mang mah alah. Kana berjuang mah peot sote kulit ompong sote huntu. Bodas sote buuk. Kawani kahayang demi nagara bangsa agama toh pati jiwa kalabaraga. Hak nagara Pringgandani disuhunkeun kantenan eta teh kadahna mah anom Bangbang Kaca anu jadi raja didinya. Nah ayeuna jadi ku si Prabanala. Da sareng Prabanala mah tuh geus keneh abdi ka Gan Arimi mah. Da abdi teh sareng kumaha dak sabraina ka Gan Arimi teh?
3: Sabraina kumaha?
1: Kapan abdi teh putra Semar? Ai Semar teh gaduh raji. Jagatnata. Abdi ka Jagatnata teh emang panginten Jagatnata ka abdi teh alo.
3: Nya.
1: Nah, ai juragan anom Gatot Kaca gaduh ibu. Agan Arimi. Di Agan Bratasena. Agan Bratasena teh ramana Gatot Kaca. Agan Arimi ramana ibuna Gatot Kaca. Gaduh rayi Braja Musti paman kadenya teh. Braja Musti ka juragan anom Gatot Kaca. Halo. Jadi abdi mah misah ibu misah rama.
3: Atuh lamun kitu mah deungeun-deungeun.
1: Ngan abdi sok ngabantu dirinya.
3: Panginten Mang mah bujangna
1: kapiraka.
3: Nah, hal liar. Liar pisan kumaha ya teh pancakaki?
1: Aya anom. Sun kieu. Juragan anom Gatot Kaca teh gaduh ibu. Cek ibuna mah anak. Gaduh rama cek ramana mah anak. Ramana teh gaduh raji pangaulan Arjuna. Alo ka juragan anom Gatot Kaca teh.
0: Juragan anom Gatot Kaca ka pangaulan Arjuna paman.
1: Agan Bratasena teh gaduh raka. Raja Amarta Agan Prabu Darmakusuma. Juragan anom Gatot Kaca kadinya teh.
3: Wah.
1: Agan Darmakusuma ka juragan anom Gatot Kaca teh. Sowan. Sedengken pun bapak gaduh putra abdi. Tipun biang demi setiragen. Pun bapak teh sok ngabantu ulun kumaula di Amarta. Abdi ngiring ka pun bapa. Numawi abdi sabraina.
3: Bujang
1: sabraina.
3: Napa?
5: pan sakaki teh lieur.
1: Hayu anu mlieur mah abdi ge langkung lieur di batan anu. Aduh, nah. Ya mah ya aduh ampun ngarahkeun pisan. Apunten anom komo nalika jumeneng tuang Rama sadayana alah guguyon teh atuh. Tos biasa deui hapunten we.
5: Teu naon mang asal dijajapkeun be. Nuhun upami mang bade ngabantu.
1: Mang aku mang dijajapkeun. Da bae. Da para pangagung aya di dieu hayu urang ngabantu sakalian. Genteng-genteng ulah potong berjuang ulah manak di tengah-tengah. Urang satungtung nuturkeun bapa can tamat perjuangan bapa kawajiban urang rumasa jadi warga anu satia toh pati jiwa kalawarga.
5: Nah, itu nu tukang manggareng cemurut wae.
1: Bongan abdi proyogi 500 rupiah tadi pasihan. Jadi abdi mah upami agan etangan ku artos 500 teu aya gunana abdi cumarios. Upami agan masihan 500 abdi bujeng-bujeng nyarios tanah gaemutan pati dipasikeun kana artos 500.
6: Jiwa jiwa mahal.
1: Jadi abdi mah jalmi ngaji rasa. Jalmi ngaji rasa teh kapungkur. Jadi upami dipasian artos 500 abdi soson-soson. Upami teu dipasian abdi teu aya gunana nanging upami agan rido masian 1000 abdi langkung-langkung bade ngapela. Naik jang naik jang.
6: Ekonomis eta.
5: Hayu mang asal dituduhkeun bae mangga
1: sareng mangwel sareng urang ka peringgaden.
5: Prabanala bagiakeun ya kaula.
0: Prabanala bagiakeun kaula. Prabanala bagiakeun kaula bang-bang kaca.
5: Kia tuh, ya aden teh ai gostos aya nanging teu acan jiga. Jadi upami nyalukan musuh nalika jumeneng tuang Rama. Rabanala. Aku Astra Jingga. Senadianmu pintar horakat anger bisa horakat arah. Kula suduk lambungan nira teninga kemaning son mati lo. Bahasa naon tatemang kawe sang sekertawe.

0: tas sekar krumih. Pangrekat tinerate sing sosot samu biar kadia tinabur. Dipun adep dening para Narpati. Narpati Prabalawa, Prabalawu, Prabalawi. Sadayana sami ngantos dawuhan Sri Narendra. Lami-lami nganti ka kedaling lisan Lirmatsan siniram payeme tukang Brahmapati.
1: Gusti
2: Prabalawu abdi atuh lawu lah. Prabalawi
1: hak di dalam Prakmawani mane ngandunakeun himak mangga-mangi
3: abdi nyangakeun sembah bakti
2: abdi kita ka kantun nyangakeun sembah bakti ah.

0: urang teboga nafsu kedahngan ulah kabeureuman teuing. Sabab aya nafsu kabeureuman teuing sok lali purwa dumadi tina bener sok jadi salah. Aik cahaya koneng angin upami di manusia madunya dudunya kudungan ulah kakonengan teuing. Aik cahaya bodas banyu upami di urang mah istri urang teh gaduh garwa kedah ngan ulah kabodasan teuing. Tos kantenan kanu lengo parawan rana kanu boga salaki ge upami kabodasan teuing mah sok hilang. Aik cahaya hideung nyatana bumi upami di urang mah kedah sabar sareng tawekal. Aik caringin semplak sabelah dahana sing atos-atos. Aik caringin teh tiasa ngiyuhan ka urang sadaya, tiasa nulung kanu butuh nalang kanu susah nyaangan kanu pekeun, tiasa nyalamekeun sadaya anu aya dina hanapeun eta tangkas caringin. Jadi Gusti teh papayung agung nagara anu ngeunaan kana ajaran raja nyarios kulah deuk bohong satya kana amanah oge upami dipercaya ulah ngaruksak nyorang salah gancang tumarima oge nyaah kasasama hirup tepi no gawe. Ta ieu teh ku ayeuna tangka caringin sempak sabeulah bohongan Gusti teu aya ampun tiap rayat malah abdi anu nagihanana kudu setor upeti satengah tina harta kakayaan. Tos kantenan anu beunghar anu miskin kedah
1: nya Gusti abdi ge mah tak kuatir komo anu miskin disuhunkeun bade diisikan dua liter disuhunkeun saliter sedekeun dituang ku limaan sakinten nu alit patuanganana aya saproses abdi mah pan 5 liter ku sorangan.
0: Anu abdi mah Nokman ieu hawa nu nganu inyalan maknina ngeunah nyandengah ewang yang inen umami manyeng anu da nganganana niah yang nilami ngeun ieu anu inyalan memuahan nenang mayu nu aninen murung muah anu nu manyeng nya minggu murung yang inen anu inyalan murungan nu manyeng murung wae ahin nya mal benak meuneum enak mah niah yang nilami ngeun
2: mane entong mere paham sanajan nong trobelang dir kacang dengan kacang muat jadi anggapan kaula tetap rakyat kudu setor upati satengah tina harta kekayaan lamun aya awewe dipikah hayang ku kaula ulah mumpang mun lengoh kudu daek lamun nyebut mumpaehan lamun inung bapana tedawan anakna dilamar ku kaula inung bapana paehan lamun goga salaki awewe dipikah hayang ku kaula salakina temikeun dipaehan
0: sabab eueuh deui anu kawasa di dunya iwati kaula anu ngabogaan wewenang iwati kaula

0: siyang tsamuka, etimana tinagara astina. Maksud, iya anu jenengan prabanala, ora kapino gabe.
1: Kaula ngenalkeun Prabalawa.
2: Abdi ngenalkeun Prabalawu. Bojo dua. Pun anak 14.
1: Ngenangin amni menak malami. Monyo nilu maut sanayana ngalana sian aina nunyu mumunyangan.
0: Maksud dek naon kia Prabu Prabanala kaula tesanya nengemban pancen Ratu Astina anom parep kesit nyata geus muka sejarah anu katukang ieu nagara Pringganani teh kawitna di rajaan ku Prabu Arima. Memang kaula nyaho teras di rajaan ku Arimi tapi nu gawe ieu teh karajaan teh kada turun ka Gatot Gaca. Kumargi Gatot Gaca gugur dina Pratayuda sakedaan anu ngarajaan di Pringganani teh putrana Gatot Gaca Raden Bangpang Kaca. Tapi sampean anu ngarajaan di Pringganani satadina dibere adi teu nanaon sampean ngarajaan tapi hukumna kudu sarua jeung Astina. Sili asih sili asuh mere maweh kasasama lamun salah kudu tumarima. Nyarita ulah deuk bohong ngadek sacekna nila saplasna. Iman ka Gusti jalankeun parentahna tong dirempak pantranganana. Tapi anyen kejem jeung telenges hukum rimba anu taya papadana. Sakulantaran anom pers kasieu satuju kana hukum anyen, yeuh nagara Pringganani teh bisi anyen teh sanggup ngarobah hukum teh sarua jeung Astina. Nagara bakal dipenta. Kunu hakna nyaeta Raden Bangpang Kaca anu bakal ngarajaan di Pringganani.

0: umroh di Bandungan, sugan telendek camplak, sugan telendek hongak, wandu-wandu menta negara dek nganih kerajaan kaula.
1: Binatang.
0: Kadenge para narpati
1: kurang ajar si payuh ya gusi.
2: Cuma entah kemana wani-wani menta negara urang oge anu aya di dieu teu wani.
0: Binatang. Urang mah nyumu ngak mamanjingan ayak mangelung anu nyumana ngak wani mena nangana ni jekek nyumung. Naon sabab mana engan ukur maca si bang-bang kaca teu maca kaula. Ari sabenerna kaula teh putrana Kangjeng Rama Arya Perbakesah Arya Dipringgandani. Masih kene ayah hak ngarajaan Dipringgandani. Ari sabab tunggal kene putra Eyang Arima tekudu si bang-bang kaca eta mageus incu meureun Eyang Arima mageus buyut masih kene deus ka kaula kaula masih

sabab kaulah boro-boro manusia di marca padasi paling kesit. Sana jan dewa muah digugu, kaulah rajana, kaulah anu kawasa. Hukum

0: at sinera dan banting pinantingan. Ah! Paranal pati kempur. Si Sansa Muka, si Nagawar Cinta, si Bang Pangkasa. Kasep, Raden Bang Pangkasa.
1: Ulewa.
0: Raden Nagawar Cinta.
1: Wah.
0: Hanya, sing pada-pada, sang harapan para narpati, nagara peringkatani. Astagi nga.
2: Alah, tukul rumah kejeng di padamian, dah imakus. Kita dikejeng pedagus di gigi wingki, ya.
3: Kita mau siang.
2: Mang damal, tekadah di padamian, dia matos langkung ngartos karena perjuangan, mah.
3: Sehingga hola, si bapak ngiat,
2: mang garek, wah, pokoknya mang mah beres.

0: pilingan agan bang-bang kaca. Percis Raman aja ngajongkeng sekaligus. Apalan? Udah kabeh tuh deudeuk teu nurun kumaha da urang tinggal itu. Agan nagamur cita praes merah mana?
1: Remes.
0: Haling sia nu make catokong mah jeung urang maju sia. Ah,
1: sia teh tadi.
0: Ayo, maju Mas. Teja Sulaksana, teja nira bo ngapeciku ngajar katon. Kali sina pating wawangi sakingan dipanggena nira Mas. Lo nira takon dening kula. Kula Prabalabu. Ah,
1: sarua ti wetan, Gus. Sarua.
0: Saking endi, Mas? Lo, saking pringdani. Wani karo aku. Lo ora wani dening apa sakarep ade aku lah deni. Senadianmu inter ora kadengar bisa ora katara hatos bojana kulit punyul hingga papak di Jaya Ingrono. Kula suduk lambungan nira dening agemaning sun mat

sok kasep urang sang harepan.

0: Paman Prabanala.
1: Di bekahku Prabanala, ku aji kolok cacas mangke ragrag di Karaton Astina di Painun Prabu Anom Parkasya.
2: Ngantika Prabanala.
1: Itu tiluan deui ekunyuk-kunyuk nesia.
3: Awas dawala.
1: Duh, kadek lompat kamana. Pokona mah inget we waktu baheula urang ngabantos Aga Narayana sedang pangawulaan waktu perang jeung si Wisnu jeung Ala. Kieu ajianana.
4: Rap. Tadpa.
1: Cici. Naha hese ieu nu make totopong sia di bekahna, hay? Kalau ongeng-ongengan kitu. Hese kalah muntang. Iya. Kudu diangkat heula eta. Reng cicing reng. Anu irungna panjang.
3: Ah sami we ngan pada ieu. Tungkul eta tangah irung mah sarua urang mah pada panjang. Nu penting mah ameuna we seukeut.
4: Iya.
1: Iya hiji deui sia nu buleudna. Et kalah hiber samping nak wungkul.
3: Aduh, urang kamana neangan samping. Waduh. Samping urang hiber.
1: Modar sia tiluanana. Astra jinga mangke bakar ragrag di Karaton Astina sareng Udawala. Gareng bakar ragrag di tumariti sareng Nagawercita. Atuh Prabanala bungah anu taya papadana. Aits. Parikesit.

tedek di pentai nasa kalian lamun temikan di paehan marikes. Awas kaulah dek kumpulkan para narpati pedang lempung garda cantrasa mua enu tinggalan samak tak perawat perang pikir ngayakin serangan ke Astina. Tunalampaki pun prabanala kotsa pawon tening karang pacandin. Aidi karang pacanen teaya gedong anu agung nyata ye gedong tetilas. Sadayana para candi anu gugur di Kurusetra, candi para pangagung Amarta Segedong, candi para pangagung Astina Segedong anu ditungguan ku Togog Wijoman.

pindahkan nuju ngajaga sani-sani para pangagung di dua gedung di Karang Pasan ya. Munak sapu nyanak sikat ngabersihan kuburan-kuburan patung-patung anu aya di Karang Pasan ya. Mangke area sengca muka bakara gelak di painan toko Wijo Mantri. Loh, sobong-sobong. Biasana tiap poe minggu anu pekne-pekne tara. Lah, iya ke saya 8 bulan kurang mengemar. Siapa bungkus biasa, cekolokan tiap talun alip, kurang segala lupa. Ayah budak anu datang tuh mawa naon-naon. Loh, kibatan orang capek tepuku nudu-nudu patung. Siapa ayahnya secara nama mawa buku jempol pen orang kudu disulitkan. Loh,

0: kok aya tiap anu seueur kadaharanana di dinya togog aya sanajan humpan nemu pasage pangarti jemar pangabisa tapi elmu pangarti pangabisa testu diduitkeun atanapi kangge harta. Kapungkur ulun kumaulna ka nagara Alengka ka Prabu Rahwana. Ayeuna ulun kumaula ka Prabu Anom Parekasi ngajaga karang pacanen dua gedong anu ageung. Ieu dilebet gedong teh nyaeta deusi ku cani-cani. Cani para pangagung Amarta anu gugur di Kurusetra, cani para pangagung Astina anu gugur di Kurusetra. Nganti ka Togog Picu Mantri. Loh.
1: Tis. Loh. Tahun alip. Tis. Loh biasa nak. Pan urang ke subur. Lamun ningang di tahun alip. Loh. Sepi. Biasana ye poyahan. Lo poyahan paling sautik jalma anu pada datang.
2: Biasana
1: mah 1500. Lo 1000na. 1000na 1500. Bilanganana ana duitna urang tong hargakeun saridona. Lo paling sautik 500.000. Aduh, 300.000. Ayeuna geus 8 bulan urang menang duit 2 perak. Waduh, payah. Tahun lalu biasana urang menyan sajoblak tumai. Ayeuna urang geus 8 bulan sagede perut encan beak.
2: Bisa perlu jadi kuncen we.
1: Nu curuge. Barang nucu cumarios Togog Picu Mantri Arya Sancabuka anu dibalangkeun ku Prabanala ragrag di payuneun we Ceman.
3: Lo. Waduh. Ya jalma. Lo. Jalma. Ragrag di awang. Untuk daya upaya, waduh, khawatir. Upama ya jalman jadi tulung kurang deg usaha.
4: Benar dong, Burdi.
2: Segane yang ulang tari mana? Loh,
3: sakuna merkis.
2: Ngomong itu mah.
3: Loh, lamun kurang dicokot doraka. Tapi lamun ya ditulungan kurang kayak duit anu dina sakuna dipenta pasti dibikun.
2: Bisa diolong.
3: Loh, Raja Sinatria. Senajan mati sadina ping pitu waras dinekaning waluya tinemandan bisa irup kejabaning pasti waras dinekaning waluya tinemandan kulit waru hanggan daru trundul truk
2: lilir merbangun kaya wengimpen sare

0: teh ngerasa linglung aye teh aya di mana aki lu tukang nyipat aki mama
1: mama dong
0: kada mama mama mangga mama lu mama oke okay, mah sanes mama ungan mama mama nya kakak mama ya teh tempat naon jenenganan lu yu teh karang pecandin ai karang pacanan tenan lu kepungkur yu tilas palagan ai palagan tenan tempat perang itu palagan yu teh tilas Bratayuda antara Kurawa sareng Pandawa. Kurawa sareng Pandawa lu inggih leres pisan. Ari aki teh saha jenengan lo mama mama saha jeneng lo mama togo kuijo mantri sepuh-sepuh nagara astina sesepuh pangenten ki lo pino damel sok aya oge ka mama anu jebat mama dukun anu jebat mama luhung ilmu anu jebat mama tukang nulung untuk pamriku duit tapi upami itu masyarakat pan itu satia ke ku kaula katingal gening aki teh nyanak sapu nyanak sikat nyanak kaet eta teh kangge naon lo aki teh kadu pada melan meresihan patung-patung meresihan kuburan-kuburan tugu-tugu sareng saja bina ayo gening ayak gedong sakit gede na iya teh naon isina lu untuk kengeng sedaya anu piknik adi untuk biasa lebet kayak tak gedong margi lu rahasia itu untuk kengeng ke kaulah teh pada tumaros ay karang pacanen teh kawangku kabana sabon ku nagara mana loh iyo masih kawangku kabana sabon ku astina anu kagungan Prabu Anom Parekesit loh kapan aki oge sami kengeng gaji di Prabu Anom Parekesit aki oge digaji ku Prabu Anom Parekesit kakakakakak didi Arya Sanca Muka cumario salbeting penggalihna emutan ananaka aing teh Arya di astina tapi neme uninga yen

0: Malah terang karang pacanen teneme ayana nampi katrangan ti toko kwijongan nganti ka kedaling lisan nah kaula kakara seumur jadi Arya puluhan tahun di Astina kakara kaula nyahoyan karang pacanen kawangku kabana sabon ku Astina boa-boa aya naon tapi katara ku kaula ieu kolot aki togo kujo mantri rada piduit ken urang suap hayangnya ku kaula kakake kumaha upama kaula hoyong ninggal si eta gedong tiasa lu untuk kengeng lu kawat lu untuk kengeng iya mah kaula mah ninggal sakedap lu untuk lamin tuh sakedap untuk kengeng maksa lu maksa untuk kengeng iya mah salok lu kajun salok selen untuk kengeng kaula teh Arya di Astina maknya kaula teh dibere nempok tersi gedong eta lu untuk kengeng tuh kengeng tuaya raja abdi lu kawasa abdi lu ngajaganya gedong tuh kengeng
1: amok
0: tiasa lebet ke daya surat di anom pari kesit mana suratnya kek kumaha panga butuh aki di cumponan hayang diberes sabaraha ku kaula asa kaula asup kaeta gedong hayang diberes sabaraha loh duka upami hartosnya iya mah kaula asal diberes asup kaeta gedong hayang diberes sabaraha loh duka hartosnya waduh loh mangka tapi ninggal wungkulnya dukengeng cuma harus naon-naon untuk kengeng sur saur pilih ngaliarkun talus gatel cing tenang naon di paling mana loh mangga iya yeah, lumayan waduh mau dihitung loba natah waduh goseng cing loh

0: Jogan Habimanyu. Ramana Prabu Anom Parikesit. Menikaran cangku panah tina beheng nepi karena memuncangan ribuan panah anu nancap dina awakna. Lamun seuk bapak kaula matina kieu saha nu maehanana disusul sanajan aya disulalakeun. Aya keneh sajabat ti dia. Loh, hiji kecakap. Nu sanae kuakeun teu dipasian terang. Cekap sakitu. Janten upami engke ningal hoyong dihoyong deui, upami perantos ningal hiji atos keluar deui. Dibere de duit we ki. Hayang dibere de sabaraha sanajan dua tikal tinu bieu. Loh. Tukar tapi untuk kami share sahurnya. Ya, tah. Aduh.
1: Seban bengar sih ya Gus.
0: Seban.
2: Seban.
0: Seban.
1: Seban.
0: Singki ningali nuk.

0: juragan anom Gatot Kaca kepungkur pahlawan sakti mandraguna bebeting binantara atas bujana kulit wonyul hingga papak di jaya ingrana yute ramana anom bang-bang kaca narpate di asina lamun sek bapak kaula mati nakie jigana di teangan saha numaehkanana eueuh numaehkanana turunanana aya kene medi bales ku kaula aya kene sajabat luh atos dua ke cekap luh untuk kangge langkung di dua atos untung kaula mawa duit masih kene loba luh seueur nuhun-nuhun bere de duit be kan wae dua tikal tu nu bieu asa kaula dibere ningali deui aya nu leuwih ti dieu untuk kaya ngatos dua ge cekap yeuh tah sakuan
1: aduh
0: noban cingki loh mangga
2: muka kutokok bijo mantri dicanak kana patung Prabu Suyudana Arya Sengkuni Arya Dursasana oge patung Tumengung Jayadrata. Aduh Arya patung saha aki gening dua ngahiji awewe jeng lalaki sarta awewe na diasupkeun kana paham lalaki beungna kuat karbah bahamna kuat ngangkarawak ieu teh saha aki
3: yeuh mah sadayana ku akin tuh aya anu dipasian terang marki lu yuk waduh jarang anu terangun yen iya kan dua jalma anu matina saroge sarang istina sasarangan
2: iya makaulah ya rada lewis merek ke aki iya sakuan ya
3: aduh brilion brilion
2: iya teh saki lo iya teh raja astina kepungkur Prabu Suyudana dina lalampaan jaya pupuan rebutan pate begalan nyawa sarang Arya Brataseno Bemo Komar ge Prabu Suyudana di jotosan kukuku pancanaka ditinggang kugada untuk biasa mati senas perantos kerancang untuk biasa mati ping-ping perantos bubuk sebulah nanging mantena hoyong mati sareng kalian hinggang garwa Dewi Banuwati lo kubratasena garwana ditewak seperantos ditewak pahamna dicepeng lo ranap di bebekun seperantos di bebekun garwana Dewi Banuwati dilebetkan karena paham Prabu Suyudana dugi kamate sarang aduh hari ya anu rajat loh kek antos dua jamu lagi pada istirahatulah aduh nah lupa pisan alasan bisik aneh kurang ku duit ya aki loh nuhun lakban lo yo Arya Sengkuni dina lalampahan jaya sepitan masih kubima direcet jadi sabun paingan dekatara wujud na patung Arya lengena sempal awakna belah sirahna belah sahaya teh lo yo Arya Dursasana dina lalampahan jaya jambakan masih ku Bimo masih ku Bimo ku Arya Brataseno barang red kapangkrenana di antara patung Trayadei anu pangruksak neiwati patung Jayadrata. Jasadna teu aya sirahan, nanging sirahna ngagoletak di handap kabulan ku keusik. Sareng kontak kanemutan sancamuka, barang aningali patung Jayadrata murubut cai socana.

0: sahabat. Nah, Allah kekerasa yang ngeluarkan saya panu. Ya teh patung saha aki. Loh. Yo ma, sadayana ku aki tak yang dibasian terang. Bujeng manusia biasa, dewa maksa mau adasa. Margi yo ma patung hijin tukang yang diuningakan. Hayang diberi sabar ima saya na beye saya na duit dikawal ker aki tah. Perhiasan anu harga tah ker aki. Pakaian tah ker aki. Bisi aki teu percaya garadah kaula geus eueuh duit sapeser. Geus eueuh barang anu hargaan dina awak kaula dibikeun ka aki kabeh. Loh, Rido kinten kinten Rido? Rido?
1: Rido.
0: Rido kinten kinten Rido? Asa kaula dibejaan ieu teh saha jeung ku saha matina? Loh, Rido. Rido. Nuhun. Aduh, anom jalma pinter jalma ngartos. Jadi unu sanes mah di kitu teh tarang ngartos di mobil teh anu terang ku aki mah diuningakeun. Loh ieu teh anom sahaki ieu teh jenenganna Tumenggung Jayadrata. Jaya

barang amidang katuripun togok wicu mantri salira ngageterkat dia papa terwat ke kros ranai belum ditamaga atah belum satria pinona gonewani rayam.

0: parek kesit kakaula mikanya ah. Di dieu mah ku kaula tatara. Nah ai dulurna. Nah kaula cita bang-bang kacangan ukur Narpati pangkatna sedengkeun kaula Arya. Nyata we meureun sieun ku kaula. Ai parek kesit teh anakna Abimanyu, Abimanyu teh anakna Arjuna. Bapak kaula ajalna teh ku akina parek kesit. Kakaula ngogo si horeng sieun meureun ku kaula. Aingan kaula teh dibere nyaho karang pacanen kawang ku kabana sabon ku astina. Setan bewa laela palai. Loh. Nom. Naon ki?
1: Loh, tibatan anu nafsu sawis artos tandak deui.
0: Teu bisa.
1: Loh, engke aki biasa dikeluarkeun.
0: Bisa.
1: Lo make ngaludan. Engke aki biasa dikeluarkeun, Nom. Aduh.
0: Teu bisa. Ora suti rasana teh. Lamun si parekasit can ngalunyar sati babatan. Kurang ajar. Hutang pati dak bayar pati, hutang lara dak bayar lara. Kur kontur kalitung lar gagak kalitung akina aya incuna paingan ngolo si horeng sieun ku kaula ah. Lain kaula kudu menta kaprabanala nagara pringgandani kaula kudu menta pati si parikasin. Parikasin. Awas.
1: Waduh, urang eling. Ting ora nepi kayuna urang teu yeuh kana duit, tapi teu jadi babon. Urang duit tiap ka jalma anu teu mere duit kurang teu dibere tapi di urangna teu aya nyangkaru. Waduh, ayeuna urang asa meunang gede tapi urang aduh bisa dikeluarkeun ka nomper kesit. Untung dikeluarkeun upami anomper kesit wawartos ka Kakang Semar. Waduh, urang era ku Kakang Semar. Waduh. Tangtuh Kakang Semar ka urang ngambek nafsu. Waduh.
2: Resikona.
1: Waduh, urang teu nyaho eta nomper kesit Arya Diastina. Waduh, urang katoyan. Waduh, urang katoyan, wiwirang di kolong catang, tangtu gede panjang. Urang gede na, urang tangtu waduh, gede kaya ragu raja. Ay panjang na, urang manjang ka gorengan, satu tupu mun.
0: Senca buka, kumargi parantos, tebel imana.

0: kesit kudu dipaehan.
1: Cek benerna sancamuka
0: nganti ka ee. Ai kaula bet kaburu ku nafsu gampang amarah. Lamun dipikir deui pang Kangjeng Rama.

0: baheula teu waleh dengki ka trahing Pandawa. Kabeneran ieu aya nu deuk ngahianat si Parikesit. Sanajan anjeun kuat iman, sanajan anjeun medalan pasantren Nyai anu bakal ngaganggu-na, Nyai bakal asup kana kulunganna deuk nampiling nyeum leungeun lempar batu samunyi tangan. Awas, Nyai can genah. Lamun Parikesit can ngalunyar kawas papatang, can jadi bangke, can ngajampana bugang. Nyai deuk asup kana kurungan ieu satria. Awas.
1: Lumebet Gedeng Permoni ka Arya Sancamuka.
0: Saparantos kalebetan Gedeng Permoni, jati kasilih ku junti, manusia kasilih ku setan. Lami-lami kalinih ku pangajak Gedeng Permoni Arya Sancamuka teu karaos maut gegaman tina wangkinganana.

nyoskeun Prabu Anom Parikesit. Dideheusan Bang-Bang Kaca sareng Astra Jinga Udawala anu ragrag di Karaton Astina nanging parantos suara sacara biasa. Kakang Bang-Bang Kaca kamana? Ay, Kakang Nagawracita sareng Uasen Camukate acan aya muli.

0: awrat cita sareng Arya Sancamuka anu teu acan mulih ka aslina. Alun dinirangan dika leuleugeude awis manis pangantika. Kakang Bangbang kacanaha geuning lami, Kakang Nagawrat cita buah-buahna.
1: Urang pilari we, rayi.
0: Mang Cepot.
2: Anjing tak tuduh ka di mana ragragna. Sareng pun adi mali mah sareng Mang Gareng.
0: Mang Gareng geus sami-sami we di Bekah.
2: Da tuduh, eta teh sibuk.
0: Wah, Mang gedenya mah.
2: Aya pinten 18 urang mah nu dicekekan. Atuku pun adi ditusukan ku irung tapi sanes ku pangamuk. Sanes ku pangamuk ku irung.
0: Ai ieu mah Mang Cepot kapepeg pangamungna deui ka ngelok ngenta kalebet kantun liangna molong ngadua jiga kutil.
1: Rupina wasan camuka ragrag jelas panawasa peringhat tidak salah.
0: Mang Cepot wayana be bantuan milari wasan camuka sareng Kakang Nagawercita.
2: Ya, mangga wae ikang Mang. Sepi pamih rame inggawe. Teu kapungkur ge tu Mang mah jaman tuang rama. Mang mah tara kunang buru mun tuang rama sok hideung. Sok hideung. Mang matran kunang buru ngan tuang rama mah hideung sate acana Mang angkat sok kana pesate.
0: Komo,
2: juragan anu gatur kaca mah tuang rama atuh kan?
1: Kumaha Mang?
2: Uluh, ka Mang mah cetrak teke 5.000.
0: Mang mah kitu we,
2: upami hoyong barang pesel nepangan tuang rama nyuhunkeun diteke 3 kali 15.000. Bade hajat ah. Sauran we tuang rama. Cetrak diteke aya 1.000 kali mah. 5 juta. Geger otak, siap deui pake ke rumah sakit.
0: Parang nuju ngobrol Arya Sancamuka.

0: saha nu jojorowokan. Bagaken kana musuh satro kabuyutan.
1: Aya nu nakal bohong kabuyutan cenah. Kan?
0: Mari kasame. Hutang pati bayar pati hutang lara dak bayar lara. Tur kontur kalitung lara gagah kalitung eueuh. Akina aya incuna.
1: Kumaha Mang Cepot? Duh kada ka kupingku Mang mah kitu.
0: Eh, sareka weh. Tuh. Urang serahkeun. Ima jual duitna urang duakeun budak dua hiji sewang.
1: Ah na torek teuing aya nu ngabongkar tungguh, Sarejang. Aya nu ngabongkar tungguh.
2: Geuning uasan camuk. Waduh, wa uasan camuk kali ieu.

0: dina gening ua kalah ngabar-ngabar bedam. Yeh, pare kasih tong loba carita. Boro kaula berjuang deuk ngarebut nagara Pringgandani. Kaula di Pekah ku si Prabanala ragrag di Karang Pacanen. Saumur jadi Arya kakara kaula nyaho aya Karang Pacanen anu kawangku ka Bana Sabon ku Astina. Aya jama kolot keur ngajaga ngaranna Togok Bijo Mantri. Ku kaula dipaksa kaula menta ningali patung. Barang kaula asup ka eta jero gedong geuning rupa-rupa patung.
1: Uduhi bocor Eyang Togok.
0: Teungteungeun Eyang Togok. Mun ka bejakeun ka bapak tibaheula. Tibaheula tah si eta duh ampun. Paingan atuh ka kaula ngolo-ngolo. Sampean da geuning bapak kaula Kang Jeng Rama Jadra tak matina teh ku Arjuna. Arjuna teh bapana Abimanyu, Abimanyu bapa sampean. Eueuh akina, eueuh anakna, aya incuna sarua wae. Tampanan ieu bedama kaula. Kula suduk lambungan nira wis tadi urang kana ageman ua cing emut upami ngudag kana kalepatan. Kapan Kang Jeng Rama Abimanyu dugi kamati karancang tehku. Jayadrata numutkeun sejarah. Tayina ua kedah atos-atos be. Ulah musik-musik gula manik kahudangkeun macan turu. Margi dina Bratayuda harita kedah diangge conto Sili Gempur jeung dulur Pasya jeung Baraya Sili Alapati sareng Ahli. Aya nama urang parantos ngartos urang Sili Asih Sili Asuh sareng sasama wa.
2: Tong loba carita tungkul kana lemah tangah ka langit bapatkeun jam pepaeh jam ieu menit ibak kana masing pati tumekaning playa. Parang katingaliku Pangbang Kaca kumargi di pasihan pandangan Arya Sencamuka ku pare kasih teu tiasa. Tiasa asa Pangbang Kaca di Arya Sencamuka di

0: Wakangi, kurang ajar si Sancamuka.
1: Dek oke, okay. Percisnya ramana. Eta syakila, eh. Segnang tung kerawak belawar. Ayo tanaga nama jang jika kuring bahula. Cara kuring mah bahula. Kuring mah. Gelining lori, kucingir digait. Ya potong keneh cingir lagi. Mang cepot mang dawala saring sing paguh kancing saring ket paguh ikat deng teingin aki togog benang diolok waria Sancamuka.
2: Ah, mang mas sanos kadinya pernah napaman da bentan sarang pun bapa ayo pun bapa mah tepi artos ayo mang togog manyak itu lah tika punggur nah tuh makanya dipercanten
1: manawi teba deba balik pikir aki togok muat biasa di bobodokku wasen Camuka ku artos maju dapang pang nama perjuangan mencikabdi ku kencing duit kocopok lauk goloyor awe merada sesah tapi KDP emang mangalah kumang di jalan.
3: Tomebak hing lemah Arya Sancamuka ngorejat Sili balas sarang Raden Bang-Bang kaca. Tampanan Bang-Bang kaca.
0: Kumargi Arya Sancamuka kancikan gedeng permoni.
3: Bang-Bang kaca te kiat nantingan Arya Sancamuka.
0: Bang.
4: Jelema juga monyet ya.
3: Aduh.
1: Aduh, yang benang tetepokan aduh.
3: Mana enak perkesit? Kakang Bang Bang kaca sabes kurai urang tandingan be macing

Pak maring lemah. Murubut cai socana ari margi kadese. Aku Arya Sencamuka.

0: kakang pang pangkat sakungan sanes lawan wasan samuka kak.
1: Waduh leresi
0: kumaha saena kangge mungkulan kakang alias sencamuka sangkan babang sacara biasa deh.
2: Ganda enam dah kiwe, dah wala lain seling ingat kena amanat bapak.
3: Kieu anom,
0: kumaha mang dawala
3: aya amanat di tuang eyang kapungkur, geraina urang tepangan halewe Uyut Semar barisakan tanan ngarah anom uninga ka Uyut.
0: Tepi no dama,
3: sabiaskeun karaton malah recok sakadapa jamah. Urang unyukan heula ka Uyut, upami aya mah nyana menyan hideung mun madat kitu. Daging sapi
0: sabaran os
3: upami aya mah sakinta we. Ras rujak 7 warna atuh teu aya rujak 7 warna nyana roti 10 bungkus mah. Ras cau 5 turuy panganten. Margi aya amanat di tuang eyang nalika jumeneng baring supagi incu-incu kaula aya karepet ku dawuh Semar kedah dipunyungkeun ka Gunung Dieng. Margi didinya arwahna masih kene aja urang nyekar ka ditu ka tuang eyang
0: ka eyang Arjuna
3: sumuhun mangga urang dumeuseula ka Uyut Semar mali nalika jumeneng juragan Bratasena mah eyangna anu bangbang kaca.
1: Leres kumaha mang?
3: Ka Uyut Semar teh nyebatna teh Dawuk Semar.
1: Ai dawuk teh naon?
0: Ai dawuk teh naon mang dawala
3: upami ayeuna mah naon dukun geus dawuk teh. Eta panten luhung ilmu panten.
0: Mangga mang dawala
3: Pak.
0: Duh, cilaka payeuh.

0: siap siaga bade dumeus kastina margi naga bercita sareng garing parantos ragrag di tumaritis malih parantos di jiad ku Semar hirup sacara biasa.
1: Yut uyu Semar bade iraha urang angkat kastina.
0: Aduh ayana kekelaanan anu

0: rasa kali meremeng-remeng. Cing gareng tulak panon bapak.
1: Patuh. Bapak mah lamun hayang ningali kulantaran koloting jadi kulit panon teh geus ngoplok. Tuh kudu dikieukeun mah tuh ku curug tuh. Sok pak.
0: Nah, sia judas teh aya nulak panon sia kunaon teteh jeung nyeri deh.
1: Sumat.
0: Kajen ku curug we atuh.
1: Tuh pak. Yut,
0: amuin geuning. Aing ningal anom nagawrat cita. Amuin percis pisan jiga ramana.
2: Ngan hanya ka uyutna kaburuk kesel. Ngan uyutna bati waswe nalika jumeneng tuang rama agan antreja percis jiga anom sagala rupa.
0: Cangke.
1: Waduh, kulit panon bapak nepi ka nyeplok.
3: Kulit kolot mungkin.
0: Setiaragen. Kakang Semar.
1: Waduh mak, mainan tekeng nyepat kakang. Magi bapaknya parantusmu. Jadi mak kada nyepat api. Oh.
0: Ah, najis ya ini api ya api. Sapratani pun Rabu anom perikasit bang-bang kaca Astra jinga udawala uyut
2: yut
0: teng sahare uyut
2: uyut
1: yut yut yut yut
0: ah aing mah apa sia ta mah serasi cepot deuh
2: yut yut buruyut, buruyut.
0: Ah, si cepot, sama.
1: Pak,
0: nawala.
1: Iya, anom parekesir, sarang anom bang-bang kaca
0: amuin. Tada ting sono na cing diga kumahaja.

0: Gening kakang naga bercita perantos ayah di dia.
1: Waduh, yi, akang teragang di dia. Sakat nanti jian kuin semartias akang emutui. Sarang manggareng ragang di dia.
2: Waduh, diduga kuduwek maut siling tegareng.
3: Wadah wing, oke ngaduga kakang cepot gis maut. Gis maut. Nah siata samping diganti pan samping kurang mah hiber.
1: Hiber ini.
3: Waktu dibakah ku Prabadala. Hiber.
2: Kata si naon dipakai sarung gitu.
3: Kata naon lawan naon. Wah. Seng. Nah ya sarungku seng. Di kumaha ngaput mah. Di patri. Ngarap beda jeung batur.
2: Maka jeung kabel segala
3: ngarah make robot jiga robot kumalamu disetrum meureun ngaranyeun kana awak pan ieu dina suku sendalna ku cangkang kadu
4: pantes eta mah nya
3: ngarah naon ngarah teu slip
4: pamolah sigareng
0: cing tulak reng. Aduh, ayana.

0: RSP Anom Abimanyu Amal. Aduh, itu gening mana persis nih. Ramana be juragan Anom Gatot Gaca.
1: Leres Uyut.
0: Uyut tamelar hapunten. Rupina Anom ge uninga oge ningali yen Uyut tetos teu tiasa.

0: aya naon ieu teh. Lepaskeun gareng cangkeut. Nah, si aing ngalesotkeun panon teh jeung diheureuykeun. Sok hiji deui lesotkeun. Bade naraun ieu teh nun. Mang Tawala uningakeun,
1: kieu bapak numawi jauh tina dugaan anggang tina sangkaan teu nyana bakal kieu jadina. Abdi bade milari sancamuka bade milari anom naga bercita. Da abdi maragrag deun teu di karaton. Sareng anom bang-bang kaca sareng pun lanceuk si cepot. Ah ngajedog si udel ngomong teh. Nya nuju guneman catur bade milari dua pahlawan agan naga bercita sareng agan sancamuka. Torojo teh agan sancamuka rarai beureum mawa sekrot. Tete nyerak bari mesat pesok bedama. Cenah ragrag di karang pacanen rupina ningalian patung tilas Bratayuda ningal patung Jayadrata nu teungteungan mah Mang Togog ge
0: aduna tas eta lamun aing benta di jorang sia boga adi teteh euy ti baheula
1: ribut nu mawe da jauh kitu we tur kuntur kali tungular gagah kali tungak eueuh akina aya incuna di podaran cina sia pare ka situ ah
0: nah atuh ku sareng lain bela
1: bujang-bujang abdi pak ieu ge turunan aduh turunan gagah juragan bang-bang kaca teu lami-lami acan dasana selaban duka kaanci kanaon tah anom parkesit dibalangkeun tageuning ku bapa katingali panginten rarai dugi ka duh babak pelur ieu mah kuring tuh tetepokan dijajak ieu hejo tuh jiga bulau
0: ai laing naon cepot nyeklan wae leungeun
1: ku lanceuk bajuna soek
2: ah aya diompakeun ku baju mah
1: ieu bulu kelek mah kakerok ku bedama nyai baju mah da mah ga aya meulingan bulu kelek pek wae ku bapa emut ka mana abdi deuk meuli bulu kelek
0: keun wae da gege jadi ayeuna bade kumaha
1: pan saur pangawulan Arjuna baheula nalika jumeneng upami aya incu putu katalangsara aya musuh anu teu tiasa dilawan ku incu-incu kaula sekar we ka Gunung Dieng jeung Kakang Semar taena urang pangnyekarkeun ka ditu sabab hawatos pa si Prabanala bade Malik menta nagara Astina sancamuka ayeuna keur totoker di karaton Astina.
0: Atuh pami kitu hayu we jeung uyut epot bawa parukuyan euy.
1: Lain pak teu meunang ngukus teh.
0: Hih. Ulah sateung ngukusut diri batur euy. Aing ngukus tekad urang alus mah teu nanaon. Deuk ngukus teu nanaon. Teu ngukus teu nanaon anu penting tekad urang cing alus. Lahir kaleuning pamarentah nu sah, batin kaleuning Gusti, rasa kaleuning Rasul, urang pada kaula.
1: Oh, kitu. Terus ngartos pada bu.
0: Sok ja.
1: Alah, ngaradepnya ka teu sok was teh kan.
0: Besok tatan-tatan bawa. Keur susuguhna. Anom? Omat teu kengeng saucap-ucapna.
1: Omat kan itu upaya nyebatkeun jebleh-jebleh mah kan.
0: Itu malah
1: upami urang disauran torek atorek we. Upami urang api-api pamana ieu. Duh, kau udah dapat teu awas. Lolong we di dieu mah.
3: Sulaban ya, sulaban.
1: Lolong we. Emut kabungkur kabogoh Sidawala. Kabogoh Sidawala. Hayang kahampangan di ditu. Nyebatkeun teu hayang kahampangan, sataun teu teh sakahampangan. Sementawis ah hayang kahampangan teh
2: dugi ka dikeur atuh tina patuangan anak.
3: Buyung geung.
0: Ah, apunten teh. Anak-anak uyut mah anom ti kapungkur kalitu nalika tuang eyang oge ah.
1: Sawios. Sawios yuyut.
4: Sawios yuyut.
5: Mangga atuh yuyut. Mangga lulut.
0: Nah, sia make lulut.
5: Lulut mas.
0: Sok jang hayu urang nyekar ka pangaulaan Arjuna.

0: di dia tuang ke mangga atuh eyang Yuyut.
1: Mangga Yuyut.
0: Cicing apa cicing ulah heureus ya dia.
1: Dangakeun Yuyut.
0: Cicing Yuyut bade ngadua heula. Bade tu eus lain hidup.
1: Semalurah kuda pawana. Rep sidakep anasinu kutunga babahanan catur dia catur papat dria angen-angen
0: sirebu dicipta kalawan rasa ang sebotan dipunang setinga botan dipunang.

0: camuk kak monokari.
1: Munur kakang bang-bang kaca urang pentang peku sorotama.
2: Lajeng kupari kesit sorotama dipentangkan. Aryasan camuka ngagelenceng pehengna masing pati tumekaning pelaya kaluar geteng permohonan.

0: saingan si gedeng Pramoni geuning eta ti baheula euy.
1: Nom, kula Mang Astra Jingga
0: tuh si Prabanala nom.
2: At balik tesit ka dikeun nagara. Dibikin syukur tadi dibikin tanwana sampean di ala patina.
0: Alah na incar dengan kaya
2: munur mang cepat.

0: Saur uyut oge mati, kusorot nama manut tuang eyang teteh. Nuka pungkur anu diangetang lah. Uyut kantun syukuran anabe di karaton astina sakadahna. Tika pungkur dugi kaayeuna jaman tuang eyang tuang ramage seueur gogona. Tapi ulah aneh. Ka barang saya masuk seueur nu nguji. Leres uyut.
1: Yut, urang syukuran di karaton yut.
2: Urang syukuran yut.
1: Mang Cebut.
2: Nom.
1: Mang Dabala.
0: Anom.
1: Mang Gareng.
3: Jigan.
1: Ayo, urang syukuran ka karaton Dabarta.
0: Imangga tagening ujar. Parantos sami salamet para pangagung kantun mulus rahayu berkah salamet di astina muga cing tumurun. Mulus rahayuna berkah salametna adil makmurna ka incu anu bakal datang. Jang, parantos tutugi carios paris kesit. Mangga urang sasanti leureuh bari mikir lampa urang anu bari dongkap kembang pinetik sedeng anyar mekar sinemparan sari merdeka.

0: Alhamdulillah kanca mitra Rengsek Pidangan Tikulawargi Seni Sunda RRI Jakarta. Dina acara wayang golek mekanik anu ngabantun carios pari kesit pidangan ti Bapak Dede Amung Sutarya. Kang Atep, rupina mareng saya urang nepangan kanca mitra dugi ka tengah wengi kieu.
1: Mohon. Atur nuhun kanggo ka panitian sedayana nu tetep manco.
0: Amin.
1: Ya nama urang bagian istirahatnya.
0: Leres. Ayo atuh.
1: Tos ieu naon teh
0: tos? Tos lelenggutan.
1: Lelenggutan. Sim kuring teh Sri sareng Kang Atep sejalumung surti Jepantara. Walagri lemah cai.
0: Walu ya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Permios.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Minggu, 14 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8/4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Senin 15 Juni 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat ya. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Nurkhain Mudlor LCME. Tema yang kita angkat pagi hari ini adalah Istri Solehah Membuka Kebundahan Rezeki Keluarga. Istri Solehah membuka kemudahan rezeki keluarga. Itu yang jadi tema kita pagi hari ini. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas akan hadir bersama dengan Kang Abel Bojas Peniron atau Kang Suradi ya, Ketua Korwil Jakarta dari komunitas Cah Bumen Rantau atau CBR dengan tema Sedulur Seperantauan. Jam 9.15 selengkapnya akan kita gelar ya obrolan komunitas nanti Abang Po. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu enak yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Yudan dengan Istighfar, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 70 sampai dengan 77 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.

kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.

orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.

orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.

katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Turkhain Mutlar LCME, kita akan mengangkat tema Istri Solehah Membuka Kemudahan Rezeki Keluarga. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan tema kita, Istri Solehah Membuka Kemudahan Rezeki Keluarga, bersama Ustadz Turkhain. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz Turkhain?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaAllah.
1: Alhamdulillah ya. Hari ini tema kita adalah Istri Solehah Membuka Kemudahan Rezeki Keluarga ya Pak Ustadz ya. Ya. Kalau kita bicara mengenai Istri Solehah, secara syariat sebenarnya korelasi atau hubungan antara kesolehan seorang istri dengan kelancaran rezeki yang diterima oleh suami itu seperti apa sih Pak Ustadz? Kenapa ada hubungannya gitu? Misalnya kalau istrinya tidak solehah tapi suaminya rajin ibadah, apakah kemudian doa atau mungkin ketaatan ibadah suaminya nggak berpengaruh apapun gitu terhadap kelancaran rezeki dalam sebuah keluarga Pak Ustadz? Apa korelasinya nih Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Turkhain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Surah Budaya Pembuat yang dimulakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang Mbak yang dimulakan Allah, dalam Islam rezeki bukan hanya berupa harta, tapi juga kesehatan, juga ketenangan, juga anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan keberkahan hidup. Salah satu sebab datangnya keberkahan rezeki dalam rumah tangga adalah keberadaan istri yang salehah. Meski secara umum adalah semua keluarga, termasuk bagaimana posisi suami, kemudian posisi anak-anak, semua membawa keberkahan hidup masing-masing, termasuk adalah seorang istri. Maka salah satu di antara mereka yang tidak harmonis di dalam hubungan, baik hubungan secara ibadah maupun secara amaliyah, maka akan mempengaruhi kondisi ketenangan keluarga, keberkahan keluarga. Oleh karenanya Rasulullah SAW bahkan menyebut istri solehah sebagai sebaik-baik perhiasan dunia. Karena penting dan perannya seorang istri dan mulianya seorang istri dalam membentuk keluarga yang baik. Maka Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah. Hadis ini menunjukkan bahwa istri yang shalihah merupakan karunia besar yang diberikan Allah kepada seorang laki-laki. Keberadaannya menjadi sumber ketenangan yang mendukung suami dalam bekerja, dalam beribadah, dan tentu mencari nafkah. Ketaatan kepada Allah menjadi sebab turunnya rezeki. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Abang Boy yang belakang Allah, ketika seorang istri menjaga ketakwaannya, menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, menjaga auratnya, lisannya, dan ketaatannya kepada Allah, maka ia ikut menghadirkan suasana takwa dalam keluarga. Takwa itulah yang menjadi sebab dibukanya pintu-pintu rezeki. Doa istri soleh menjadi sumber keberkahan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan bagimu. Seringkali keberhasilan seorang suami tidak hanya karena kerja kerasnya, tapi juga karena doa istri yang bangun malam mendoakan suaminya, anak-anaknya, dan keluarganya. Para ulama mengatakan bahwa doa orang yang ikhlas memiliki pengaruh besar dalam mendatangkan pertolongan Allah. Istri solehah menjaga harta dan amanah suami. Fasolihatu qanitatun hafidatun al-ghaib bima hafidallah. Maka perempuan-perempuan yang solehah adalah yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Istri yang solehah tidak menghamburkan uang, tidak berlebihan dalam belanja, tidak membebani suami dengan tuntutan yang melampaui kemampuan. Harta sedikit akan terasa cukup apabila dikelola dengan baik. Sebaliknya, penghasilan besar pun bisa habis tanpa keberkahan jika digunakan secara boros. Qanaah, syukur membuka pintu rezeki. Lain syakratum lazidanakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Salah satu ciri istri soleh adalah qanaah, merasa cukup terhadap yang halal dan bersyukur atas pemberian Allah. Ketika seorang istri menghargai nafkah yang diberikan suaminya, meskipun sederhana, maka suasana rumah menjadi damai. Suami pun lebih bersemangat bekerja karena merasa dihargai. Artinya begitu mulia, begitu pentingnya seorang istri, kemudian dia akan membuka pintu ketenangan dan keberkahan dalam keluarga. Abang boleh melakukan Allah. Istri solehah menjadi penyemangat suami dalam kebaikan. Ini adalah karena posisinya yang sangat mulia, sangat penting. Bukan menjadi beban, bukan menjadi objek yang kemudian terus menjadi kesalahan kalau ada permasalahan. Tapi justru karena kemuliaannya. Kisah terbaik adalah Sayyidina Khadijah. Ketika Nabi menerima wahyu pertama dan merasa cemas, Khadijah memberikan dukungan penuh. Beliau berkata, "Kalla wallahi ma yahzikallahu abada." Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Khadijah bukan hanya mendukung secara emosional, tapi juga mengorbankan harta dan tenaganya demi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukungan pasangan seperti inilah yang sering menjadi sebab kemudahan hidup dan keberhasilan keluarga. Keberkahan rezeki lebih penting daripada banyaknya rezeki. Tidak semua keluarga kaya merasa bahagia. Sebaliknya, banyak keluarga sederhana hidup penuh ketenangan. Rasulullah bersabda, "Laisal hina an kasratil ardi, walakinal hina hina nafsi." Kekayaan bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kaya hati. Istri yang solehah membantu keluarga memperoleh keberkahan. Itu rezeki yang sedikit namun mencukupi, menenangkan dan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amboin ulakan Allah. Ada salah satu kisah Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Salah satu contoh yang luar biasa ini, ketika anak-anak mereka meninggal dunia, Ummu Sulaim menghadapi musibah dengan kesabaran yang luar biasa. Setelah suaminya tenang, barulah ia menyampaikan berita wafatnya anak mereka. Karena kesabaran dan ketakwaan pasangan ini, Rasulullah mendoakan keberkahan dan bagi keluarga mereka. Dari keturunan mereka lahir banyak anak yang menjadi ahli ilmu dan menghafal Al-Quran. Kisah ini menunjukkan bahwa kesalehan seorang istri menghadirkan keberkahan yang melampaui urusan materi. Abang-abang melakukan Allah. Oleh karenanya, dengan posisi yang sangat mulia, posisi yang sangat penting, bukan menjadi beban bagi seorang istri, tapi justru sumber kekuatan yang terbesar adalah istri bagi keluarganya. Oleh karenanya Rasulullah memberikan ciri-ciri istri yang soleh. Kata Rasulullah, "Ala uhbirukum bi khairi ma yaknisul mar'u. Al-mar'u salihah idha nadara ilaiha sarratuhu, wa idha amara ata'adhu, wa idha ghaba anha khafidatuhu." Maukah aku beritahukan sebaik-baik simpanan seseorang? Yaitu wanita salihah, ketika dipandang menyenangkan, ketika diperintah mentaati, dan ketika tinggal menjaga kehormatan dirinya serta harta suaminya. Artinya ciri-cirinya sebagai seorang istri yang solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, bagus agamanya, menjaga ibadahnya, menjaga kehormatan dirinya. tentu menjaga menghormati suaminya, pandai bersyukur, berdoa, menjaga amanah, mendidik anak-anak dalam agama. Oleh karenanya, jangan hanya menuntut istri menjadi soleh tentunya bagi seorang suami, tapi bantulah ia menjadi soleh. Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Tentu suami yang bertanggung jawab, yang membimbing agama keluarganya, akan membantu lahirnya keluarga yang penuh keberkahan. Karena dengan kemuliaan istri, tentu tidak serta-merta seperti yang akan terjadi. Tapi harus ada proses. Tentu adalah tanggung jawabnya adalah seorang suami. Apapun dibilangkan Allah, kesimpulannya adalah istri soleh adalah nikmat terbesar setelah iman. Ketakwaan seorang istri menjadi sebab turunnya keberkahan rezeki. Doa, kesabaran, dan syukur istri dapat membuka pintu kemudahan hidup keluarga. Keberkahan rezeki lebih penting daripada banyaknya harta. Keluarga yang dibangun di atas iman, saling menghormati, dan ketaatan kepada Allah akan memperoleh sakinah dan kemudian rezeki. Oleh karenanya, kedudukan seorang istri yang sangat mulia, maka tentu bagaikan permata, bagaikan perhiasan dunia, tentu dia harus dijaga dengan baik agar dia tetap bercahaya dimanapun tempatnya. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkhain. Iya Pak Ustaz, seringkali masyarakat itu memahami rezeki itu kan hanya sebatas materi atau uang begitu ya Pak Ustaz. Nah bagaimana ruang lingkup rezeki yang dibawa oleh istri solehah ini juga mencakup hal-hal yang non material Pak Ustaz? Bagaimana
2: betul,
1: Pak Ustaz?
2: Betul. Iya betul, harta atau rezeki kan sebetulnya sebuah anugerah. Jadi tidak hanya soal materi, justru orang memahami hanya rezeki dipandang sebagai materi, maka kemudian dia salah. Oleh karenanya ini yang harus disamakan dalam posisi yang lebih luas. Karena ternyata materi yang hanya kita pandang sebagai ya materi dunia saja, itu justru akan menjadi malapetaka kalau kemudian kita bisa menyikapinya. Justru materi anugerah nikmat Allah yang terbesar, yang sifatnya bukan hanya sekedar ya uang, ya harta yang fisik kita, maka lebih luas dari itu sesungguhnya. Ya ketenangan hidup itu menjadi bagian rezeki yang tak ada tandingannya. Oleh karena ketika tenang hidupnya, otomatis dia akan menjadi berkah. Kalau berkah otomatis semua yang dia butuhkan, semua yang dia lakukan itu mudah saja. Karena tadi Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang bertakwa, dia akan dibukakan oleh Allah sumber rezekinya, sumber ketenangannya. Begitu.
1: Baik, ya. Pak Ustadz, kalau misalnya ini pertanyaan dari pendengar juga, sebentar saya bacakan Pak Ustadz. Ya. Dari Pak Sunandar di Bogor, beliau bertanya gini Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ciri-ciri atau standar utama seorang istri bisa dikategorikan sebagai istri solehah yang jadi magnet rezeki buat keluarganya tuh seperti apa sih Pak Ustaz? Apakah terbatas pada rajin sholat, kemudian memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga terutama untuk suaminya, atau seperti apa sebenarnya ciri-ciri yang mungkin bisa kita juga lihat dari istri kita di rumah? Kalaupun belum ada tanda-tanda itu, bagaimana kita membuat istri kita yang ada di rumah menjadi magnet rezeki untuk keluarga Pak Ustadz? Dari Pak Sunandar di Bogor.
2: Ya Abang Mbok yang dimuliakan Allah, ya tentu tadi saya sudah menyampaikan ya, istri-istri yang solehah yang kemudian Rasulullah sampaikan. Dan juga di antara hadis di luar yang tadi saya sampaikan adalah idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, artinya dia beragama dengan baik, patuh pada agamanya, berpuasa pada bulan Ramadan, artinya semua kewajiban dalam agama dia jalankan, menjaga kehormatannya, artinya dia tahu diri, artinya bisa menjaga kehormatan dirinya dan tentu juga keluarganya, kemudian mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dan pintu mana saja yang ia kehendaki. Jadi sebetulnya dalam keluarga itu ada yang namanya riayah, yaitu artinya fungsi, porsi kepemimpinan. Sebagai kepala rumah tangga tentu suami menjadi tanggung jawab utamanya. Tapi dalam proses kepemimpinan, dia tahu mana yang bisa memposisikannya. Namanya pemimpin pasti ada yang dipimpin. Nah, dalam konteks kepemimpinan tentu dia menjadi makmum, menjadi orang yang dipimpin. Jadi bukan persoalan dia paling pintar, paling punya kekuatan dan sebagainya, bukan. Tapi pada saat proses kepemimpinan, dia menyadari bahwa itu dia harus lakukan. Persoalan nanti misalnya, oh ada seorang istri yang lebih tinggi dari suaminya, lebih punya penghasilan suaminya, itu soal lain. Tapi proses riayah, proses kepemimpinan itu dia harus lakukan. Itulah yang kemudian dibatasi, taat pada suaminya. Itu artinya segala hal yang terkait dengan kepemimpinan dalam keluarga. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia mengerti agama, menjalankan agama dengan baik. Karena dengan itulah sumber kekuatannya. Kan bahkan seorang istri itu, dia dijamin, artinya dijamin surganya itu oleh suami. Karena tanggung jawabnya kepada suami. Nah, begitu sebetulnya sangat mulia seorang istri. Yang kalau kemudian dia baik, otomatis dia akan menjadi baik keluarganya. Artinya dia hanya butuh taat pada suaminya, maka dia sudah menukar surganya. Nah, artinya tanggung jawab surga, tanggung jawab kesalahan dalam keluarga, itu sebenarnya suami. Makanya kemudian istri hanya dibutuhkan taat pada suaminya. Nah, imbal balik seperti ini yang kemudian dibangun. Jangan sampai kemudian dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya tentu dalam yang praktek secara umum adalah menjaga agama. Jaga agama berarti dia soal ibadah. Karena ibadah dia akan mempengaruhi keluarga dan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu dalam ayat lain disebutkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan. Pasangan agar kamu mendapatkan ketenangan padanya. Istri yang soleh berusaha menciptakan suasana rumah yang nyaman dan damai. Ya, artinya ini lebih bisa dikatakan teoritis dan juga praktis. Ya, tadi disebutkan oleh Rasulullah, idza nadhara ilaiha saratuhu. Ketika dipandang ia menyenangkan hati semuanya. Ya. Ini yang menjadi kunci dari atau ciri-ciri dari bagaimana sebaiknya seorang istri di dalam keluarganya. Setelah itu kemudian dia muncul kemuliaan-kemuliaan yang tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'atu an tasjuda li zawjiha. Ini kata Rasulullah, seandainya aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang itu sujud, istri sujud kepada suaminya. Maknanya menunjukkan besarnya hak suami, bukan kebolehan sujud kepada manusia. Artinya ini posisi perempuan yang sangat mulia dalam konteks ibadah, dan termasuk adalah bagaimana perlakuan terhadap suami. Begitu.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, sebaliknya justru bagaimana sikap atau perilaku tertentu dari seorang istri yang mungkin tidak disadari oleh seorang istri begitu ya, justru menjadi penghambat atau penutup pintu rezeki buat suaminya, Pak Ustadz?
2: Ya, sebaliknya tentu dengan begitu mulianya seorang istri, begitu perannya sangat sangat luar biasa, dengan artinya bukan dipandang sebagai beban, tapi justru sebagai kemuliaan, sebagai tantangan bagi seorang istri ketika kemudian dia melakukan seperti itu, dan Allah sudah menjanjikan segalanya, bahkan surganya pun tinggal suruh milih. Itu itu catatan. Yang kedua, kemudian ketika sebaliknya, jika kemudian dia tidak melakukannya atau bahkan tidak sesuai dengan kriteria tersebut, ya tentu ini menjadi penghambat dari semua keberkahan dalam keluarga, ketangan dalam keluarga dan sebagainya. Ya, tapi tentu yang paling dominan di dalam ini dalam konteks porsinya ya, bukan dalam konteks tanggung jawabnya. Yeah. Nah, tanggung jawab yang utama tentu adalah tetap menjadi bagian dari suami, karena suami itulah kepala keluarga. Karena perannya lebih mulia, maka dia menjadi supporting yang paling utama. Nah, kan ada ya dalam sebuah tatanan kan pasti ada pemimpin, ada yang dipimpin dan sebagainya. Yeah. Nah, ada porsi-porsi tertentu yang bisa menyumbang keberhasilan dalam konteks yang lebih luas. Tapi ada porsi yang kemudian menjadi tanggung jawabnya seseorang yang kemudian dia memimpinnya. Begitu. Hmm. Artinya dengan peranan seperti ini, ya berarti kemuliaan itu harus dilakukan agar demi tujuan yang sangat mulia itu. Begitu.
1: Baik. Ya, ini mungkin sekaligus juga sebagai kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz. Buat pasangan muda barangkali yang baru saja menikah, mungkin yang sedang berjuang secara ekonomi, apa pesan atau mungkin langkah yang harus mereka bangun gitu, Pak Ustadz, secara bersama-sama supaya rumah tangganya dipenuhi dengan keberkahan rezeki, Pak Ustadz. Silahkan, Ustadz Rukain.
2: Ya, Abang Bo yang dimuliakan Allah, tentu memilih pasangan, membangun keluarga yang baik, tentu harus kita upayakan sebaik-baiknya. Karena menjadi keluarga yang sakinah dan mendapatkan keberkahan rezeki tidak dimulai dari banyaknya harta tentu, tetapi dari kuatnya iman, kuatnya akhlak, dan kerjasama di antara kedua belah pihak ini. Artinya ini menjadi tipe yang sangat ideal, tipe yang harus diperjuangkan. Pasangan muda hendaknya memahami bahwa pernikahan bukan sekedar menyatukan dua orang, tapi membangun sebuah ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi artinya tadi, perbaiki hubungan dengan Allah sebelum menuntut pasangan. Jadi ini yang paling penting. Kalau sudah seperti itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sudah dilakukan proses seperti ini, dia kemudian akan mendapatkan jalan keluar yang otomatis dan Allah akan memberikan rezekinya. Nah, oleh karenanya ya mencari orang-orang atau ciri-ciri yang seperti itu. Sekalipun nanti pada saat sudah terpilih, ia harus menjaganya. Jadi bukan pada pra kejadian, tapi juga pada saat kejadian juga. Artinya dengan begitu problem yang tentu dihadapi oleh manusia, dan juga begitu ada sisi-sisi yang harus diperjuangkan, itulah yang harus diterapkan dalam sebuah kehidupan keluarganya. Jadi ketika ini terjadi, pasti Allah akan memberikan jalan yang paling baik dalam keluarga masing-masing. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Oleh karenanya, sebagai orang yang bertanggung jawab itu harus mengerti terhadap porsinya, pekerjaan yang harus dilakukannya, dan juga kemudian bagaimana pihak-pihak yang punya sumbangsih terbesar dalam kehidupan ini juga harus punya peran yang baik, siap punya orkestra kehidupan yang baik, begitu.
1: Baik, terima kasih Ustadz Rukain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31.

0: Benihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astofa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
1: Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Ya'qub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Surah Al-Baqarah ayat 132.
0: Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli fil islami qawlan la aslak anhu ahadan ba'da qal amantu billah fastaqim.
1: Aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan suatu perkataan yang aku tidak memerlukan bertanya lagi sesudahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah.

Islam di Tanah Betawi. Habib Muhsin Al-Attas. Banyak sekali pahlawan nasional atau bahkan pejuang yang berlatar belakang kiai atau ulama. Bahkan ada juga beberapa Habib yang juga ikut dalam perjuangan melawan penjajah saat itu. Termasuk salah satunya Habib Muhsin Al-Attas Keramat Jati Jakarta Timur. Habib Muhsin Al-Attas merupakan pria kelahiran Hadramaut Yaman pada tahun 1848. Beliau merupakan sosok yang taat kepada orang tua, rajin, cerdas serta berminat tinggi mendalami ilmu agama. Saat beranjak dewasa, Habib Muhsin berpikiran untuk berpetualang ke Indonesia untuk berdakwah. Habib Muhsin Al-Attas pertama kali tiba di Indonesia, bermukim di Jakarta, tepatnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Aktivitas dakwahnya sehari-hari, beliau habiskan di Cililitan dan Condet, kawasan Timur Batavia. Segala bentuk bantuan terhadap warga selalu beliau lakukan, mulai dari ilmu, pengobatan, hingga makanan. Karena banyak yang sembuh perantara doanya, akhirnya beliau terkenal dengan nama Habib Muhsin Keramat. Setiap Ramadan, beliau tanpa absen berjalan kaki dari Cawang menuju Kuitang untuk sholat tarawih berjamaah. Beliau selalu menerima tamu setiap harinya tanpa keluhan apapun dari beliau dengan padatnya tamu yang datang. Meskipun hampir semua mengetahui bahwa Habib Muhsin hidup dalam kemiskinan saat itu. Salah satu perkataan beliau yang paling berkesan, yakni tidak meminta, tidak terlambat berbuat kebaikan, serta tidak memaksa berbuat kebaikan. Pada tahun 1938, Habib Muhsin Al-Attas meninggal dunia dan kediaman dipenuhi warga yang takziah. Seluruh warga yang memadati kediaman beliau merasa kehilangan sehingga membuat Belanda heran. Karena manusia sebanyak itu tidak mereka jumpai dalam acara atau kematian petinggi mereka.

Abang Po, total sebanyak 2.600 kepala keluarga di Kelurahan Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur menerima bantuan pangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lurah Cipinang Heidi Amelia Rangkuti menjelaskan, program bantuan pangan ini digelar mulai Sabtu 13 Juni lalu sampai dengan hari Senin ini. Ditegaskan Heidi, bantuan dari pemerintah pusat ini ditujukan kepada warga yang sudah terdata dalam program pemerintah seperti peserta program Keluarga Harapan, penerima bantuan pangan non-tunai, serta keluarga yang memiliki balita atau anak berisiko stunting. Heidi menyebut setiap warga penerima manfaat mendapatkan bantuan berupa beras 2 karung, kemasan 10 kg atau total 20 kg dan 4 liter minyak goreng. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali berpartisipasi dalam Pekan Raya Jakarta 2026 dengan menghadirkan booth Aceh Creative and Cultural Experience setelah terakhir kali mengikuti ajang ini pada 2018 lalu. Kepala Disbudpar Aceh, Dedi Yuswadi, mengatakan kehadiran kembali Aceh di salah satu pameran terbesar di Indonesia itu menjadi momentum untuk memperkuat promosi pariwisata, budaya, serta memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif daerah. Pengunjung akan diajak mengenal lebih dekat pesona alam seperti Sabang hingga kawasan pegunungan Aceh yang hijau, ragam kuliner bercita rasa rempah serta produk kreatif yang mengangkat identitas lokal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026 ya. Gimana kabarnya Bang Po hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ditemenin lagi barengan sama Ayah sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari ini tanggal 15 Juni memperingati Hari Kesadaran Kekerasan Terhadap Lansia Sedunia yang diinisiasi oleh PBB untuk menolak segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi terhadap generasi lanjut usia di seluruh dunia. Dan juga Hari Demam Berdarah ASEAN yang ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit demam berdarah dengue di kawasan Asia Tenggara. Nah, ngomongin soal demam berdarah nih Abang Po, ini penyakit yang kayaknya makin tahun makin banyak aja penderitanya ya. Apakah itu tandanya orang-orang jadi makin turun kesadarannya ya? Bisa dibilang orang-orang kayaknya makin gak peduli aja gitu ya. Dari tahun ke tahun orang-orang bukannya makin sadar akan kebersihan, tapi kayaknya justru malah makin menjadi-jadi gitu ya di Indonesia. Bahkan ini Abang Po, kalau dari data Kementerian Kesehatan ya, jumlah kasus demam berdarah dengue di Indonesia ini menunjukkan tren yang fluktuatif ya. Dan sempat mengalami lonjakan bahkan lebih dari 250 ribu kasus di tahun 2024 karena fenomena perubahan iklim El Nino. Meskipun jumlah infeksinya masih tinggi, tapi tingkat kematiannya mengalami penurunan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di tahun 2021 ini berdasarkan catatan dari Kementerian Kesehatan ya Bang Po ya, 2021 tercatat ada 73.500 lebih kasus angka kematian, kasus DBD dengan angka kematian sekitar 0,9%. Kemudian di tahun 2022 terjadi lonjakan 143.200 lebih kasus. 2023 sempat mengalami penurunan 114.700 kasus. 2024 kasusnya melonjak tajam ya, bahkan lebih dari 2 kali lipatnya. Itu mencapai 257.000 lebih kasus dengan 1.461 kematian akibat DBD, dan ini adalah rekor tertinggi lonjakan kasus akibat perubahan iklim global. Dan ini di tahun 2025 kasus kumulatif yang dilaporkan sampai dengan akhir Oktober 2025 berada di angka 131.000 kasus dengan 544 kematian ya. Dan ini berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan. Dan untuk melihat juga data dari sebaran provinsi atau kota-kota tempat tinggalnya Abang Po ya, mungkin juga Abang Po termasuk tempat tinggalnya yang rawan dengan DBD. Nah, ini kalau kita bicara mengenai data-data penderita DBD ya, atau masyarakat yang terkena DBD, provinsi dengan kasus DBD tertinggi kalau berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik itu adalah Pulau Jawa dan juga Sumatera yang mendominasi jumlah infeksi. Ya malum aja Bang Po ya, karena memang Jawa dan Sumatera adalah dua pulau dengan jumlah penduduk terpadat ya dan terbanyak di Indonesia. Jadi kalaupun datanya ini jadi apa, angka masyarakat yang terjangkit ini lebih banyak, ya wajar sih sebenarnya ya. Dan ini ada tiga wilayah setidaknya ya Abang Po yang, atau tiga provinsi yang punya data kasus DBD tertinggi, yaitu Jawa Barat yang pertama, ini jadi wilayah dengan beban kasus tertinggi di Indonesia. Daerah seperti Karawang, Kota Bekasi, Bandung itu jadi hotspot atau titik panas penularan utama. Kemudian Jawa Timur itu mencatat jumlah infeksi yang juga cukup signifikan akibat tingginya kepadatan penduduk di area perkotaan dan pemukiman. Kemudian Sumatera Selatan. Sumatera Selatan jadi provinsi di luar Pulau Jawa dengan lonjakan kasus paling konstan sepanjang tahun. Dan kalau dilihat angka kesakitan ya atau incidence rate per 100.000 penduduk, wilayah Bali dan Kalimantan Timur juga masuk dalam kategori zona merah dengan risiko penularan per kapita yang cukup tinggi. Itu ya. Nah, seperti apa sih langkah-langkah pencegahannya Bang Po? Kementerian Kesehatan juga sudah menerapkan kombinasi pencegahan fisik dan teknologi modern untuk menekan angka penularan ya. Melalui vaksin DBD, masyarakat ini juga sangat disarankan untuk proteksi tambahan lewat vaksin dengue yang sudah tersedia di berbagai fasilitas kesehatan untuk anak-anak dan juga dewasa. Kemudian ada juga yang namanya teknologi nyamuk Wolbachia, ini juga sempat ramai ya diperbincangkan ya di media sosial. Nyamuk Aedes aegypti kan yang punya Wolbachia ini di beberapa kota besar seperti Yogyakarta, Bandung dan juga Jakarta Barat terbukti efektif ternyata melumpuhkan virus dengue di dalam tubuh nyamuk sehingga tidak menular ke manusia. Ada juga gerakan 3M+, yaitu menguras wadah air, menutup rapat penampungan air, mendaur ulang barang bekas dan juga menggunakan lotion anti nyamuk dan memelihara ikan pemakan jentik. Nah, ini nih, memelihara ikan pemakan jentik ini juga penting nih ya Bang Po. Ya, selain kita bisa mendapatkan nilai ekonomi dari ikan-ikannya, tapi juga ikan tersebut bisa memberantas jentik-jentik nyamuk yang ada di air. Kan kita tahu yang menyamuk Aedes aegypti salah satunya tempat hidupnya atau tempat berkembang biaknya adalah air. Apalagi ini air yang menggenang ya. Itu perlu diwaspadai juga tuh Abang Po ya. Nah, ngomongin soal jentik, ngomongin soal nyamuk ya. Tanggal 15 Juni diperingati sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN ya hari ini. Nah, Abang Po punya gak sih tetangga yang jorok gitu ya, yang kayaknya tuh rumahnya jadi sarang nyamuk berkembang biak lantaran kotor dan banyak genangan air. Kalau menurut Abang Po, tetangga yang modelan kayak begini nih sebaiknya diapain ya biar kapok ya? Ada kan? Ya, pasti ada lah ya. Tetangganya jorok banget. Ya, yang botol-botol bekas lah dikumpul-kumpulin, ya kan? Terus tanaman, punya tanaman nggak diurus, nggak dirawat, ya. Banyak semak-semaknya. Terus apalagi tempat nampung air kayak ember-ember gitu ya kan? Dibiarin begitu aja buat nampung air. Jadi tempat berkembang biaknya nyamuk atau rumahnya becek ya, kayak nggak tahu juga kenapa. Mungkin hujannya di rumah dia doang kali ya, makanya becek mulu rumahnya. Ya macam-macam dah. Atau tetangga yang kayaknya tuh apa gitu ngelakuin segala macam tuh di teras rumah, ya yang nyuci lah, nyuci baju lah, yang nyuci motor, nyuci apa gitu ya. Di teras rumah jadi becek, ya beceknya juga ke jalanan, kan jadinya kotor, jember ya, itu ya. Nah kalau ngomong kayak gitu tuh Abang Po ya, tetangganya, tetangga yang modelan jorok kayak gitu, yang rumahnya tuh akhirnya jadi sarang nyamuk buat berkembang biak, lantaran rumahnya kotor dan juga banyak genangan air. Nah punya gak Abang Po tetangga yang jorok modelan kayak gitu tuh? Kira-kira tetangga kayak gitu enaknya diapain ya? Biar kapok gitu ya Abang Po ya. Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gimana ya Bang Po? Ayo tunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124928 ya. Ngomongin soal demam berdarah nih ya Bang Po, Hari Demam Berdarah ASEAN atau ASEAN Dengue Days ini diperingatin setiap tanggal 15 Juni. Dan ngomongin soal demam berdarah ya, sejarahnya gimana sih ya Bang Po ya, sampai kemudian ditetapin ini tanggal 15 Juni sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN. Digagas tahun 2010, dicetuskan pertama kali di KTT ASEAN ke-19 di Hanoi, Vietnam, Bang Po. Wilayah Asia Tenggara bisa dibilang salah satu daerah dengan endemik utama penyakit DBD di dunia ya, karena iklimnya yang tropis. Nah, wilayah Asia Tenggara ini juga Bang Po menjadi perhatian dunia. Pelopor utamanya adalah Indonesia yang menjadi pelopor dan juga tuan rumah pertama perayaan regional di tanggal 15 Juni 2011. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran bahaya virus dengue dan memperkuat komitmen antar negara dan juga mendorong kerjasama lintas sektor untuk menekan angka kematian. Nah, pencegahan utama yang bisa dilakukan adalah dengan 3M+ untuk memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Dengan menguras, membersihkan tempat penampungan air secara rutin seperti bak mandi dan juga vas bunga dan juga pot-pot kembang yang ada di halaman rumah. Menutup rapat semua wadah penyimpanan air supaya tidak menjadi tempat bertelurnya nyamuk. Memanfaatkan kembali, mendaur ulang atau mengubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Dan memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi rumah. Menabur bubuk larvasida atau bubuk abate di tempat penampungan air yang sulit dikuras. Kemudian menggunakan kelambu saat tidur dan memakai lotion anti nyamuk. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Dan juga menerapkan gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik. Ya, ini juga yang sering nih kelilingan ke rumah-rumah warga nih, kalau tiap seminggu sekali minimal ya, jumantik ini ya, minta tanda tangan paraf biasanya ke pemilik rumah buat meriksain di rumahnya gimana nih airnya, rajin dikuras nggak gitu, di bak airnya ada air-air yang menggenang apa enggak, kalau ada segera dibersihkan. Terus juga kayak wadah-wadah air yang terbuka ditutup atau dibuang airnya, pilihannya itu ya, dibuang airnya atau ditutup tempat penampungan airnya supaya nggak jadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Nah, ngomongin soal jentik nyamuk nih ya Bang Po, ada juga mungkin tetangga kita yang orangnya jorok banget gitu ya, yang rumahnya jadi sarang nyamuk berkembang biak lantaran kotor dan banyak genangan air. Kalau menurut Abang Po, tetangga yang modelan kayak gitu sebaiknya diapain biar kapok ya, biar jangan lagi deh dia rumahnya jadi sarang nyamuk tuh. Gimana kira-kira? Ada siapa nih? Kita mau menyapa Pak Entong Mahrum di Parung ya, Pak Mahrum di Waru Parung. Selamat pagi, lagi monitor. Oke, siap. Pendengar Pro 4 di Waru Parung ada Pak Mahrum ya. Ada telepon masuk, kita sapa deh kalau gitu. Selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Pagi, Bang.
1: Iya, Bang Wari.
2: Ya.
1: Bang Wardi, di rumahnya sering bersih-bersih enggak?
2: Oh, bersih dong, Bang. Alhamdulillah.
1: Enggak ada yang menggenang air-air ya, enggak ada genangan air ya.
2: Oh, enggak ada juga tuh, alhamdulillah.
1: Kalau tetangganya rajin ngebersih-bersih juga enggak?
2: Ya. Rajin juga, kok pergi ngomong tetangga, segan enggak enak nih.
1: Nah, ya emang ngomongin begitu bahasnya. Barangkali justru tetangganya yang jorok yang bikin jadi penyebab penyakit demam berdarah.
2: Demam berdarah.
1: Ada kasus demam berdarah nggak di tempatnya Bang Wardi, tetangganya?
2: Oh, tetangganya. Nggak sih, nggak ada sih, Bang.
1: Nggak ada ya, alhamdulillah kalau nggak ada dah.
2: Nggak ada sih.
1: Tapi kalau Bang Wardi cuman, juga, kenapa? Cuman apa nih?
2: Cuman kalau saya punya tetangga seperti itu, kayak Bang Wardi tadi bilang.
1: Iya.
2: Saya pindah aja dari sini.
1: Lah enak tetangganya kalau begitu.
2: Kalau punya tetangga jorok, saya pindah aja.
1: Lah iya, makanya enak tetangganya kalau begitu. Ah, udah jorok aja hidupnya gitu, biar Bang Wardi aja yang pindah. Oh, enakan nah, tetangganya tadi, dong.
2: Pindah, takut kena gede juga, Bang. Oh, makanya pindah jauh-jauh.
1: Kenapa enggak tetangganya aja yang disuruh pindah?
2: Tetangganya?
1: Iya, daripada Bang Wardi yang pindah, mending tetangganya yang pindah.
2: kalau saya pindah kan, saya kan jadi tetangganya Mang Arif.
1: Oh, boleh. Ah. Enggak apa-apa, ayo nyusul dah buruan.
2: Mang Arif mana kan bersih juga nampaknya ya.
1: Insya Allah. Isi enggak betah kalau yang kotor-kotor begitu. Enggak enak tau.
2: Sama saya juga, Bang. Apa dia enggak enak, bau juga kan.
1: Tapi kalau Bang Wardi tidur suka pakai lotion anti nyamuk enggak, Bang?
2: Oh iya. Pakai ya. Saya sudah siapin ini, minyak serai.
1: Oh, pakai minyak serai.
2: Minyak serai. Mama cuci-cuci biasa tuh.
1: Bener kalau minyak serai tuh ini biar buat mengusir alami, nyamuk ya. Juga alami.
2: Kata Mama jam 8 pagi jam 9 jangan lupa pakai minyak serai kalau kamu sendirian, kata Mama.
1: Oh iya, biar kenapa, Mak?
2: Biar nyamuknya enggak nempel ke badan kamu.
1: Oh, gitu. Biar nyamuknya enggak nempel di badan kamu. Tenang aja, Mak. Nyamuknya nanti pasti kepleset di badan aku gitu.
2: Kepleset. Amin.
1: Iya. Siapa tahu gitu ya kan.
2: Kepleset.
1: Emang kenapa kok kepleset? Iya, aku soalnya aku jarang mandi, Mak. Badanku licin gitu.
2: Kok Mak Arif tahu saya jarang mandi? Enggak juga. Ya,
1: enggak dong. iya. Jadi gitu ya, Bang Wardi. Maksudnya kalau Bang Wardi sendiri termasuk orang yang rumahnya bersih gitu kan, rapi. Terus kalau Bang Wardi, misalnya Bang Wardi nih ada tetangga yang modelan kayak gitu tuh, yang jorok orangnya gitu ya. Kira-kira enaknya diapain tuh, Bang? Tetangga modelan kayak gitu ya, Bang?
2: Enaknya diajak berunding. Hah? Mau enggak bersihin rumahnya?
1: Mau
2: saya pindah nih. Saya usir aja, kamu yang pindah atau saya yang pindah. Begitu.
1: Kalau gitu ya udah abang aja yang pindah, kata dia gitu gimana?
2: Oh, enggak bisa. Ini rumah dari warisan kakek saya.
1: Kan abang sendiri tadi yang itu suruh pilih katanya. Kalau kamu yang pindah atau aku yang pindah? Ya udah abang aja yang pindah. Saya mah di sini, kata dia gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu?
2: Oh, di sini. Ya, enggak terpaksa saya pindah aja deh daripada
1: jadi ngalah, Bang Wardi.
2: Jadi ngalah daripada kena DBD aja jauh-jauh.
1: Oh iya deh. Daripada kena DBD ya kan, mendingan yaudah saya aja yang ngalah deh, saya pindah deh gitu.
2: Aja ngalah deh.
1: Ya udahlah kalau begitu, mau diapain lagi?
2: Ya, mau diapain lagi ya? Aja.
1: Oke deh, Bang Wardi, makasih ya, Bang Wardi.
2: Ya, Bang, selalu ya keluarga.
1: Ya, amin, insyaallah.
2: Ya, Bang.
1: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Bang Wardi, kalau ada tetangga gitu susah dibilangin, ya udah saya aja yang pindah. Lah, enak banget tetangganya begitu mah. Iya, makin jadi tuh tetangga kayak gitu. Iya, kalau misalnya ada yang sembarangan hidupnya, malah kita yang pindah. Kalau perlu dia yang pindah, jangan kita yang pindah. Iya kan? Dia mau diapain kalau misalnya ntar kita yang pindah, sama aja tetap jorok-jorok juga dia, nggak berubah hidupnya. Tapi kalau menurut Abang Po ya, kalau menurut Abang Po nih, misalnya ada tetangga yang modelan kayak gitu tuh jorok orangnya ya, yang pokoknya rumahnya jorok deh, ya. Jember dah gitu ya kalau kata orang kita mah, yang sampah di mana-mana di rumahnya jadi tempat buat berkembang biaknya nyamuk gitu. Kan sebel juga kita ya kalau misalnya ada tetangganya modelan kayak gitu ya. Kayak apa sih namanya, kayak enggak ada kesadaran diri gitu kalau yang namanya kesehatan itu penting gitu juga. Terus kalau misalnya kalau udah ada penyakit itu yang rugi bukan cuman dirinya dia doang, tapi tetangga yang lain juga ikutan rugi. Karena apa? Penyakitnya jadi nyebar kemana-mana. Apalagi namanya DBD. DBD itu kan menular ya, Bang Po ya. Itu tuh ya Allah. Pokoknya kalau misalnya ada tetangga yang modelan kayak gitu, kayaknya kudu emang dikasih pelajaran nih biar kapok nih. Ini kira-kira apa kira-kira ya? Kasih pelajaran apa biar nih tetangga kapok gitu. Jangan sampai dia gara-gara satu orang nih, satu orang tetangga, sekampung jadi pada penyakit semua, kena DBD semua gitu. Jangan sampai begitu deh, Bang Po. Nah, gimana caranya? Kira-kira apa hukuman yang pas gitu buat modelan tetangga kayak gini nih? Kita kasih apa deh biar kapok gitu, Bang Po ya. Kasih tahu deh Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.
3: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana, Bang?
4: No, ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.

0: Emang iya tuh, makanya kuping lu bersihin bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gua paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lu ngomongnya nyambung.
1: Iya, yeah, biar kate telat dikit.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, gimana kabarnya Bang Po? Selamat pagi buat Pantong Mahrum, tadi udah kita sapa-sapa ya. Kakung Jo yang ada di Lamandau, Kalimantan Tengah. Selamat pagi Bang Arif, salam sehat selalu dan tetap semangat. Ngomongin soal tetangga yang jorok ya, yang rumahnya jadi sarang penyakit, jadi sarang nyamuk. Ya ngomongin begitu tuh Abang Po tuh, kira-kira tetangga modelan kayak gitu enaknya diapain ya? Nah, kalau misalnya kita nemuin tetangga yang kayak gini modelannya, baiknya diapain? Kalau kata Kakung Jo, yang jelas ditegur aja dulu Bang dengan baik-baik. Kemudian kita kasih penjelasan, apa sih dampaknya yang bakal ditimbulin kalau semua itu dibiarin. Tapi kalau gak bisa diingetin, laporin aja ke ketua lingkungan ya, ketua RT. Biar yang modelan begini dibergedel kan. Dibergedel tuh apa sih? Dibergedel. Apa sih dibergedel ya? Itu aja, terima kasih Kakung Jo. Oke deh.

0: Terima kasih Kak Gungjo. Apa di bregedel ya? Apa sih? Bregedel. Jadi penasaran ya. Di bregedel. Baca mana itu? Ayo tahunya bergedel tempe. Bregedel. Itu alias perkedel. Di bregedel itu kan bregedel tuh perkedel ya? Iya gak sih? Bener. Bregedel. Udah dijadiin perkedel gitu maksudnya, ditumbuk. Jadi tetangga yang modelan gitu kita tumbuk aja sampai halus, sampai jadi perkedel gitu maksudnya kali ya. Oke deh, terima kasih Kak Gungjo. Ade Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, Abang Po, Cangcing, Nyak Babe, alhamdulillah atas apa yang badan air rasain saat ini, sehat walafiat, amin insyaallah. Jadi bisa ngerawat lingkungan rumah kami bang. Bang Arif, Ayi punya nih tetangga yang sesuai sama tema kita pagi hari ini. Nah, cocok nih. Posisi rumahnya ada deket portal pintu masuk. Orangnya super dablek katanya gitu. Emang tetangga dablek, emang bener dia. Wow, super dablek, blek-blek sampai begitu ya. Berarti udah dongkol banget kali ini Pak Budi ya. Saking keselnya ya. Ayi pernah negor supaya dibersihin tuh halamannya ya. Eh, dia jawab, urus aja diri lu, jangan urusin gue katanya. Sekarang rumahnya itu ditinggalin tanpa penghuni. Ya Allah, kita masih cari solusi buat masuk ke pekarangan itu bang. Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas. Nah itu dia kan, kalau udah ada penyakit yang menyebar di satu lingkungan, dia ikut tanggung jawab. Udah bukan lagi urus-urusan lu, apa, jangan campurin urusan gue. Enggak. Masalahnya rumah dia yang kotor, rumah dia yang jorok, itu jadi sumber penyakit yang jadi masalah buat lingkungan, buat tetangga. Itu udah pasti jadi urusan kita semua, bukan urusan rumah dia doang. Kagak. Kalau emang dia ngerasa itu urusannya dia, ya dirapiin, diurusin gitu, dibersihin. Jangan nunggu tetangga pada kena penyakit gara-gara rumah dia yang kotor. Itu yang benar, itu baru benar. Biarin itu urusan saya yang bersihin sendiri. Nah, habis itu langsung dibersihin. Itu baru benar tetangga namanya, ya kan? Kalau itu rumahnya yang kotor, jorok ya, bikin sarang penyakit dan nularin tetangga, jadi urusan bersama. Udah bukan lagi urusan lu gua kagak. Gimana sih tetangga? Ya itu dia Pak Budi ya. Sampai sekarang katanya masih bingung. Mungkin bingung nyari pintu masuknya lewat mana kali Pak Budi. Iya kan? Katanya Pak Budi masih bingung nyari solusi buat masuk ke pekarangan rumahnya. Manjat aja pagar. Emang gak bisa. Manjat pagar kan bisa. Emang rumahnya gak ada pintunya. Pagarnya kan ada pintunya. Masuk lagi pintu pagar. Kalau pintu pagarnya gak bisa ya panjat pagarnya dah Pak Budi. Tapi yang paling penting disaksikan sama warga sama RT. Jangan sampai manjat sendiri, ntar dikiranya mau maling. Wah bahaya, itu jadi berabe urusannya itu. Yang penting ada Pak RT, ada warga yang lain gitu ya. Tujuannya emang buat gak bersihin rumah dia, biar gak jadi sarang penyakit. Begitu.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: pakai lo.
1: Nggak bakalan. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Brite jam 7.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 60 ton CO2e melalui aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon yang digelar selama 60 menit pada Sabtu 13 Juni lalu dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Berdasarkan data PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, aksi yang berlangsung pukul 20.30 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat itu juga menghemat konsumsi listrik sebesar 75,18 megawatt hour serta menekan biaya penggunaan listrik hingga 108 juta rupiah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan aksi pemadaman lampu dilakukan di sejumlah titik strategis diantaranya Monumen Nasional, Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran HI, Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, serta kawasan Balai Kota Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BBTN BTS memberikan sanksi tegas kepada 3 pendaki yang mendaki Gunung Semeru secara ilegal. Mereka nekat mendaki melalui jalur tidak resmi padahal jalur pendakian Gunung Semeru masih ditutup hingga hari Minggu kemarin. Pranata Humas Balai Besar TNBTS Enrip Wahyutama mengatakan 3 pendaki sudah masuk daftar hitam alias dilarang masuk. Sanksi ini akan berlaku selama 5 tahun untuk melakukan aktivitas kunjungan di kawasan TNBTS maupun kawasan konservasi lainnya. TNBTS juga memastikan kasus ini akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.